0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Woke up 2026. Hari 2, 23 Rebulan 6, 2026. Dalam Grup J. Argentina melawan ngau Austria. Pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam Grup I, France ngelaban Iraq. Live bak TV OK. Pukul 5 pagi. Siti agi main dalam Grup I. Norway bersatu ngau Senegal. Pukul 8 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan ngelaban Algeria. Boleh dipadak delayed pukul 4.30 ngali hari. Bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Ya, tentu ya. Lagi menang diatur di Ianya tadi main antara France ngau Iraq ba Grup I delay tadi ketinggal hujan. Hujan kalau tengah main dia.
5: Lawan dari Kodek tayang skor dekat kedatonya tadi France 1 Iraq 0.
4: Okey, jadi skor France tadi di pasuk ke kilometer pay dalam minit ia ke 14 sebenarnya sudah yang itu. Lalu dia tahu sudah ia dah masuk ke minit 49.
5: Ya, okey, lalu Siti lagi main tuan-tuan ia kebenar diatur dia tu baru je berkaitan.
4: Ya.
5: Ianya Norway bersatu dengan Senegal.
4: Dia tahu baru masuk minit ia ke 5 baru aja perengkah bermain. Lalu bermain tu tadi boleh dipedak kita bah channel Sukan Plus. Lalu bah TV OK dia tu France menung bersatu ngau Iraq. Dua channel boleh non berakti mendak main bol bah grup grup I ngau pihak mega grup nama kisteri tadi
5: ya sama grup I tu.
4: Sama grup I duit tu ni menung main di bantai ke serta. Lalu bah grup City dagi tadi ya kebedah di atur tengah malam grup J Argentina mujur ngalah ke Australia 2-0 pagi tahun ini.
5: Austria tu.
4: Austria. Oh. Austria. Kena kau main teriak.
5: Okey, denya tadi ia ke skor itu tu. Tu ia ke nari hati tu. Goal scorer ya, ianya Lionel Messi.
4: Ya, kalau ya Lionel Messi udah muka sejarah baru bah World Cup kalau nakak kira tu ia udah mecah rekod di dipegai pemain Jerman sebelum tu Miroslav Klose hanya 16 gol kalau dia tu ia udah skor 18 itu gol ia ke pemadu mayu bah siku-siku main dia ke kalau main bah dalam World Cup tu tang taja pihak ya benar tu boleh nyamai gak lawan dia tu nyoka semak dagi ngau ya hingga tadi Mbappe udah skor si tiga tu dah tadi
5: ya Mbappe dia tu udah skor 15 gol. Lionel Messi 18 gol. Umum Mbappe kita sama nama tu baru 24 pihak kini 25 pihak lagi banyak peluang Mbappe tu tadi nambah ke
4: koleksi gol ya
5: koleksi gol ya ba World Cup
4: lalu ya renang ya lagi panjai awak main lalu kita nemu nak ke dia tu Messi tu kira dah ba penghujung kira ya ba World Cup lalu kelimpah rinya mega ba ke tahun tu Messi mega mengkak siti ke sejarahnya orang ya keterubah ya nak ada skor peniti ba World Cup tahun tu
5: ya ba main lawan Austria tu ya bisi namanya tadi bisi kira ke break peluang mah.
4: Ya.
5: Nyipai penalti. Teng, ngai. Ngai masuk ke penalti ya.
4: Yang kaya dari, no, kalau pas keluar gini, lama kita nemu sebedau tu, main di sebelah tu, dia ya dah skor hat-trick. Lalu dini hari tadi, udah skor 2, 3 gol, 5 gol, nak kena tu, top scorer dalam tahun 2026. Nakak ke dia tu. Lama main lagi panjang.
5: Lagi panjang, lagi bisa peluang yang nambah ke koleksi gol ya tun. Bak main round of 32, kita sama dan mumeh. Argentina tu tadi, udah kemenang lawan Australia. Ya, tentu ya sedaya masuk ke gairan of 32 atau ke knockout stage.
4: Ya, lawan sepiak kaki sudah udah nyingkang ke Liverpool round of 32. Lalu City lagi main dekat di atur pukul 11 tu lagi. Mm-hmm. Ini jadi Jordan bersatu dengan Algeria. Mm-hmm. Okay, jadi berarti ke grup ya ke dah tap tangan sebut tadi deh. Mm. Ya aku dah masuk gay 32 yang terlibat grup A confirm itu Mexico dah masuk dua kali menang. Hmm. Grup B lagi terbuka megang peluang lagi semua kejingkang. Lalu pihak megang grup yang main yang kebuka grup C pun lagi pula terbuka megang. Grup D USA confirm sudah jingkang. Lalu kalah dua kali sudah menang. Pihak megang Germany confirm sudah jingkang dua kali sudah menang. Grup F lagi terbuka megang lagi semua empat iti tim kalai ya ke dia tu dia telan ngau pihak mega Jepun tiba kunci ya penuh dua ba satu dua tu dia tu sembilan menang sekali seri sekali lalu pihak mega grup G lagi terbuka grup H lagi ya terbuka France nanti cuma ya menang main tu lagi kumpul udah nyingkang sepiak kaki lalu Argentina City dah nampak slot dari group of 32.
5: Berita ke pemandu baru, France skor kedua. Yeah. Ke datanya tadi, minit ke 53, France 2 Iraq 0. Lalu bak grup K dengan grup L tu, dini hari pergilah pukul 1 dini hari, Portugal beka bersatu dengan Uzbekistan, pengari Asia. Lalu bak grup L, England, dekat ngelaban pengari Afrika, ini Ghana.
4: Lawa pihak mega, apa nama dekat bertemu dengan Croatia. Jadi, England dengan Ghana tu, seluaya nang keningin betul, nanti City Aritium tu tadi menang. Jadi sudah tu nanya Cup mengerebut ke slot 32 ya ke dulu kira kak ngesah ke penurut laban sistem ke sekali tu 1-2 otomatik layak dengan 8 ya ke mana-mana berarti iti nombor 3 bergrup dari dekat nyingkang okay? Round of 32.
5: Artinya ban nombor 3 kartin ada peluang lagi tapi masih peluang minat ke poin yang tadi patut mayu lagi hari tim ke nombor 3 kebuka dalam grup.
4: Ya, kelimpah harinya yang pun defisit gol. Bulus ngonyak megak dekat dikira. Nomilia 8 ya kepadu nyelur. Okey, jadi tadi info berkawal dengan World Cup ke benuang diatur jam ke dia tu. Duiti grup stage tinggi lu berdaun eh, Niel. Banyak tentang kita lagi. Mesti City lagi round buat grup stage tu. Ya ke amat ya. Okey, jadi tentu ya RTM yang tadi ya, punya rasmi ya, Piala Dunia 2026 buat Malaysia itu. Lengkap kita dulu Neil. Sepagi tu lepas tu lagi berkait dengan World Cup gak utai ya ke dekat di sebuah tu atau lepas kita nemu World Cup tu berengkah di atur hari tengah malam. Madu tu mu pukul 12 kalau kadang-kadang dalam pukul 1 dini hari. Jadi maya jam bakanya bisi orang ya ke bisi habit atau ke rindu kat makai salau. Kalau bagi bakaku tanya apa kita tu kat main tu ke penerang hari yang kita nyebut doktor lah apa pengarah dah ke kampanye kita mensia atau pengabih mana ya akhirnya tadi nak tu makai sebedau 4 jam kita tidur. Ngambil ke ketinya pencernaan injen dalam gelung perut kita yang tadi mana lagi melaman kita tidur kita nemu semua otot tiba tubuh kita nak ada berfungsi ya ke berfungsi sebenarnya jantung engkau kita yang pulang buang aja.
5: Ya, dan kebut bagian tubuhnya. Jadi tika dempak kita yang tadi dalam tempoh kurang hari 4 jamnya tu. Ambil contoh dah kita yang makai yang tadi lu tinduk dalam lebih kurang setengah jam atau sejam danya. Ya nak ambis di tuno.
4: Nak ambil di injian
5: nak ambil di injian ya dalam tubuh kita yang tadi.
4: Ya, tanya apa nombor kanya ni. Bisa enggak orang, bahkan aku kalau bagi, mesti setiap yang gua kalau bagi, lebuh maya malam tu tadi pama purut lapar mata enggak tindua
5: apa nih
4: ngaku jago kita tu tadi 4 jamnya mesti puang purut deh keluar habis ke nginjen teh ke dalam pak tadi entang aku kadang-kadang dah ngului sejam gini ngerti dua sagi-agi ya nak makai ya lu ngerti dua makan
5: rundiang apa yang berundiang ke nama tak dempak tu apa mie lagi bisa itu ni oh lalu lawak kasam tak lagi bisa
4: kadang-kadang mau yang mesi tadi saya awak kadang lu petukan tiang tadi artinya bertertuak tengah malam yang mesi yuri yang jadi ya nanti baka bak kita empu deh lebih lagi mayam benda movie dan kira movie tahu kenyak kita tadi tahu benda main bual kadang-kadang mesti kau bisik kat kunyap-kunyap gak bab mua TV. Ada mesti habit pun kenyak
5: aku bisik habit kenyak tuan. Tang kuka nguji ngorang kia tuan. Cara aku ngorang kia aku makai kuaci. Asal memuluk kau juga ni.
4: Abang memuluk kau juga. Jadi itu dia bukan nanti bisik kuacinya. Siti hari utai ke pebelet. Dimpak mayanyak na.
5: Ya. Dan kadang-kadang nama nak boleh nak tadi tuan. Makai kau utai ke berat-berat dah. Utai ke heavy-heavy nya. Dan nanti boleh aku kurang kia lah. Ke namanya. Kan jaga pengerai lah aku jaga.
4: Aman. Tapi pengerai tu patut dijaga. Bagi kita kalau lagi nyawa aku dah 4 series tu.
5: Aman tuan.
4: Nanti BMW 4 series tu. Saya main maintenance
5: ya. Saya tuan. Salah-salah hari ni masa dua lagi.
4: Ya mah. Sepipat pun pernah buka buli ya. Tanya mah utai tu tadi. Nah, tu boleh diseliah kita kalai kita nemu ba selera makai kita siku-siku tu nah yang cukup nyantang bisa ke cara alternatif no kita nyeliah hari makai utai ke barat. Jadi makai salau kita nemu utai ke cukup selalu dipilih tak nampak kita lebih banyak no ngak TV jam ya kita orang nak dua pagi tak sebelah oh, macam aku merah peningan ni tu ada dulu mai apa ninga berperniaga lagu hari kini di lampagi tu di ketiak aja dua pagi
5: why.

Tengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bah rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman juah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Low.

0: serta ulih megah bertemu gaw bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang Beraminggau kami.
1: YFM Segulai Sejalai.
2: Jadi ni cerita pengraminya ke mesti dekat diatur ujung minggu tu ila ni ni.
3: Pengramin lentikai nama dah bulan 7 ila nyo nada lagi nonton.
2: Au anak nguji ke pegawai lagi. Okey, okay. Jadi pula gaya cerita kita ya pagi tu duo pagi yang ngenang ke Pak Perut ia ti lapan lebih banyak mendati bina mau tay ti adi ambi tu ke di kenal tak? Isi lunduang berperuat ku yaku tuai menyata dia ne. Jadi sama pagi ngagaya peninggal kita mami nini ke pagi tu nanti bakal yang puluh bermaya muda TV malam meriah nang suah oh bakal dia tu nil nyedia ke kuaci laban mata nak ngatua nanti ngelesiat ke kuaci seraya ke Meda TV. Kelebih lagi cerita ini, lama cerita ini tu kita nemu kayaknya sekejam kayak okay, sejap kayak 3 jam baru biar lagu aja udah ke 4 jam. Jadi nanti dah kalau lapar alternatif kau pernah lari ke kuacinya kah ketisi panduak ke migi.
3: Ya.
2: Tangti mesti lawak bakal contoh kasambikan sungai tau kengut segi otomatik nak Meda TV makai salau meh. Ya otonya si oto kayak ke manual kan. Si ngaso tengok sagi ina makanya saginya matang tinu.
3: Ya. Laban berunding kenya lama ni tun.
2: Ya man.
3: Jenis tu lain tu tun sampai pagi ku ya. Maya musim main bol tu anti bisi ngagas timbot. Ngaman ku ya. Malam-malam ngagas timbot ya.
2: Anjing. Timbot tengah pukul 12 tengah malam ngagas timbot nak bergaul orang benar.
3: Kena namanya tadi kena makai steamboatnya Aitin. Aitin biasanya deh. Kena ngangat kisi ku ya. Sampai meda tim ke bermain. Yang ada ke yang ada ke tuan Argentina baru champion World Cup ku ya.
2: Hanya ya tim ke disukung ya deh.
3: Tim ke disukung ya.
2: Tang bertemu bunyi ke bayi wang. Sebab kawalnya selalu yang nanti ngaga program Meda TV alu ngaga steamboat yang menyuk ya ujung-ujung nah daya Meda TV TV Meda kita selalu ya
3: ya selalu ya nanti bekerja tuan segi nantum Meda TV nar ya
2: betul lah iban tu nanti yang Meda live ya atau kena pengawal ya kebekerja selalu ya laban ujung-ujung ya lu berkali yang ngaga YouTube sebabkan ikhlasnya ujung yang kedekat itu
3: udah ngaga YouTube tadi alu bah Bluetooth
2: ya. Lu bawa Bluetooth, yo Bluetooth is already connected. Ya. Speaker is already pair.
3: Oh, nada GTV dan ya.
2: Betul. Tengah kena ke sekedar gentu orang nak pergi bawa orang ya ke buka kedai pemakai tu tadi ni lah. Kadang-kadang main musim main bol tu main nurus dia yang mulai extra income. Tu ngasai ke aku nak kata tu bedau pasal di rumah lepas kerja pagi. Tentang seberapa tu tim ke musim main bol yang beranya World Cup atau ke main Euro ni lah. Aku suah lagi milih kedai makai 24 jam jadi palan nur aku lipat meda main bol. Lepas tu siti ya ke buah ya kita itu tadi nak kiro nyumai nak kiro berapi
3: oh nah
2: kerimpah hari makai mi guriang kutia guriang ketidak bisik membija mbal ke ngau kopi oh tengah malam meda lagi main bol po ramai ya.
3: Awalnya kebuah orang kebenar ya bisiknya tadi bisik mai TV baru mai tang kak ngiga mood medak main bolnya begulai ngau orang mayu tadi. Kelebih lagi maya tau prati kila tu maya final ila.
2: Aman. Laban siti kelebih lagi dia ke bisik kedai ke bisik projek tu sayanya. Laban mood di medak balar mayu tu punya mai lagi. Dia stegi rindu psycho pangan diri. Laban otomatik nanti kita itu tadi nanti bakal bawa World Cup tentu mesti tim terimpu mainnya beranu-anu berperak-perak pangan diri tanya ya. Positif pun kau pun pelik lah ya, ya, ya. Sebenarnya itu psikono ngerami kagi nanti bakal kap bak Malaysia tu ngan jadi semua tadi buka contoh buka ya green screen bakal itu kucung Siti benutop semua nyukucuk nyukung kucing Siti siapa kena anu di dia
3: sama nyukung kucing tentu bisanya rindu ke Brazil bisanya rindu ke France
2: ya, ya, ya, ya.
3: Tim ke Rizukonya tadi nak sama
2: Mama. Mendingan kita sekolah lagi Jonikel Juan ke pagi tu. Nanti bakal ya malam-malam meda TV sikit nanti bukan yang perlu lapar. Ya milih dua gigi telur manu rebus. Udahnya tadi pesi ngau kitchen namanya.
3: Pesi?
2: Ngau kitchen.
3: Pesi.
2: Oh, sumpah pada formnya kira asal kok aku umumnya tadi. Oh. Udahnya hirup ke kopi. Oh, kaya nadai gula. Pekau amatnya maya malam hari. Matapan masuk muda TV. Ya, kok. Apa ni ingat kita? Jonikel Juan pagi tu.
3: Okey, tu bisa cerita lagi hari anak Peter tu. Selamat pagi, kau ya. Tajak anak minat main bol, kau ya. Ya, tu tadi. Semampai makai selalau. Makai selalau, kau ya. Maya perut lapar. Mata apa lalu ngai nyadi tindua nanti perut lapar. Bakal day tu tuan. Ngai nyadi tindua maya lapar.
2: Entah gitu tadi bukan masalah TV gitu tadi.
3: Masalah perut lapar.
2: Pala masalah gitu tadi. Unduang yang ngai badung kuda. Semalam kan kuda.
3: Kan diberi kan kane dulu unduangnya. Baru undang kuda lagi.
2: Ya, baru kan jenuh. Okey, datu lagi tuan ngetai. Atau macam komen peningat kita. Ya, buka apa Facebook, Daniel.
3: Terus kena ke komen kita. Ada lagi nampak baru macam ya.
2: Okey, dah terlap.

0: Te rumo siang hari ya ke siapa tengah wa. Nya tengah malam benung beribun ke buah.
1: Nama
0: udah lari hujan.
1: Ku nanya ni nama langkau dah di nih di rumah.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: YFM Segulai Sejalai
4: basah terutu hujan pagi hari.

0: Kitab Jatuh Menu Mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Satu, dua, tiga. Tanda nyamak ya saya tu. Tabar rasa ya tambah gula nyamak kaki. Kayaknya berbayar berkedai tu.
2: Hei, main main gula empat, Ilan.
1: Eh, kati kena dah. Tabar.
2: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terutai dari gula namu deh. Kuma di mana makai gula mayohnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik bluan.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
5: Pesan terutai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
6: Ya, Norway benar leading 1-0 dari Tuan Daniel.
7: Gol dipasuk ke minit ke-43 tadi, Tuan.
6: Ya, kalah dari gol dipasuk ke Marcus Hamgren Pedersen, pengudah defender. Sini gol tadi ilap. Kau jaku kemui keluar, nemu diberi lagi kaki orang.
7: Ya, lalu tu kemenaya dah penghujung first half, Tuan. Ya. Nyukan itu sidak yang itu 15 minit dan yang nampun baru second half.
6: Ya, dia tu extra time yang 4 minit diberi, lalu masuk minit ia ke dua extra time. Lalu muda TV Respiak Tantul Daniel, game antara Scotland France ngau tanya apa sudah ada tanya punyung ira pun ada tanya pak punyung kalainya dia tahu extra time bisa 2 minit dah. Lalu pernah aku war France tu lagi benua ngesak kubu tahu kenyataan di tiang gol Irak. Jambiak itu awal sudah habis ya.
7: Ya, berapa benar?
6: Sudah habis ya. Pemutus ya 3-0.
7: Jadi France ngau Irak tu sedak ya atau kedua grup dalam grup I. Gol France dipasuk ke Mbappe 2 gol. Ngau Usman Dembele City goal.
6: Ya. Lalu ngujuang ke kira dah tap tangan sepiak kaki sida France tu tadi sudah nyingkang ke final. Oh, Mimet lagi. Ya, Haaland. Kena Abah. Tiang.
7: Norvengos negal.
6: Mimet dah. Baru aku belum menguyang ke TV kita itu pada aku. Lalu kena tiang. Haaland baru gak? Oh, kena tangkap.
7: Goalkeeper.
6: Amat payah main ke uban sekoto.
7: Mama tu lebih tinggi tu.
6: Ya,

0: kan. Setinggi nanti mesti sekedar tu tadi. Tanya apa tinggi Belanda nyuau-nyuau. Nanti bukanlah tu Belanda penglaju ya.
1: Ada. Tuh skor tu kita.
0: Tuh tanya tadi replay tadi yang memimpin lagi nyuka skor.
1: Tadi yang tadi.
0: Penglaju ya.
1: Dua peluang halan dalam tempoh dalam lebih kurang dua minit tu tuan.
0: Baik extra time ke sekali tu. Tang tanya pihak Senegal pan nanti dia ke statistik. Sidak ya mayu lagi ke defense jam ke dia tu. Tanya pihak sidak pun counter attack cukup bahaya. Sidak tu kena main strategi dia tu. Ngarap ke counter attack dia kena ngalah ke tim Ari Menua Norway tu.
1: Akhirnya dia nyak ke pemadu baru bekal ngau World Cup kalai dia tu nya tadi Norway leading 1-0 ngau megak Siti Agi main tadi France ke udah menang 3-0 lawan Iraq.
0: Okey. Jadi pulai baru ngai randau 2 pagi kita ke pagi tu ngenang bekaul ngau makai salau. Jadi Siti Ari tren ke maya hari utai ke dipilih orang makai tengah malam tu orang di depan rindu berpakai ke utai ke ketika dia nyawa fast food ni apakah burger semua tu pizza lama dia tu utainya ni buah perlu di ngalu kita mayu apps kita mesti apai panda mesti ya kegaduangnya nama lagi macam-macam ke utai ke mesti apps tu mesti yang disedia ke jam ke dia tu
1: aman tuan lawan utai tu ini bakal trend tuan orang kengagak pemakai pan nyak-nyak di trend dia tu nyak meh ke nyak nguntung ke sedak ya dia tu sedak yang nak ngira pemakai nyak mayah kalori atau ke manis ke nama ke asal yang untuk tadi masuk
0: ya man
1: utai ke trend tadi ianya utai ke cheese
0: amai
1: pistachio
0: amai
1: utai ke mayo sauce
0: macam-macam dunia ke dia tu lepas aku alit hati deh nya me ketika ke nama ke nyelai-nyelai me kata sebut tadi asal ya bisi bunyi France bunyi utai empat latin-latin mimin utainya di pedal kita tetap premium entah nanti bakal di makai utainya mamai nanti harga utainya
1: nadai kena
0: kadang-kadang bakal utai tanya tekumbanya nemunya tadi kadang-kadang jabang tadi temu dengkah ke cheese okay. Nama yang anci sekali pernah naik namanya jabang
1: kata namanya kasabal kasabal leaf with cheese
0: utai cangkua macam-macam tak bunyinya tadi bukan kerja kita ulen agak terimpu tadunya dia tahu bunyi ko aku bunyi buat tadi dunia utai makai ke melita melita melita kempat nombi itu jarang dah pada dia sudah makai fries dan friesnya nanti kita coba bampang nyambil kalau suasa ya,
1: suasa dia terbuat ke garam
0: terbuat garam udah jadi biar aku makai utai dia tu nyona pada lagi friend fries ni tadi nyona temanya lagi temerita-merita namu kejapnya putih ya celuam macam kalem
1: mayonis semuanya dia Siti kita ke viral pai lama dan kau mendak tu kelalu mat lah pada aku kelik pistachio ni nyo gandong kalau gemak kelihnya kini kapan ke kelih pistachio
0: aku ke pula nanti nak kena membawa orang ah aku rasa aku nak utai je tenyo gandong pun dia awal tadi 2-3 aku gemak kaya lawan ya penemu kita pama gandong tu nanti bukai mati kena racun
1: kini
0: aku sih nak lalu sekali aku nanti gemak kaya jadi apa
1: nya mudah ke viral itu tu makan macam pistachio kau teng perisa macam ni lah.
0: Ya. Tengah kayak begini okay bah pemakai aja. Ba air pun bukannya meh. Kita berarti ke selalu ya utai tu simple lah aja. Jadi bukan semua kita main main bahasa kopi. Tang semuanya disebut kopi megang. Bakar itu nyo bisi kopi mocha menya, kopi arabica menya, macam-macam jadi macam kopi
1: tang latte meh.
0: Latte tang tiba di lah. Kau dan murah bukai. Sepi aku mata kopi kau megang saya tanya tadi.
1: Aku kalau menda cerita menda reality TV baka game show baka bak Korea tuan. Sidaknya selalu ngada americano. Nama kini masai americano. Kau aku sekali tu ngada aku americano tadi. Tak kelat saya tu.
0: Kopi pahit.
1: Kopi pahit. Nah, namun lah, teh ke kopi ke betul.
0: Kita ni sarau dengan saya je nak.
1: Nama yang mana, Ahmad Tuan?
0: Ya, Ahmad. Anak kita itu tadi nyau terpejuah, rindu ke setiap-setiap tanya ketinggalan ke nama. kadang-kadang nama tu marketing aja. Ni kali kalau jaga jaga kita ni nanti ya. Bukan contoh Amerika no sebut tadi. Nama yang tadi saya tadi kopi kelat. Ujian kah kita dia kena nama kita ibarat kopi kelat. Kadang orang kan mereka. Kadang
1: mereka.
0: Tang tinggal ke namanya branded aja. Namanya ke grand main bunyi deh.
1: Ya.
0: Nya kubah kita tertarik nanti. Tanya namanya kopi kelat.
1: Nah, dah itu kopi kusung dia sepeko.
0: Kena dah sana nama. Hati kopi kusung, si kopi O nya.
1: Udah gamal, mak kedai. Nemu dia bukan kedai di sejalan lainnya tu. Ya, sikit kedai orang ke namanya
0: Hipster Jakun itu leh.
1: Ah, Hipster, kedai Hipsternya.
0: Kedai Hipster. Nemu kunya mereka kadang. Kedai Hipster tu, ya mar ukai ke Tegal ke asainya selalu ya.
1: Ya.
0: Dia ke Tegal apa yang mayar ekon kena yang ipas pekerja ngau ke share yang pun. Amat
1: tuan ngau teka dia sore dia tadi mana ya?
0: Ya.
1: Kita maya emar, lawan tanya mah.
0: Nah, tengah kenganyo mata udah bungai.
1: Dia apa ya?
0: Okey, jadi ya nyata dari dekat kita mulai unggah ke pagi tu lawan kan magi nak boleh fokus dia kotor ni. Okey, nak boleh fokus sama. Umat jadi ke mata tu kemudian main bola. 45 minit lagi belum temu Senegal ngau pia mega Norway.
1: Terjap ya, terima kasih yang ngagai kita ke mendeng ke YFM pengerap pagi sehari itu.
0: Ya, itu baru kita bawa ya ke buka yang punya kamu dia Daniel nyuruh ke diri dulu.
1: Bye bye.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan berbicara tentang satu topik, subhanallah. Kalau kita bincang tentang beratur ni, tuan-tuan, puan-puan, selalu kita dengar dekat mana? Dekat sekolah lah mungkin ya, dekat tempat-tempat yang perlukan kita beratur. Tapi biasa kan kita lihat orang potong barisan, subhanallah. Maka tuan-tuan, puan-puan, kita lihat ini. Apa kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Ya, Syekh menyebutkan, orang yang berakhlak lebih dikagumi berbanding orang yang berilmu. Kenapa Syekh menyebutkan sebegitu? Kerana kalau orang yang berilmu, iblis itu lebih tinggi ilmunya. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, bila kita bincangkan tentang jangan memotong barisan, ia sangat rapat dengan akhlak. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, cubalah kita bayangkan sekejap ya, ketika mana saat kita memandu kenderaan ya, ketika mana dalam keadaan jam yang sangat teruk, yang sangat hebat, kemudian dalam keadaan cuaca yang tak menentu, hujanlah sebagai contoh, dan ketika itulah saat itu ada orang memotong barisan. Kita bayangkan saat itu apa perasaan kita. Maka tuan-tuan, puan-puan, cuba tanya pada diri kita, saat kita nak potong barisan, kita bayangkan balik, kalaulah ada orang yang buat perkara sama pada kita, apakah perasaan kita? Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, akhlak ini kita bincang bukanlah akhlak semata-mata akhlak yang kita nak jaga dalam masjid, kerana itu rumah Allah. Akhlak yang kita nak jaga dalam menuntut ilmu bukan semata-mata, tapi akhlak ini adalah secara holistiknya dalam kehidupan kita. Dalam berjalannya kita perlu jaga akhlak, dalam memandu kenderaannya perlu jaga akhlak. Maka tuan-tuan, puan-puan, hatta dalam memandu kenderaan, hatta dalam jalan raya, dalam perjalanan sebagainya, kita perlu tetap menjaga akhlak, kerana inilah kita sebut akhlak inilah antaranya boleh menjadi asbab kita dapat redha Allah dan akhirnya syurga Allah kita dapat. Dan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sama-sama kita motivasikan diri kita, hatta sekalipun yang berlaku, kita sama-sama rasa, bukan rasa pentingkan diri sendiri, tapi rasalah supaya apa? Jaga akhlak itu penting untuk orang lain juga mendapat kebaikan daripadanya. Maka jangan potong barisan. Moga-moga ini juga akhlak yang kita nak pamerkan sebagai seorang Muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Spektra 912 warnai harimu. Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Spektra 912, Wanai Harimu.
3: Terima kasih kerana mendengar Seriaman FM.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Fahim.

pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: dan salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka, sama-sama untuk pertemuan Spektra 912 Warna Ia Harimu. Jadi kita bersua di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Pertemuan hari ini Selasa 23 Jun 2026, dan hari ini bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijrah. Jadi ditemani saya Mulia Ahmad ataupun Emi, sentiasa mendoakan semoga anda semuanya dalam perkabaran yang baik serta sehat sejahtera ya. Dan yang pastinya anda terus mendengar siaran RTM teman setia anda, dan RTM juga merupakan penyiar rasmi untuk apa perlawanan bagi perlawanan bola sepak, perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Dan teman setia anda, okey, dan kita akan berakhir pada pukul 12:30 nanti. Jadi kita akan sajikan anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang bakal kita selitkan bersama untuk pertemuan ini. Baik, terima kasih atas sokongan dan juga perhatian anda bermula jam yang pertama dan berakhir jam yang ketiga nanti ya. 3 jam kita bersiaran untuk siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia. Dan sebentar lagi siapa saja satu lagu pilihan yang kita siarkan, saya akan kongsikan bersama jadual, kita kongsikan bersama informasi mengenai cuaca kita di sekitar bahagian Sri Aman dan juga Betong. Okey adik kakak, kita teruskan lagi untuk hiburan selanjutnya.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

Baiklah, saudara, kita teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam ya. Pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang dan juga malam dijangka tiada hujan. Tiada amaran cuaca buruk

0: nila.
1: Spektra 912, Wanai Harimu.
2: Cuaca panas dan perpanjangan kini semakin kerap berlaku. Suhu yang tinggi bukan sahaja menyebabkan ketidakselesaan, malah boleh memberikan kesan serius kepada kesehatan manusia. Apabila tubuh terdedah kepada apa yang melampau, ia boleh kehilangan air dengan cepat. Tanpa penggantian yang mencukupi, keadaan ini boleh membawa kepada dehidrasi. Dan lebih serius lagi, stroke haba. Stroke haba adalah keadaan kecemasan perubatan yang berlaku apabila suhu badan meningkat secara mendadak dan tubuh gagal menyejukkan dirinya. Antara tanda-tanda awal termasuk rasa pening, keletihan melampau, sakit kepala dan badan terasa lemah. Dalam keadaan yang lebih serius, kulit menjadi lebih panas dan kering. Degupan jantung menjadi laju dan mangsa mungkin pingsan tanpa amaran. Bayangkan, seseorang berjalan di bawah terik matahari terlalu lama, tanpa minum air yang cukup, tubuh mula berasa lemah, penglihatan menjadi kabur, dan dalam beberapa menit, mereka mungkin rebah tanpa disedari. Jika anda berdepan situasi ini, tindakan pantas amat penting. Alihkan mangsa ke tempat yang teduh atau berhawa dingin, longgarkan pakaian, dan bantu menyejukkan badan mereka dengan kain basah atau air. Jika mangsa masih sedar, berikan air minuman secara perlahan, dan yang paling penting, dapatkan bantuan perawatan dengan segera. Pencegahan adalah langkah terbaik. Minum air secukupnya walaupun tidak merasa haus, elakkan aktiviti luar pada waktu tengah hari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, dan sentiasa peka terhadap keadaan diri serta orang di sekeliling. Cuaca panas bukan sekadar isu keselesaan, ia adalah ancaman kesehatan yang nyata. Jangan tunggu sehingga terlambat, lindungi diri anda, keluarga dan komuniti. Ambil langkah hari ini sebelum ia menjadi kecemasan esok.
3: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Iran mahu Strait Hormuz ditakbir oleh Tehran selaras undang-undang antarabangsa. Ketua Perunding Republik itu Muhammad Baqir Khalifah menegaskan laluan maritim berkenaan tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Dalam video yang dibuat naik ke akaun telegramnya, Khalifah berkata rundingan yang berlangsung di Switzerland telah menghasilkan pencapaian yang baik, khususnya perbincangan yang menyentuh Selat Hormuz, isu lebedan, pengecualian sekatan minyak serta perkara berkaitan dana yang dibekukan. Sementara itu, Khalifah memaklumkan persetujuan Iran untuk mewujudkan talian komunikasi khas berkaitan laluan kapal di Selat Hormuz. Ia bagi mengelak sebarang insiden dan konflik di laluan strategik itu. Di Washington, Presiden Donald Trump mengeluarkan amaran keras bahawa beliau akan melakukan apa sahaja yang perlu sekiranya Iran gagal mematuhi perjanjian yang dipersetujui. Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian sebelum ini telah menandatangani satu perjanjian interim pada minggu lepas selepas lebih 3 bulan konflik ketenteraan tercetus antara kedua-dua pihak. Laporan terdahulu menyebut Amerika bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata, kelonggaran itu dicapai selepas kedua-dua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Liga Arab mengesahkan pelantikan diplomat veteran Mesir Nabil Fahmi sebagai setiausaha agung yang baharu. Pelantikan itu diputuskan dalam mesyuarat menteri-menteri luar blok itu di Amman, Jordan. Beliau bakal menggantikan Ahmed Abdul Qaid yang memegang jawatan tersebut selama 2 penggal berturut-turut. Tempoh perkhidmatan Fahmi selama 5 tahun akan bermula awal bulan depan. Bekas menteri luar Mesir itu dicalonkan sebulat suara pada Mac lalu. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di Timur Laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. Beralih ke sukan bola sepak Piala Dunia 2026, Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu penyandang juara Argentina menumpaskan Austria 2-0 sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan legenda berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun, kejayaan itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Perancis turut mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas menumpaskan Iraq 3-0 dalam saingan kumpulan I di Stadium Philadelphia. 2 daripada gol Lee Blue dijaringkan oleh penyerang berbisa Kylian Mbappe masing-masing pada minit ke-14 dan 54. Manakala gol ketiga juara dunia 2 kali itu diperoleh menerusi Ousmane Dembele pada minit ke-66. Terdahulu, perlawanan antara kedua-dua pasukan terpaksa ditangguhkan lebih 2 jam akibat ribut kuat. Sebentar tadi, Norway mengalahkan Senegal 3-2 dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Penyerang Manchester City, Erling Haaland muncul via Norway apabila menyumbat 2 gol selang 10 minit. Pukul 11 pagi nanti, Jordan dan Algeria pula akan bertemu dalam kumpulan J di Stadium San Francisco. Tiada masalah kecederaan dalam skuad England ketika ini. Semua pemain The Three Lions bersedia untuk perlawanan kedua Piala Dunia 2026 menentang Ghana awal pagi esok. Demikian tegas pengendali England, Thomas Tuchel. Katanya, pemain sayap Bukayo Saka juga semakin pulih daripada kecederaan dan melengkapkan kedua sesi latihan pasukan. Saka yang kebiasaannya menjadi pilihan utama England diturunkan sebagai pemain gantian ketika pasukannya menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi pembukaan kejohanan minggu lalu.
Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

dari mana kita semua sama rata. Eka demi eka kita tanamnya bersama. Bata demi bata bina menara garing. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Lagi setelah kita mengikuti Dunia 10 Pagi yang disiarkan dari Nasional FM. Terima kasih kepada semua yang setia bersama di Sri Aman FM, terutamanya RTM teman setia anda yang mendengar melalui RTM Click, melalui portal radio online ya, dan seterusnya. Facebook Sri Aman FM. Okay, jangan lupa untuk like dan juga share, follow IG dan Twitter Sri Aman FM. Baiklah saudara, program Sarawak Ku Sayang berikutnya akan berlangsung di bahagian Kapit. Jadi jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan program yang bakal diadakan selama 3 hari bermula 26 hingga 28 Jun 2026 ini bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit. Sepanjang 3 hari diadakan pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung, termasuklah aktiviti pameran agensi kerajaan, perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, aktiviti komuniti serta pengisian santai untuk seisi keluarga. Jadi datanglah beramai-ramai ke pekarangan Dewan Suara Kapit untuk sama-sama menyaksikan dan juga menyertai aktiviti yang berlangsung dalam program Sarawak Ku Sayang ya. Bolehlah berkunjung ke sana. Orang Siaman Betong boleh ke sini, nak miri kucing boleh datang ke Siak ya. Jadi untuk kita di bahagian Betong dan juga di bahagian Siaman, program Sarawak Ku Sayang akan diadakan pada 4 hingga 6 September 2026 ini di bahagian Betong ya, dilangsungkan nanti di Kompleks Sukan Betong. Manakala di bahagian Sri Aman bermula 25 sehingga 27 September 2026 bertempat di Kompleks Sukan Sri Aman. Jadi kita masih lagi menanti ya. Selesai saja dari Mukah pada bulan 8, iaitu 28 hingga 30 Ogos 2026, maka siap sedialah kita ya untuk lokasi seterusnya di Betong 4 hingga 6 September 2026 dan seterusnya di Sri Aman 25 sampai 27 September 2026. Baik, Jacqueline Victor dengan Racun.

0: dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
4: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1:30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilit zaitun dia, dia punya kedarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

kita teruskan lagi perjalanan Spektra 912 Warna Harimau pada hari ini Selasa 23 Jun 2026 bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijrah dengan salah satu hebahan mengenai latihan menembak. Ini kita terima maklumatnya daripada pihak Ibu Pejabat Batalion 11 PGA. Baik, Ibu Pejabat Batalion 11 PGA akan mengadakan latihan menembak bermula hari esok 24 Jun Rabu sehingga Jumaat ya 26 Jun 2026 bertempat di lapang sasar Batalion ke-23 PGA Sri Aman. Untuk itu, semua orang awam ya, orang awam sebenarnya yang melalui kawasan sekitar lapang sasar yang mungkin juga membuat aktiviti memburu atau mencari hasil hutan agar menjauhi sekitar kawasan tersebut ya. Baik, latihan menembak bermula 24 Jun sehingga 26 Jun 2026 di lapang sasar Batalion ke-23 PGA Seri Aman. Satu maklumat yang kita terima ya. Untuk informasi kita bersama-sama. Ini Zakri dan ada Govinda dengan masing-masing untuk pilihan lagu yang seterusnya.

0: 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Wadah.

Okey, masih lagi bersama dalam Spektra 912 mengenai Hari Mudi Sri Aman FM. Baik, edisi Selasa 23 Jun 2026 bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijrah. Baik, kita teruskan dengan uji bakat dalam talian Bintang Kecil dan Bintang P. Ramli 2026. Jadi adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik ataupun mempunyai suara yang merdu seakan-akan seniman P. Ramli. Jadi inilah peluang anda, silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan Bintang P. Ramli 2026 Anjuran RTM Sarawak. Jadi penyertaan ini telah pun dibuka semalam 22 Jun sehinggalah 20 Julai 2026 ini nanti, ya, bulan hadapan. Untuk syarat-syarat penyertaan bagi Bintang Kecil, ia adalah untuk kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini.

P. Ramlee ini untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 tahun hingga 60 tahun dan juga tidak pernah menjadi juara kemuncak bintang P. Ramlee pada sebelum ini. Dan apa yang perlu anda lakukan? Anda dihendaki untuk merakam video nyanyian, ya, merakam video nyanyian secara horizontal, maksudnya secara melintang. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa sundingan menggunakan format MOV, ya, to original. Si boh diedit, disunting kita, ya, diedit kita orang si payah, ya. Tahu orang rakam jap video nyanyiannya secara melintang, suara jelas. Dan muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching, selain tag FB section TV RTM Kuching. Dan rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di section tvkuching@gmail.com, ya, bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat anda. Begitulah antara syarat-syarat yang perlu anda patuhi, yang syarat-syarat penyertaan bagi bintang kecil dan bintang P. Ramlee untuk tahun 2026. Ini uji bakat dalam talian, ya. Jadi mudah-mudahan jelas dengan perkongsian yang kita bawakan mengenai uji bakat dalam talian bintang kecil dan bintang P. Ramlee 2026.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 untuk hari ini, Selasa 23 Jun 2026 bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijrah. Masanya solat fardu Zuhur pada tengah hari ini 12.39 minit tengah hari, manakala fardu asar pada pukul 4.05 minit petang, dan seterusnya fardu maghrib 6.45 minit petang, dan fardu isyak pada pukul 8 malam. Untuk esokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.16 minit pagi dan syuruk 6.31 minit pagi. Jadual info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Tengah hari nanti anda akan mengikuti berita tengah hari dan seterusnya rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching. Terima kasih kepada semua pendengar yang bersama sejak 9 pagi tadi dan akan berakhir seketika nanti 12 tengah hari. InsyaAllah kita akan bersua lagi untuk pertemuan yang akan datang. Ya, sekian dulu untuk hari ini Selasa 23 Jun 2026 bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijrah. Jumpalah untuk pilihan kita yang terakhir daripada Hazama Mendonan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka.

Selamat tengah hari peningat mulai dengan aku Min Melisa Ryan buat berita tengah hari 23 bulan 6 2026. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau cara berjenaka madah kediri bedau terundang ke pengawak berpilih besai menua Sarawak. Ia madah jam ke diatuk Perintah Sarawak agi numpu ke rundang ngagai agenda pemansang serta berjalai ke mayu macam inisiatif ke rakyat. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari ti lalu nyadi Presiden Gabungan Parti Sarawak GPS madah ke pengawak ngau agenda pemansang ke di Perambu Kenyau hari tahun 2020 subak patut lebih dikemeran ke kena ngemansang ke Sarawak. Yang mansut ke Jakoto ngagai pengarang berita udah ya kebejadi Palan Main Asabi Bidayuh BCC di Bau. Hub komuniti ti bungkus 9 juta ringgitnya ke digagak ngena pelanja hari baru projek rakyat tembuk gagak kena 28 hari bulan 1 tu kemari. Jula ati Raban Bangsa Bidayuh ti dekat ngembuan sebengkah palan ti nyadi lambang identiti pesaka ngau penyerakup sidak dia tu udah nyadi nyata pengudah Palan Main Asal Bidayuh BCC ke tembuk gagak. Sapit Menteri Pengangkut Bak Sungai Ngau Tasik, Dato' Henry Harry Jinab, madah ketuk undang Asia Ari Perambu Strategik, tinjau keterang ngau kerjasama ke diberi semua raban. Tundang setipak bendar ngau juluati ke dirintai ke dalam blueprint pelilihan menua bau 2020-2016-2030 ngau inisiatif Greater Bau 2030. Yang mansut ke Jakoto ngagai pengarang berita bak pengrami berjadi Palan Main Asal Bidayuh BCC di Bau. Palannya nyerangkum Dewan Serbaguna ti ulih muat lebih dari 1,000 ikut mensia ruai pemandang Palan Endur Bau ngau barok ti nyadi lambang identiti ngau pesaka bangsa Bidayuh. BCC temegak sama dekat nyadi Palan dor ngatur maya macam program korang mayuah yang kaum pengrami berjalai berbala mayuah berserimai ngau ari gawai bau program nembia ngau program pelajar. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak diperhati ke dekat sama nguntung ke Perintah Besai ngau Sarawak. Direktur Institute Eco Science Borneo Universiti Putra Malaysia Sarawak Dr. Syed Salfuzari Osman Al-Idrus madah ketuk ngayan ke perintah nama bendar dekat Mantai Kesemangat Sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63 senutuk ngau Perlembagaan Persekutuan. Perkara tu megak ngayan kedua-dua pihak endang sama bersawup nempak ekosistem pengawak dagang ngau kawo ti lebih tegap serta uliah dikemansang kagi jemahila. Tiap pemujur ke uliah ari penyangkai kapal Bintulu Jemahila megak sama dekat nguntung ke Malaysia. Pengawak tikak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu nyak sekedar ari perkara ari baruah MA63 ti mujur diputar ke ngena awam antara Perintah Besai ngau Sarawak. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapalnya ngagai Sarawak berungkus 1.8 bilion ringgit. Polis Semarahan diatuk benung ngiga 3 ikut orang ke ngerumpak ngena senyata bak kes kenyadi di Asa Jaya kena hari Minggu tu tadi. Bak kes tu kenyadi bak kampung Semara Ulu Sadongnya, si korang berkebun ke bungur 70 tahun direport ke kena rumpak. Pemangku Kepala Polis Pilihan Menua Kota Semarahan DSP Barry William madah ke bak kes tu kenyadi urung pukul 9 malam rumah mangsa ditamak 3 ikut orang tindak dikelala serta berbaik ke dukuk ngau besi ketamak ari pintu belakang. Mangsa tidak report ke diau ke diri ajak serta enda ulih ngelaban ditancang perompak kesama besengkabung mua ti lalu nyerungkai rumahnya. Bak kesnya kenyadi dalam penglama kira 15 minit, perompak tu ngencuri duit kira RM3,000, sitik telefon bincang, sitik inye rumput ngau jala. DSP Barry William madah kesidak bisik tertemu ke sitik baju getah, ngimbai rumah mangsa tu ngena sawup ari ukui K9.
Kes tu dipansir ngena Seksyen 395, 397 Penekot laban ke ngerumpak ngena senyata. Berbangganya di Roban, polis ratuak kemari udah ngetan ke dua ikut pengerja pengawak ti dipelabak ke ngamang sikut mekanik ngena senapang. Kepala Polis Pilihan Menua Seratuk DSP Matthew Manggi madah ke suspek kebumur 33 ngau 53 tahunnya ditan ke bak dua endur ke berbeda. Waran tangkap dikeluarkan pengudah mangsa tu ngagak report polis kena arinam laban ti irau ke penglikuan diri. Pansiak ngayan ke suspek enang bisik niat adakah nimbak mangsa tu ngena peluru buckshot lalu ti endak berpuas hati ngau mekaniknya ti mancar ke lampu picit bak malam sebedaunya. DSP Matthew mansut ke penerang tu ngagai pengarang berita RTM di Kuching. Polis mega udah ngerampas sitik senapang patah, sitik senapang guli gagak kediri ngau 10 itik strom senapang patah. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 506 Penal Code ketega penyalah ngamang orang ngena ulah jenayah ngau Seksyen 8 Bracket A Akta Senyata Api 1960. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari nyadi berita tu tadi ditusun Penny Ribot ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Kita datuk dekat terus gulai ngau YFM Bintulu bak ngelah tengah hari.

Kita peningah bertemu baru kita ibak wak ngelah tengah hari sehari tu peningah 23 hari bulan 6 tahun 2026. Aku pengelola program Cheryl Ludan datai baru buku lengok kita bawa ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Jadi terima kasih ngagai DJ Min kita hari YFM Iban Kuching ke beritanya tadi serta mega nanti hari Bintulu FM ditu. Dia kita tadi baru dah buku lengok DJ Zana bawa rentak 97.5. Dia tu tusun program kita sehari tu peningah. Nadai berubah pukul 12.30 tu lagi. Dia aku maca pesan berat. Dia ke bisik di kenatai ke bala peningah. Udahnya pukul 12.45 minit tengah hari. Dia kita boleh buat program. Nemu kita boleh ngau pengelola program Ruth. Udahnya pukul 1 kita boleh ngau pengelola program Flora Lipat ngau temuai ke minggu tu. Lalu pukul 2 bakal selama aku mai kita rawun buat program kini kita sehari tu serta setengah jam ke penudi ianya pukul 2.30 dia aku berengkah maca pesan rindu hati ke bisik di kenatai ke kita bayangnya tadi dengar live Facebook RTM Bintulu tau ke buat live TikTok Bintulu FM ya tadi tusun program kita sehari tu peningah 23 hari bulan 6 tahun 2026. Lagu keterubah kita sehari tu peningat kena kita muka lawak ngelah tengah hari kita. Lagu Ari Isali, Sweetie Sayau.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Ya, lagu Ari Jessica Timah, Laki Sikat, ngujung ke jam kita di pukul 12.26 minit tengah hari. Jadi, munyuk aku pukul 12 tengah tu lagi, aku berengkam macam pesan ke bisik di kenatai ke kita, nangiranya Ari WhatsApp atau ke email. Angkanya kita tu tadi, ke ngirum pesan atau ngirum ke dia tu, barang maya lagi, aku macam pesannya. Okey, lagi terus berperindah kita, sudah tu lagi aku terus maca pesan ke diterima kami. Lagu hari, What Rock, Kaban Sampai Mati.

Ya, nyak tadi lagu, jadi aku terus maca pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke Terubatuk, datai Ari Christopher Leo Bangau, ngojeni Janah Bangau, madah kapai sidak ya. Ianya Bangau Matuh, tau kapai Leo, Bangau Matuh tau kapai Leo, udah nadai kena lemai 21 hari bulan 6, ba Spital Kapit. Jadi niang dekat dintu ba rumah satu Malaysia Kapit kena malam hari 2, ianya malam tu 23 hari bulan 6. Ngau malam hari 3 24 hari bulan 6 serta dikubur kena 25 hari bulan 6 ianya hari 4. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan ba rumah andan, Sungai Asap, rumah tuan, rumah Jampung, rumah Banyau. Kaban belayan di Julau, Kenawit, Seratuk, seluruh air pakok. Kaban belayan di seluruh air Melinau, air Majau, ngau air Baliah. Serta semua kaban belayan kenalah dirindai dituk kengelala niang Bangau Batuh, niang Langau Batuh, tau ke Apelio. Kita dipinta datai ngesah penusah Rabatuk. Jadi sebarang tanya, kita tau bertanya bak Janah, bak Lumur Kusung 11-25-15-16-25 atau ke ngagai Leo bak Lumur Kusung 19-891-6-39. Ya tadi pesan pemati madah ke Bangau Batuh, Bangau Batuh atau ke Leo, udah nadai kena lemai 21 hari bulan 6 tahun 2026 bak Spital Kapit. Lalu ni yang dekat dintu Balam Mayuh bak satu Malaysia Kapit kena malam 23 hari bulan 6, ianya malam tu ngau malam hari 3 24 hari bulan 6 serta dikubur kena 25 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi pesan ke Siti tu, pesan getah sulit datai hari Bintang Anak Jemariang, Bintang Anak Jemariang tau ke Indai Jimbau, tau ke Indai Nanai. Jadi madah ke niang Indai ya, Banun Anak Buyo tau ke Inik Jimbau. Banun Anak Buyo tau ke Inik Jimbau tu dekat Dewan Uliat kena lemai 27 hari bulan 6. Lalu pengawal getah sulit kena tumu pagi 28 hari bulan 6. Bak rumah Membuas ke Subak tau ke Termasangan Kebaru bak Ulu Sungai Salim Sibu. Lalu pesan tu dituju ngagi semua kaban belayan bak Tuan Rumah Sangan, Tuan Rumah Alin, Tuan Rumah Cabok, Tuan Rumah Anthony, Tuan Rumah Gagat, Tuan Rumah Kayak Salim Kibak, Tuan Rumah Kennedy Salim Kibak, Tuan Rumah Christina bak Salim Kibak Sibu Jaya. Kaban belayan di Tuan Rumah Birai Sungai Salim, Tuan Rumah Philip Sungai Salim. Kaban belayan di Batu 16 Jalai Oyak Junako, Spiring Pulau Dudung, Kemuyang Sungai Nibung, Menyan, Sengan, Salim Belalang, Belingian, Rumah Libak, Nanga Buah, Julau. Jadi penerang kesiliak kita tak buka telefon ngagai Indai Jimbau bak Lumur Kusung 19-555-2161 tau ke ngagai Nanai bak Lumur Kusung 13-562-1064. Ya tadi pesan getah sulit madah ke pengawal Nguan Uliat kena lemai 27 hari bulan 6. Nguan Uliat Banun Anak Buyo tau ke Inik Jimbau. Lalu pengawal Ngetas Uliat kena tumu pagi 28 hari bulan 6 tahun 2026 bak Tuai Rumah Membuas Kelamak tau ke Tuai Rumah Sangan Kebaru bak Ulu Sungai Salim Sibu. Jadi ke sidik tu pesan pemati datai hari Tuai Rumah Nyanggau tau ke Janggau Anak Ngelambai hari Nanga Batang Ulu Krian Seratuk. Madah ke pesan pemati menantu ya, ianya Ivan Anak Asui. Ivan Anak Asui tau ke laki Cikgu Devi Nyanggau dan nadai kena hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Niang disengkait Balam Mayuh kena malam hari 3 24 hari bulan 6 tahun 2026 bak rumah Yempu bak lot 29-1877 Taman Lili Seratuk. Lalu niang Ivan Anak Asui tu tadi dekat dikubur
kena pagi hari 4, 25 hari bulan 6 tahun 2026, Bak Pendam, Seratok Memorial Hill. Lalu pesan pemati itu dituju ngagai semua kabar melayan, kediau di Batang Krian, Batang Buduk, Batang Melupak, Batang Rimbas, Batang Pakuk, di Batang Layar serta semua rumah panjai ke sepemakai ngau rumah nyanggau atau ke janggau anak ngelambai nanga Batang Krian Seratok. Nya tadi pesan pemati madah ke Niang Ivan anak asuai, Niang Ivan anak asuai ke Udan Adai kena hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026 serta Niang Disenggai Bala Mayuah kena malam hari 3 24 hari bulan 6 bak rumah Empu lot 29 nombor 1877 Taman Lili 100 serta dekat dikubur ke kena hari 4 25 hari bulan 6 tahun 2026 Bak Pendam Seratok Memorial Hill. Jadi ke sitik tu pesan datai hari Timothy anak jaga dekat madah ke pemati menyadi ya yang Tuan Mahendri anak jaga. Tuan Mahendri anak jaga tau ke dikelalang wa apai rawan udah nadai kena 21 hari bulan 6 pukul 11.10 pagi pak hospital Nyabau Bintulu. Niang diintu Bala Mayuh bak Fu Siu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu kena malam hari 2 23 hari bulan 6 tahun 2026 serta dikubur kena hari 3 24 hari bulan 6 tahun 2026 Bak Pendam Arsi Setiam Bintulu. Jadi ngetah sulit yang dekat diatur kena 25 hari bulan 7 tahun 2026 Bak Fu Siu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan di Kuching, Serian, Kampung Kerangan, Tekalong Kerangan Terusan, Kerangan Jaya, Kampung Menyang, Tamah Mawang, Tanah Mawang, kabar melayan di Balai Ringin, Semunjan, Seri Aman, Betung, Pakan, Skimbi, Julau, Serikai, Sibu, kabar melayan di Sepemanjai Batang Sebawah, Sungai Mas, Tatau Bintulu, Bakung, Niah, Miri, Brunei, Darussalam, ngau semua ke ngelala. Niang tuai rumah Henry anak jaga tau ke apai rawun. Lalu penerang ke silik kita atau bertelefon ngagai Timothy anak jaga bak lumur 019-010-9627 atau ke Roland bak lumur 011-8622-422. Ya, tadi peningah pesan ke bisik diterima kami peningah. Kita berperinan dulu. Udah tu lagi kita bergulai dengan pengelola program Ruat Ampung. Pak program Nemu Kita. Dia lagu ke sekali itu. Lagu Ari Fazil, Lelengau.

Okay, jadi peningat jam kita dia tu 12.45 minit tengah hari. Nyalai aku masuk nak lama, laban maya tu jam. Kita bukulai dengan aku buat program nemu kita. Dikeluar ke bawah ngelah tengah hari, YFM Bintulu. Ya. Jadi berita ke dekat dikunci aku, bukulai kita peningat buat program nemu kita ke tengah hari tu. Ianya berkaul ngau ulah jelu, ya, ulah jelu. Lo pengawak sedaya ke bisik kawal ngau siku-siku.

jelur tupan tahu yang mereka kena hukum. Ya. Ukai kita mensiajak kena hukum, tang jelur mereka tahu kena hukum. Jadi nyelai didingah tang utai tu nang bisi amat nyadi lalu bisi mega di record di surat tu ke di bisi di catat di surat ngambil ke bisi ke peda ke cerita ditusui tanpa menampung tang ya bisi dalam surat ukai reti ya sebenak ditusui cerita di mulut ke mulut tang mega andang ya amat nyadi nyak kebah ya bisik di surat pasuak nyadi sejarah ya nyadi ba menua tungak ke Sudan Selatan tu peninga bisik de sikuk kambin kambin tau ia nya tadi di tetap ke salah salah ngerja penyalah nya ukah kita mesti aja oleh ngerja penyalah. Lalu kita mesti ya, laban tentang segi sitis-sitis menua bisi undang-undang, bisi adat. Nyala inti kita yang tadi orang gitu, kita mesti ya tadi bisi ngerja penyalah ya, lalu ditetap kesalah ya dekat kena hukum. Nyalai jelupan bansanya mereka. Nah, bawa menua Sudan, Sudan Selatan, sikuk kambin, ya dah udah ditetap kesalah. Laban dia tadi ngemedias ke siko induk. Ngucuang ke induknya tadi parai tokah mati. Bekeni ke kambin tu tau ngasuh induk tu parai. Ya, ngau caraan tadi. Engkau nyabai ya ringat kini, ngeransi kini. Anak ngomai kita mesti aja jelur penemu ringat tu peninga. Nyadi kambin tu di pedak bisi saksi mata medak madak madah ke kambin tu tadi nanua kai bisi tandua nanua induk tu ngucuang ke induk tu parai ya. Nyadi nitih ke surat berita ke dikumai Daily Star bermenua din nyadi court tu ke mahkamah netap ke ia ke bempu kambin tu tadi orang ke ngempu kambin tu nyerah ke tu ke merik ke merik lima ikut kambin ngagai orang ke sebiliak ngau induk ke udah nadai ke Tegal Tegal ke di namanya kambian ke bis nanduak medias kian tadi nyalai hukum ngagai tak jauh kambian ke ngejap nyalah tadi tameh hukum tadi ngagai uya ke ngempu kambian tadi nyalai ya ke ngempu kambian tadi dipinta meri lima ikut kambian ngagai orang ke sebiliak ke di tengah pengusah bala ke nadai induk ke nadainya tadi ya jadi induk ke nadainya tadi umur 45 tahun lalu nang awak peningan ya segi patut gap ya ke bempu kambiannya tadi meri lima ikut kambian ngakai ya ke kena tengah penusah sedak sebiliak ke kena tengah penusah induk ke nadainya tadi tang ya ke nyelai tu peningan kot atau ke mahkamah tadi hakim tadi megak ngasuh kambian ya ke nandua induk ke ngujung ke induknya tadi parai kambiannya pan dipasuk ke ngakai rumah jil. Artinya dihukum jil pengelama 3 tahun. Ukainya jil sengapok-sengapok peninga. Deh, nur kambinnya tak. Jil, ya nya tadi dihukum jil dipasuk ke bak kim sadu, kim askar. Bak mesiti kim askar bak menua Sudan Selatan. Kambinnya dihukum jil pengelama 3 tahun. Nya, 3 tahun. Baik aku kalah deh. Ya, nadai berkita, nadai mah nanti kita ke medak jelur tadi. Nak genyang awak dihukum mak nak saya kita ke nak bakal orang kita nak bakal mensia tentu ya bisik berasai rundiang ya bisik namanya bisik penanggul rundiang tusuk rundiang kini nanti kita dipasuk bak dukum cil semua tu kambian nak kita nemu rundiang ya berkeni pihak gagal makini ya dalam jailnya nak patut kena beri makai pihak ya ya nyalai nyak mah pengujung tu dah cerita kambian tu tadi kambian tu nadai ke pada habisi nama nadai tamia tadi ya pan nak uleh nyeliah nak uleh lari hari kena hukum hukum jail mega laban dah ngujung ke siku induk tadi parai ya ya nandua induk tadi mau kaitak sekali nandua suah
nah tanah daripada bab sentang ni tubuh.

Wah, induknya ke kena tanduk kambing tu peninga ya. Nyak kisah kambing. Ya, lalu ke Siti tu tungak ke bak menua India peninga tu nyadi dalam tahun 2015. Siko burung acang ya. Burung acang ditangkap ke Tegal ke. Tegal kian tadi bisi kata kau nyebutnya deh nyubua ngintai ya, jadi pengintip, jadi spy ya, jadi itu jadi dalam tahun 2015 ya kalai burung acang tu tadi siko okay berabaran siko burung tu tadi dipadah ke yang tadi bisi ingap atau ke ya bisi ngelawak Siti menua Siti genturung peniau tu sempadan menua garis sempadan menua Pakistan India dia ya. Jadi udah burung acang tu ditangkap dia sidak ya medak nan ada kepada ke siapa kenangkap ba tubuh burungnya bisi dilekatkan Siti pesan message ya bisi di nak berkenai ke surat mit kini tang bisik ditemu batu buah burungnya burung acang tu sikut burung acang tu nadai dipadah bat tentang ni tang kita medak ni nanti kita medak bat cerita bat TV orang keliat-keliat tadi ngena burung tadi guluang sedak ya surat mitnya tadi gulung-gulung-gulung tancang ke bak kaki burung acang ke berkenyak kini sebenarnya ditok madah tadi bisik surat message pesan surat mit tadi kertas mit dalamnya bisik pesan ditemu batu buah siku burung acang tu nya munyi kaku tadi nak nadai pada bantan ni nyangka nya di lekat ke di tancang ke bak kaki ya kini bak tentang tubuh kini rekuang kini kita nak nemu nadai nyentuk di pada jadi pesan ba kertas mitnya tadi ditemu sida ayam dalam nak jaku ba nama jaku Urdu Siti ari bangsa cabang bangsa jaku ba menua India dia ya lalu ba jaku Urdu tu Siti ari jaku rasmi menua Pakistan nyalai ke Tegalnya tadi nyak ngucuang ke menua India ngau Pakistan pan lalu belayak berebut ke menua ke bisik semak garis atau kesempadan menua antara Pakistan ke India nya tadi belayak lalu ngujuang ke perang antara nyaknya di nyalai udahnya ke Tegalnya tadi Pakistan ke India pun perang burungnya pan lalu ditangkap pan lalu dijil nya ni buat dijil ke aku burungnya. Nanti kita dengar aja kujilnya besar nar jil ulian orang ngejil mensia nep ya tang munyi ko ku burungnya ni bo dingkah debat jil tak dalam sangkar pan de jil me burungnya ya peningan nanti kita berarti kena nyalain ada pada ke berapa tahun berapa pengelama burung acang tu de jil tang mia ditangkap lalu de jil ke Tegal ti mai pesan nah nyalain nyak ba India siko burung acang lalu ke Siti tu peninga kita mai kita perhatikan namanya tu burung mega sama mega peninga burung tu kisah burung ke Siti tu tang tu burung kata nyebutnya ni burung kakak tua ya burung kakak tua kati kenyata kakak tua apa aku tak nemu ga peninga kini kok yakuk kita tamnya tadi burung kakak tua sama mega nyadi ba India sama mega dalam tahun 2015 semina nur tadi ndak sama nyadi itu semina daripada ke ba India aja nyadi burung kakak tua tu kita sama nemu peninga ko amat bejakuk nanti ya terkena kakak bejakuk nyata mata nak nemu ke pengerah bejakuk man tang pengerah atau ke burung kat tua siku tu kelalu berjaku kelalu kenya ini nadai bertapis-tapis nadai berselap-selap tu dah jaku ya tapi neka ini burung luar ke jaku kamah jaku jahit semua sebut magang-magang jadi ngujung ke burung kat tua tu ya ditangkap lalu dipansik polis ditangkap laban dia ke
kelalu mulut mulut laser tidak padah dia tu dia mulut laser artinya kelal tak ada balapi-lapi menjako tadi tak ya nganu siko ini tuai orang tadi ini tuai orang tak nganu nanu nada ger padah jako kenita menjako jai jako menjako kamah pedes hati metu dah indonya tu kek sekali ko yang tak asal aku medak bepansak ya yang medak aku tak habis aku tu di pejai ya. Nanamu percaya nakak ni berdi petenah kini. Nyalai report polis mengaku report polis matulah hindunya ini tuain tadi peningang hujung ke burung kakak tuanya tadi pan lalu di pansiak udah di pansiak nang segi amat sidak ya main nama cak tadi burung tadi baik kagai namanya upis polis balai polis kayak pias balai polis udah nyak sida ya mai inai tuainya rata gay balai polis tak meda inai tuainya buruannya betul betul kau yang berjaku mucau nan mumah mucau kan nganu kini ngan meda ne amat betul dah buruannya amat tengah meda induknya ngai meda kini gagal kita kita nomor tiga kau bisa ikutnya jaku sida ya pihaknya ya leban ya lagi nuna jaku kita ide buruang tau jalurnya bisa amat bisa jaku kamah semua nyak ngasuh inai tuainya berarti ne udah amat betul menjadi di ngapulin pun di ngaburuangnya asal muda ini tuainya ya lalu tenyap jako mucau nganu semua ngujuang ketu dah buruangnya pan lalu ditangkap polis tangkap aja nada madah nama hukum ya peninggal bak kita anak tak apa penekak nupi buruang tahu kita nupi buruang lebih lagi buruang ketua ke buruang tiung ke buruang semua berjako berjimat tahu nupi buruangnya tak kita berjimat berjako undiri sebilik jakuk kita mesti ke belapik anak tak petekak mansuat semua ngai ke burung yang nuna nanti yang nuna yang anak berkita sebilik nak ngawak anak cik bisik temui datang yang anak temui ngau jakuk sengapa parai kita ni apa ni ngau nyalai ngau berita berkawal ngau kambin serta burung ngacang ngau burung kakak tua ngucung ke nemu kita kita ke tengah hari tu udah nemu kita jaga runding, jaga mata, jaga hati, mua tanpa perincing, tucum ketawa berari. Hanya di itu lagu hari Roslina, burung dalam sangkar. Lalu untuk di lagu itu, kita dekat terus begulai ngau. Kami hari Bintulu FM, bawa ngelola tengah hari, nangkan ketuknya program hari DJ Flora, temuai at YFM Bintulu.

Ya, lagu Burung Dalam Sangkar Ari Roslina. Mai kita ngaji jam pukul 1-2 minit ngali hari. Jadi munyi ko aku tadi patut so program. Bak jam kedua kita boleh ngau pukul program Flora Libat. Ngau temu aye ke minggu tu siapa nak temu aye. Jadi kita terus boleh ngau pukul program Flora Libat.

0: Selamat ngali hari ya peningat bakal selama jam kedua ngelah tengah hari mai kita bergulai dengan kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tu. Temuai ku ke ngali hari tu ianya Puan Judy, ianya sikok penolong pegawai kesihatan persekitaran ya. Hari unit kawalan penyakit bawaan vektor denggi ianya hari upis pengerai bagi menua Bintulu. Jadi ngelalu ke penatai Puan Judy nama berita Nuan Sarito.
1: Mana DJ?
0: Okey, hanya temui kau kengali hari itu. Puan Judy lama nak bertemu. Nyo makin kena koran.
2: Cute.
0: Cute. Sebab kau aman tuan tuan.
2: Dah pulai gawai itu makin cute. Oh ya,
0: sikit amatnya. Noleh dikelari kan?
2: Ya.
0: Jadi, nampak tu tadi. Nuan tu hari unit kawalan penyakit bawaan vektor denggi. Tentu topiknya tadi Puan Judy ni. Bisik kawalnya. Ngau kedisebut kita demam denggi tu. Jadi keterubah tu tentu ya dekat nanya nuan tu nama reti tu. Kenapa utai ke disebut penyakit demam denggi tu?
1: Okey, selamat ngali hari. Aku ngari hari upis pengerai Bintulu ne. Merik besar terima kasih ya nujung ngagai DJ serta kelebih lagi ngagai RTM Tiudah merik peluang ataupun awak ngagai aku berkunci ngau bala peninga senantang reti penyakit demam denggi itulah. Demam denggi itu ianya salah satu penyakit laban virus tik tahu ngerekai dari pengudah kita kena gigit nyamuk Aedes lah. Tik bisi ngundang virus igit penyakit itu lah. Bala pedinga bisi empat bangsa virus tik uliah mai penyakit demam denggi itu lah. Ianya kami ngangau kia den satu, den dua, den tiga, ngau den empat lah. Nya artinya dia tahu nanti kita udah kena sakit demam denggi itu lalu nyemak kena rampit kedua kali ngau bangsa virus denggi tibukai dia kita dekat ngasai ke pemedia selebih balat lagi lah hari ke bakal lebih kena demam denggi berdarah berkenyak lah. Okey, pihak mega nanti nyemak kita dia bakandang ataupun dua kekalak bisik nyadi penyakit demam denggi itu. Ya, sidak dekat dirampit lebih hari sekali lah sumi hidup sidak ya lah.
0: Bisik enggak boleh kena rampit lebih hari sekali tau tadi ni Puan Judy.
1: Ya, ya, bisik.
0: Nya tadi reti penyakit demam denggi. Kelebih lagi yang rekai pengudah kekena gigit nyamuk Aedes tau tadi ni. Kelebih ke bisik ngundan virus gigit penyakit tau. Jadi tanya kedua tau, berkeni cara kita itu Puan Judy ni kak nemu sekali ke kita itu bisik ngembuan tau ke kena penyakit demam denggi itu.
1: Okey, orang kesakitnya dekat bisik ngemuan tanda-tanda serta asai pengudah 5 ataupun 6 hari kena gigit nyamuk lah. Bakal ke disebut aku tu ianya ya kena tabin, pedis pala, pedis tulang belakang, pedis buku tulang, engkual asai kat mutah-mutah lah. Denyak pedis leka mata. Kadang-kadang tik kalau balat ya pangsut rayang belah tubuh kita lah.
0: Kira menyekurannya tanda atau ke kelai tu tadi ni Puan Judy orang kekena penyakit demam denggi ni. Jadi nama patut digagak kelebih lagi nanti nyema kita itu tadi Puan Judy ni yang bisik ngembuan tanda atau ke disebut kelai ya ke bisik disebut nuanya tadi.
1: Nanti nyema kita ya bisik ngembuan tanda-tanda baketau. Kita dipinta datai berperiksa ataupun berubat ngagai klinik atau ke hospital ti semak pendiau ngau kita lah. Ngau nakak pelengkas lah.
0: Awak ada ngantik lama
1: ya, labannya bahaya deh. Okey, laban nanti nyemak kita udah berperiksa ataupun berubat ngau lengkas, kita dekat ngurang ke penyakit lah. Tuk tahu ngerekai ngagai orang bukai deh. Bakal bab klinik mega bisiknya dia ke rapid test kit lah. Kena kita boleh mansi penyakit demam denggi itu ngau jampat agi dah ngau lengkas.
0: Kata nanti nyemak tu tadi ni, nanti orangnya tadi nak lengkas datai berubat. Nama dekat nyadi ba orangnya tok Puan Judi?
1: Beka demam denggi tok nak. Ianya demam denggi biasa tau ke demam denggi ti berdarah lah. Demam denggi ti berdarah tu ataupun demam dengginya ia boleh naban ke nyawa megaon ti nak berubat berubat ngau jampat lah. Dengan demam denggi berdarah tu bisik tanda-tanda baka ke disebut aku tadi. Lalu bisik berdarah baka ya berdarah ba kulit, hidung ngau gusik lah. Lalu ulih pansut darah ba selapo tubuh kita lah, lalu ngujung ke ulih naban nyawa deh.
0: Ke tau disebut balat tau ke rayanya tadi nah.
1: Iya.
0: Jadi bekeni ke tau ke nama cara kita itu tadi Puan Judi ni lebih lagi kena kita nagang tau ke nyeliah ke demam denggi itu.
1: Okey, sama reti baka COVID-19 lah. Naka dia tu nadai ubat ti engkeman kena nagang penyakit demam denggi itulah. Siapa ti bisik ngembuan tanda-tanda serta asai demam denggi dipinta datai berubat ngau lengkas lah. Sidak dekat di perubat di tiah ke gaya pemedis serta dekat di asuh diau ngau ngirup air mayuah nah. Sidak dekat mega bisik ke ditan ataupun dipasuk ke hospital lah nantinya mak ya ditemu demam denggi berdarah lah.
0: Okey. Nya cara lebih baik kena nagang demam denggi munyi ke Puan Judi tadi. Nadai ubat ya ke engkeman kena nagang penyakit demam denggi tu. Jadi tu Puan Judi tentu tajak pian nadai ubat ke engkeman. Tentu bisik munyi kurang ne cara lebih baik kena kita nyeliah ke diri ari kena penyakit demam denggi tu.
1: Okey, ke terubah ya. Persa dulu kandang luar ataupun dalam rumah kita kira-kira 10 minit seminggu sekali lah. Jadi dia tu mayu cara ti uliah dititih kena nyeliah kediri ari kena demam denggi ianya bakal ke disebut aku tu lah. Munas kendur nyamuk bertelur. Kedua ianya buai perengkah ti uliah nakung air nanti nyemak nak diguna lah. Pedak ngau mana tangki air kita serta tutup ngau rapit lah. Tanya pedak ngamannya mega alas pasu bungai kita tibisi nakung air lalu kita dipinta muai airnya serta merus yang ngau bersih sekali seminggu nih. Kita mega tau nupi ikan dalam pegung kena ngemunas ke anak lelunggiannya lah laban ikannya ia makai anak lelunggiannya ya. So ya lebih okey gitu lah. Dan kita dipinta mega nyaga tau ke nyeliah ke diri ari gigit nyamuk bakat tau lah. Tutup pintu jendela rumah lah nanti maya lemai hari kan. Banyak maya bak luar rumah atau ke bak, kita berjalan berluar lah. Mengenak repellent lah. Nanti udah dibeli bak kedai ubatnya. Banyak kita dipinta mengenak baju panjai serta tancut panjai lah maya kita keluar rumah lah. Banyak last kali kita tahu nungkun racun nyamuk lah ke, bak dalam rumah sekali ke.
0: Nya tadi nyeliah ke diri ari kena penyakit demam denggi ke munyu kurang je ko Melayu tu Puan Judi ya utama tadi ni munas kendua nyamuk bertelur
1: ya memang kita mesti ke nengasoi bertelur
0: nya ke munyu kurang ya ke begunanya
1: ya
0: dah. Jadi nanti ari sukut pansia ya ke digagak kita ari upis pengerai tu Puan Judi ne adakah nemu tu dini indoor ya ke suah tau ke ya ke selalu endur nyamuk bertelur tentu kita bisi kalang anggap pansiat ni dini nyamuk tu kesuah bertelur minta nuan berkongsi kenya.
1: Okey, bala kami selalu berjalan ke pengawal serta pansiat kawasan perumahan ataupun kampung lah dengan megak rumah panjai kan eh. Endur ti selalu nyadi nyamuk bertelur tu ianya bakal beralas pasu bungai ke di padah kota deknya. Nyak tun duran do nyimpan air bledi banyak taya ti udah dikenak lah ya taya tu ya ada bisi melakukan air lah banyak ya banyak flushing kita kan ya ke flushingnya ti ndak diguna lah min utanya flushingnya udah jahit dah tapi ya agi ya agi airnya ndak dikenak kita masih agi bisi melakukan ya banyak sampah bak kena rumah lah keserta kemayuh ke bando bukai dah banyak bak rumah panjang megak. Kami selalu nemu dua nyamuk bertelur bakal batin kusung. Bakal dah gawai tu mayo matin.
0: Amal tintin kusung ya, ya nak
1: pasti tingunnya air lah, butuh kusung dua pemakai serta dua air irup jelur lah, tupik serta mayuh dua bukai ke lah.
0: Tok ya ke suah ya ke sebut nuan tu tadi ya ke suah nur nyamuk betelok tok ya ke hari pansiak ke di pejalai ke kita tok tadi nah. Yeah. Awak ngarap ke sama berarti kenya tok peninga tajak pen suah kita ninga beka uang ngau penyakit demam denggi tok laban utai tok kebenarnya boleh di seliah ke kita ina. Awak jadi ke penudi tok Puan Judi nama lalau nuan tak ke jako tangkan nuan ke lebih lagi nuju bala peninga tua ke ngalih hari tok lebih lagi berkawal dengan penyakit demam denggi itu.
1: Okey, nuju bala peninga, demam denggi sigi amat bahaya lah lalu oleh naban kenyawa. Langkah berjaga tumuh mana kena nagang pengekai igi penyakit demam denggi itu lah. Jadi, ngau tahu, aku ngarap ke semua bala peninga oleh ngigak serta ngemunas kendua nyamuk Aedes tu yang bertelur lah. Perasa kandang rumah kita sekurang-kurangnya seminggu sekali lah kena ngemunas kendua nyamuk bertelur ni. Nanti semak bala kita bisik tabian ataupun sakit tahu baik berubat ngagai klinik ke semak lah ngau pendiau kita ngau cara ngau lengkap sekali lah.
0: Okey, hanya di hanya jakok ke ditinggal ke Puan Judi ngambil ke kita sama berarti ke menyiku ya ni bu suah kan nanti kita nak hari tu Puan Judi ni seminggu sekali menyiku nuan.
1: Ya.
0: Penulis no kita ngiga no kita munas ke dini nyamuk ke betelok lebih gigi ya kuliah nak ku ngaiknya tadi na ya. Tintin kusung ya ke selalu namanya tadi nanam bungai bak pasu bungai ya. Ngau mayu gendor ke bisik dia sebut nuannya tadi ni ngarap ke sama berarti kenya laban peninga ke penemu ramah kita megak bak bulan 6 tau ke lebih lagi kena 15 hari bulan 6 ninting tahun ianya hari denggi ASEAN nyak ke nyak mai kebuah Puan Judi mai topik ke ngali hari tu ngambil ke penemu ramah kita semua ni jadi sekali lagi terima kasih mayu gendor Puan Judi bertemu kita bak hari kebukai ngau topik kebukai udah tu ilah.
1: Okay, thank you DJ.
0: Ya, hanya di peninga kiranya nak mai kita bergelai dengan kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu sama ngali hari ngagai semua.

Ya, lagu Bujang Tamang Tamang kedi baik Joyce Munti. Mai kita yang agak jam pukul 1.28 minit ngali hari. Kita agak boleh ngaku share dulu dan nyentuk ke punca program pukul 3 ngali hari tu lagi. Jadi peningat tu aku berkongsi ke Siti pengawak ke dekat diatur sedar hari upis pengerai bagi Mendua Bintulu. Kalau sedar dekat berjalan ke Pansiat Pengerai ngau Morbidity National and HMS 2026 Pengerai Indah yang warna mit ke berjalan sedar tu tarik ngagai Taman Yan Min udahnya Kampung Baru udahnya ngagai Nanga Dia tau ke Bak Sembrai Pasar Lama Tatau tu diatur kena 14/7 nyentuk ngagai 30/7 tahun 2026. Jadi berindik ngonyak peranak bak kandang durnya kita dipinta meri kerjasama ngagai pemesai di berjalan ke pengawak tu laban bala pemesai tu ilak peninga dia sedak dekat ngena uniform penuh ngau sedak menggap si mai surat pengalah rasmi sepemanjai pengawak tu ilak. Jadi ngarap ke sama meri kerjasama ngau sukuang kena sedak tadi ngumpul data pengerai ti betul ungkup rambung ngau mana ke servis pengerai menua. Nyak berkawal ngau sitik pengawak ia nyak berjalan ke pansiat pengerai ngau Morbidity National and HMF 2026 pengerai Indai ngau anak mit kedekat diatur bak Taman Yan Min udah nyak bak Kampung Baru bak Nanga Dia Sebrai Pasar Lama Tatau berengkah hari 14/7 nyentuk ngagai 30/7 tahun 2026. Okey, lagu Ari Jimmy Nyayang Bungai Orang kena kita berpindang bisik lagu tu tadi dipinta peninga kita Ari live TikTok.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

Ya, tu is Pak Maun dari Cat Jelemak. Ujung kejam kita datuk pukul 1.39 minit ngeliari. Lalu ke peningkat kita, anak ngiranya ke penuh mendiang ke kita. Apa di dinding dur kita diau. Banyaknya nengah RTM klik kini tau ke penuh mendak kami live ba live Facebook, live TikTok. Menit selamat ngeliari ngagai ini tinggi. Ya, memadah keselamat berjalan ke pengawal panas gaya di betung di tok kuya. Jadi minta tebak lagu dari Jacqueline Jaman. Nadai guna ngetan lagi dikenai merendang semua ke ngelalameh kuya. Terima kasih ke pesan kita ngelamak tu. Terima kasih DJ Yon kuya. Okay, hanya tadi hari ini tinggi. Selamat hari-hari. Duri nyalu selamat berjalan ke pengawal. Sandy Ann, selamat berjalan ke pengawak. Hello Sandy Ann, Kawi Kurus, salam Malaysia Bandani. Selamat ngelah tengah hari bergulai ngau DJ. Ngarap ke dia dalam pengelantang serta ngajah ke ceria-ceria gerai-gerai selalu. Oh, mana lagu pintar tu? Lagu bisik lagu Orang Putih pintar tu tadi. Lagu hari lagu Living Next Door to Alice Mookie dikenak merindang semua peningat peminat YFM kuya. Khabar Facebook tinggalah Kawi Kurus kuya. Nak ngira di nindur ngarap ke terperindang. Okey, nyata tadi Kawi Kurus. Lalu Jessica Eaton dari bau peningat setia kita. Mana gaya hari kami di bau kuya. Minta lagu Nuan Berulah hari penyanyi kelemah yang band kena merindang semua ke ngalih hari tu kuya. Okey peningat. Jadi kita get terus berperindang. Ngau lagu ke bisik dipinta peningat kita. Ini tinggi tau ke Mak Peng tu tadi nah. Lagu dari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan lagi. Okay.

kembali. Jom layan sembang paling baru dalam Podcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Fahim,

dia lagu penyayang nak Luya Ari Elison Ludan. Hujung ke jam kita datang pukul 1.52 minit. Ngalih hari jadi pukul 2 tu lagi peningah. Maka selama kita boleh buat program kini kita sehari tu. Kini nak kumat kita rawan sehari tu. Lagi kita sama mendiang kia. Jadi tu peningah berkongsi ke Siti Info Megap. Kawul ngau program Belanda. Tidak diatur PIBG SMK Kidurong. Boleh ngau unit ke kurikulum SMK Kidurong kedekat diatur kena 22 hari bulan 8 tahun 2026 ianya hari 6 jam pukul 6.30 pagi berpalan ba Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS Bintulu. Jadi penyewa pelanda tu tadi bisik 5 km lalu sida penyerta tu tadi ke ngau belanda tu tadi peningah dekat nerima t-shirt eksklusif. Udahnya bisi megak lumur bib pingat penyertaan ngau e sijil. Jadi hari bulan tutup kita ke dekat ngau pengawal pelanda tu ianya 6 hari bulan 7 tahun 2026 ianya hari 1 minggu sitik ni inilah. Okey, tu terbuka ngagai peranak menua Malaysia ngau antarabangsa ke berumur 13 tahun ke atas. Kita lagi terus berperindah peningan ngau sitik lagu hari ini utai orang sebelum kita nyingkang ngagai jam ketiga bahawa program ngelah tengah hari YFM Iban Bintulu.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Yap Ninga, bertemu baru kita buat program kini kita sehari tu. Nanti yang hari 2, pukul 2 kita mulai buat program tu. Jadi buat episod ke-25 sehari tu aku mai kita rawun ngagai Pasar Serikin. Pasar Serikin, Siti Ari Palan berbeli kebarang di Tebilang di Sarawak. Jadi pasar tu peningah di kerinduk ke peranak menua tu ngau temuai Tegal endur ya kenyelai semak ngau garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Pasar Serikin Tebilang ngau mayuh macam barang ti murah, bakar garik, makai, hasil pengelendik jari, rengkap penghias rumah, tikai rutan, kain batik ngau macam produk dari Kalimantan, Indonesia. Nanti yang hujung minggu peningah, kandang endur tu jadi Richah Ahmad ngau penatai temuai dari mayuh bengkah pelilih di menua Sarawak, lebih lagi dari kucing ngau kandang menua kengelingik atau ke temuai kedatai dari menua luar. Mayuh macam barang dia di ngasuh pasar Serikin jadi palan ti tentu ya mana di lawak. Pasar tu kes minat jadi palan dagang tang megak kelaik kaul budaya ngau ekonomi antara komuniti di Sarawak ngau Kalimantan Barat, Indonesia. Kebenar ya peningah, kandang menua Serikin semina sebuah genturung pendiaumit semak garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Peranak menuanya jalai ke pengawak bertanah bertupik ngau dagang mit. Jadi nyau kelama bala pedagang dari Kalimantan berengkah datai ngagai Serikin lalu berjual ke barang sidak ya ngagai peranak menua Sarawak. Jadi aktiviti dagang tu jampat ngerembai nyentuk ke pasar Serikin bakal ke dikelala dia tu ditumbuh ke. Okey, di pasar tu majak Tebilang urung tahun 1990-an laban mayuah temuai datai bawa beli ke barang ngau rega kemurah. Jadi kemaya itu keningah pasal Serikin jadi siti ari palan dagang temuai berbeli ke barang ti cukup Tebilang di menua Sarawak. Jadi penyelai pasal tu keningah ya tebal gi orang dagang ti datai ari menua Indonesia, lebih gi ari kandang menua Kalimantan Barat. Sidak tu tadi mai bermacam produk asal ngau hasil pengelandik jari ti tusah ditemu ba endur ke bukai. Kelimpa harinya di palan berbeli ke barang, pasar tu megak ngayan ke kaul rat antara rakyat ba kedua menua ti berkongsi ke budaya ngau main asal ti nyau ka sebaka. Jadi dini pasar Serikin untuk peningah. Okey. Pasar Serikin berpalan bak kandang menua Serikin, pelilih menua bau Sarawak. Nuria, semak amat ngau garis antara menua Indonesia, kelebih lagi Kalimantan Barat. Kira-kira penyawah dalam 60 km dari Kuching, 15 km dari pasar bau, ngau semak ngau garis antara menua Malaysia, Indonesia. Lalu kandang dur tu dikelilingi bukit ngau utai gadung asal ti nyedia ke suasana ti nyamai di gagai bala temuai. Lalu pasar Serikin selalu ya beroperasion mai hujung minggu yanya hari 6 ngau hari minggu. Jadi hari bukai ana datai kia kita peningah. Nadai benda orang ke berjual nanti kita datai kia ba hari kelimpah hari hari 6 ngau hari minggu. Jadi cara kena kita ngagai pasar Serikin tentu yang nak kereta cara tik pemaduk muntang serta popular dikena ngelawak. Pasar Serikin hanya deriba kediri. Hari kucing berjalan yang ambil tempoh dalam sejam ngagai sejam setengah berpangai bak gaya trafik. Hari jalan besai kucing kita mansak batu kawah, mansak bau. Lalu bak penghujung ya kita terengkah bak Serikin. Lalu jalan ke Serikin cukup manas serta engkeman di tengah semua bangsa perengkah pengangkut. Tina tahu megak kita ngelawak kia ngenak bas tau ke van. Bisik van ngobas khas kelebih lagi mai hujung minggu ti mai temuai hari kucing ngagai pasar Serikin. Serbis tu suah lagi disedia ke tumu pagi laban mayuh temuai datai tumu pagi dekat berbeli ke barang. Jadi siti hari perkara ti ngasuh pasar Serikin tu nyelai hari nyak lebuah kita ke berbeli ke barang. Bak dia
di jauh berbeda dari palan berbeli ke barang moden. Kita boleh mendak bangsa berjual digagak sepemanya jalai dia, lalu bala temuai ulip jalai seraya mendak bermacam bangsa barang ke dijual ngaurga kepatut. Gaya pasar terbuka merik penelebak berbeli ke barang tradisional tik narik hati. Jadi mayuah temuai rinduk datai tumbuh pagi laban kat nguliah ke linda pagi. Serta kelimparinya pengelandik bertawar mega sebagai hari penelebak berbeli ke barang bak dituk. Barang ke popular bak pasar Serikin Beninga. Pakaian ngau kain batik. Lalu pasar Serikin terbilang ngau garik murah serta kain batik dari menua Indonesia. Si mayu macam curak ngau curak tik narin ati. Hasil pengelandik jari hari rutan ngau buluah. Produk hasil pengelandik jari bakal tikai rutan, bakul, kerusi rutan, ngau perengka penghias rumah balat dikerinduk kemensia mayu kita. Lalu utai kena ngias rumah bakal pasu ukir kayu, kapet ngau tirai, serta pemakai asal bakal kerupuk ngau kuih tradisional, serta kopi dari menua Indonesia, ngau mayu macam utai bukai. Jadi bak aku pun tik ngelawak pasar tu, aku rindu medak ngepan-ngepan ke bisik dijual. Pian megak ngobiak ke dijual bak pasar dia. Lalu kita yang medak ada sukut pemanah pasar untuk Peninga. Ia berjalan ke tangguh pengawak ti besar dalam mantuk ekonomi peranak menuanya ngau urang dagang mit. Serta pasar atuk megak Peninga narit ati temuai serta nyedia ke peluang dagang. Menegap ke kaul dagang garis antara menua setanya dia pun penatai pemisik mengagai mayuah ruang bilik. Penatai temuai nintia minggu tentu ia mantuk hidup ke baru ekonomi kandang menua tik ngelingik. Ngepasa Serikin tuk tadi peningah siti hari palan dagang temuai kebeli ke barang tik nyelaik di Sarawak dengan mayuah macam bangsa kemurah. Kau kemayu macam barang kemurah, dia pasar tradisional serta endur ke semak garis antara menua Indonesia. Pasar tu tentu ya pasar tidak berbeda ngagai bala temuai. Kelimpah hari berbeli ke barang, temuai megak oleh ngasai ke budaya bak menua tu, makai asal serta pemanah rampak menua, kandang menua bau. Lalu pasar Serikin, engkeman endur temuai, nemuai ngau dirik sebilik serta bala bakih kelebih lagi bak ujung minggu. Ya okey seminat endur berdajak ajak tang megak endur ngasai ke penyelait budaya ngau penghidup komuniti garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Okey peningah, ya tadi berkawal ngau pasar Serikin bak program kita ke Saritok. Kita udah datai bak pengujung program minggu baru. Kita bertemu baru bak topik kebukai. Ngaunya aku Cheryl Ludan, pengelola program Kini Kita Saritok. Mada kediri. Mupo doloku. Bye-bye.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Ya, yang tadi lagu Ari Rudy Peter Kelalu Dalam ngujung ke jam kita Datuk pukul 2.20 minit kali hari. Jadi Tok Peningah, pesan pemati ke Baromat diterima kami. Pesan pemati madah ke Tuer Masli anak manca, Tuer Masli anak manca tau ke Apai Ilut udah nadai kena 22.6 tahun 2026. Jadi niang Tuer Masli anak manca tu dekat dintu Bak Rumah Panjai Empu yang nyak Bak Rumah Sli Sungai Menuan Kapit. Jadi pesan tu ditujuk bagi semua kaban belayan di Kapit, Kucing, Sibu, Miri, Pintulu, Ngau, Bala Kebukai kenalah dirintai ke dituk. Jadi ini yang dekat di itu malam hari 3, 24 hari bulan 6. Lalu dekat di Anjung pagi hari 4, 25 hari bulan 6. Jadi penerang kesiliak kita tak bertelefon ngagai lumur 013-859-3273 ianya ngagai Stanley Silang anak Sli tak ke ngagai 012-880-7307 ianya ngagai Sharon Betsis anak Sli. Kuna duk pesan tu madah ke Tuer Masli anak manca, Tuer Masli anak manca tak kapai ilut udah nadai kena 22.6. Jadi ni yang tu dekat di itu Bak Rumah Panjai Empu ini Bak Rumah Sli Sungai Menuan Kapit Sarawak. Jadi pesan tu dituju bagi semua kaban belayan dari Kapit, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri ngau semua kebukai kenalah dirintai ke itu. Lalu dekat di itu malam hari 3 24 hari bulan 6. Lalu dekat di Anjung pagi hari 4 25 hari bulan 6. Ya, tadi pesan ke Baromat diterima kami Peningah. Jadi lagi bisi awak tu pukul 2.22 minit ngali hari. Udah tu lagi kita boleh buat program tau ke lagu peminta kita. Jadi lagi terus berperinah kita ngau sitik lagu ke Mayuh dipinta Peningah kita dengan TikTok ngau live Facebook. Lagu request sanggup.

Ya, ngarap ke bala peningat ke rindu ke lagu tu tadi. Nanti utang ke out. Laban mayuh moga peningat kita ke benung gulam kita buat live Facebook ngau live TikTok. Tidak mesti minta lagu tu. Jadi ngarap ke terperintah. Jadi aku terus macam pesan pesan rindu hati ke bisik dikenatai ke kita nangiranya hari live Facebook tau ke ba TikTok ngona ke uliah aku maca pesan rindu hati kita mutar ke lagu ke dipinta kita, okay? Jadi ke terubah tu hari Anita Nawai. Selamat berjalan ke pengawak. Jadi yang mada gayari dipakuk sepawah panas ku ya. Minta lagu hari Duna, aku tetap sayau. Dikena ya merindang. Semua kaban melayan, kaban Facebook, menyadik ngau sedak serumah, bak gerbai pakuk. Lalu ngegenuan megak ku ya. Terima kasih Anita Nawai. Udahnya Catherine Robin, selamat ngaliari, selamat berjalan ke pengawak. Panas kami di menua kucing itu ku ya. Jadi yang minta lagu nak minta lebih hari penyanyi Winnie Albert dituju ke ngagai Indaya, Indai Gary di Miri serta semua khabar melayan khabar Facebook ke udah misik ngawe berkelala. Facebook ke ngelamat tu, terima kasih aku yang harap ke gerai berlama serta rindu-rindu me selalu. Andrew Ibi Ari Tata minta lagu Mawat Dayang Bintang hadi tuju ke ngagai Indai Ilum, Indai Rin, Indai Siti, Fabian, Mumung, Jadam, Murat, ngau Marvin, ngarap ke gerai lama ku ya ngau mujur dalam semua pengawak. Gi bisik tu kalian tembawai selamat ngaliari ke minta separang jak lagu dikenak yang merindang. Semua khabar Facebook ngau peningat semua ngau pesan selamat ngilian tikai gawai semua. Jadi induk kenawi selamat berjalan ke pengawak lalu ya madah ke mambam hari kami dikenawi di tok ko ya. Lalu minta lagu utai orang hari ini dikenak merindang bala kaban ke detect ya di tok. Ngau megak semua peminat YFM Iban ngau peningat ke benung mendiang ke kita jam ke dia tok. Jadi aku nguyang ngagai TikTok macam 2-3 titik pesan. Hari ya nak lihat sama ngali hari ku ya. Udah nyak sempurai. Sempurai King. Minta lagu Nada Nasib Top Kulai hari Juni Aman. Udah nyak Julai Ding. Hujan di Bintulu itu ya. Hujan di Bintulu itu ku ya. Udah nyak 7995 nama ya. Selamat ngali hari ku ya minta lagu sanggup hari Gwen ngau Banun Alex minta lagu Sulu Seput Nyawaku. Okey kita terus berperindang ngau sitik lagu kemegak bisik dipinta peninggal kita lagu hari Stella Philip Udah Ndak Sayau.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita datuk pukul 2.37 minit ngali hari. Agi bisik 23 minit agi kita boleh bawa ngelah tengah hari area YFM Iban Bintulu. Okey, aku terus maca pesan pesan rindu hati ke bisik dikenatai ke kita hari Roy Kuang. Roy, selamat ngali hari ku ya, selamat menjalai ke pengawak. Udahnya Jeffrey Jeff dari Batu Kawah Kucing, selamat ngali hari, selamat bertugas di konti ku ya. Jadi minta lagu dari Jimmy Nyayang Nuan Meruan di hati dituju ke semua kaban Facebook kengelala ngau semua kemendiang radio kengali hari tu ngagi nuan megak DJ ku ya. Ngau pesan ngarap ke kita semua terperindang ngau merik selamat udah pegawai ngagi semua kita menyanak ku ya. Siti tu hari Kennedy Ama hari Lambir Miri Mambam hari kami di Miri di tu ku ya hari pagi tadi tu minta main atau kemutar ke lagu Ari Gwen Sanggup Aku dituju ke ngage semua orang ke ngelala lebih ke ngage Cikgu Raymond merayang di Long Lamak Albert Ayum Nelson Empati di Muka serta sidak serumah di Sungai Lawang Bakung ngarep ke terperindang bakal ke ngali hari tu. Sandy Ann selamat berjalan ke pengawak kau ya. Udahnya Richa Unup selamat berjalan ke pengawak nama nama ajak lagu ketebah nuan di kena merindang semua khabar Facebook balap tunggal ngau kaban ke selalu nuju pesan benuang ningah ke nuan dalam kereta tu hari jalai simpang simujan. Okey, terima kasih ya Richard Unup hari simpang simbunyan. Mary Jalo Ujo selamat ngali hari kedai tu Bak Sriaman kuih panas. Lalu minta Nuan pemain ke lagu Lin Nuan Nyukat Kunga Pemajik dituju ke ngagai Inai Dila Michelle Ronnie Fred Josephine Jampok Mary Ubun Inai Lisa Inai Lin Alok Moses Ibu Inik Dungai Kamis Rumah ku ya di Kebiau Ketipasung Ara Alin di Upsi Perak ngarap ke gerai semua ku ya. Jadi ke situ tu hari Gramong Anil Grinang hari Julau tu panas hari kami di Julau jam kedia tu ya minta DJ mutar ke lagu hari Bob Harris Seribu Sakang Pengaga dikenak merindang Dr. Jongka Grinang di Unimas Kuching Pengulu Belawan Grinang Apai Amoy Apai Sebi Cikgu Jumi Janggut Cikgu Moses Gangga sila Indai Bonis bilik di kapit ngau semua sila kebukai ngau pesan hangarap ke semua lantang dalam kita ngerja ke pengawal aku ya.

Dikasih itu hari aku yang ngagai TikTok kita eh. Tiba-tiba TikTok. Selamat ngali hari DJ kue Chanai Cheese Double. Oh, nama tu. Okey, yang madah ke celap nua tatau kue minta lagu ngapung lalu aku. Udahnya Dorita, Dorita minat nyapa. Raja Pantai sama ngali hari kue minta putar ke lagu Sepati yang Bungai jadi ke Tanah Tua. Udahnya Poli minta lagu Ari Rem Jana kaliah ke Pulai. Edwin Sang udah thank you kau ya udah masang ke lagu peminta ku penyayang ndak lu ya. Okey, sama-sama. Udahnya Julai Ding minta putar ke lagu moga lagu Ari Gwen sanggup aku. Lalu ke Siti Tok Ari Margareta, hello kau ya, minta lagu pengingat lama Ari Stanley Pua dikenal Emrina semua peningat ke menung mendiang ke radio jam ke dia tu. Okey, kita terus berpindah ngau lagu ke bisik dipinta peningat kita. Lagu Ari Stanley Pua pengingat lama tua subak.

Okey, jadi lagi bisi 13 minit lagi kita mulai. Bawa ngelah tengah hari, hari YFM Iban Bintulu. Lagi terus maca pesan rindu hati kita, hari James Anyau. Minta nuan nebah ke lagu, kena merindang semua peningal ke benua mendiang ke kita. Jam ke dia tu, okey, lebih lagi kaban. Best friend dia ngau kaban kaban Facebook ngau WhatsApp nama berita rindu-rindu mes lalu hari kenawit tu kue bye-bye kue okey bye-bye James Anyau Alex Delta Bina Walta Barau hari pentik batu sekarang kelili sama kali hari gaya hari cukup manah kue ya lalu minta lagu nuan lengkap aku melekat hari Veronica Natasha dikenal Emrinda semua kaban kesuah mesan nuju ya ke ngelamak tu ku ya nuju nuan megak DJ ku ya sama berjalan ke pengawak di konti jam ke dia tu.

Lawi Lala, selamat berjalan ke pengawak kuya. Minta Nuan Mutar ke lagu Ari Gwen. Sanggup aku kuya dikena yang merindang semua bala peninggal ke ngelala kuya. Nya ajak udahnya Hillary John, selamat berjalan ke pengawak. Panas kami di Tasik Labuan itu kuya. Request lagu baru Dik Bisik kuya Bungai Pinang Ari Ricky Anderson dikena merindang sedak serumah di Jakar Serikai. Nujunuan menggak DJ ngarap ke gerai lantang belama. Okey, terima kasih Larry John. Robert Ganja Robert, selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak. Minta nak mutar ke sebarang lagu dikenal merindang semua peningah ku ya. Ngau peminat setia Bintulu FM, ngarap ke kita semua mujur dalam semua pengawak. Jadi kita nguyang ngegai TikTok Harrison Gelayan, boleh minta lagu jantang ku ya. Denyak Heli, selamat lemai kuya. Ngirim pesan lagu Sulu ngagai Jackie Incun. Danya Didi Jo, selamat ngalihari kuya hari Kampung Giam Simunjan. Minta lagu Utai Orang dituju kuya ngagai orang Kenglala. Lukas Pungga, pengingat lama tua subak kuya. Okey. Danya Flora Joseph, selamat lemai DJ kuya minta beri pesan selamat hari apai ngagai apai ke dik saya di Kenawiat dia. Ngau Ellen Umang, selamat lemai hujan kami di Miri ditu koya. Okey, terima kasih ngagai Randy Sunang. Siapa gitu na Morgan Po Richa, Richa. Audrey Linggang, Dorin, sidak tu tadi ba TikTok. Udahnya terima kasih mengkat ngagai peningah kita di Facebook Lunggu Nanai Keling Temawai Induk Kenawit. Terima kasih mengkat ngagai Surja Somo Somarino Apai Lambai. Sama berjalan ke pengawak ku ya Roy Kuang. Terima kasih Roy Kuang. Terima kasih Nita Nawai. Terima kasih Catherine Robin, Andrew Ibi Mega, ngau Mary Antine Puna Selapu yang madah ke Gayari sidak di Jalai Gedung panas ko ya. Dublin K Baja, terima kasih Dublin sudah boleh ngok kita ba awak ngelah tengari jam ke Saritok Bungai Cempaka yang di Benong ba Epok Limbang ko ya dekat berangkat ke Kuching kak pulai mulai ke ngagi Kuching tu. Udahnya Doris Selamat, terima kasih Doris Selamat madah ke Mambam hari sidak di Ulu Ibau. Jadi peningah labak ku ni anak kak kita bulai sari tuk peningah minggu ni ko buat program kebukai lah kita bulai baru. Terima kasih laban kita udah setia bulai dengan aku buat pengalaman 3 jam udah tu lagi kita bulai dengan pengulang program hari YFM Iban Kuching bawa rentak ngali hari. Jadi aku ngelengkak ke kita kau sitik lagu ke dipinta Alex Walter Bina Jarau tadi lagu hari Veronica Natasha Nuan lengkap aku lengkap. Okey, bertemu baru kita bawa ke bukai ngonyak mupuk dulu ko. Bye bye.

disertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Statistik bandang kepenusah bapadi ibak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi ibak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Ketahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA

0: World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo. Boleh dipedak delayed. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Rentang ngali hari.

Ya, lagu ni Jessica Ramaya, Nuan ke Tali Seput Nyawa Aku. Lagu kena ngepun ke rentang hari sehari tu 23 hari bulan 6 2026. Terima kasih ngagai Cheryl Ludan ku dah menggulang kita bak YFM Bintu lo bak awak ngelah tengah hari hari Bintu lo sehari tu. Jadi bak rentang hari sehari tu kita dekat menggulang aku baka selama menintang hari 2 penglamat 3 jam tu menggulang aku ni si tambah mentaka isi. Jadi tu semua program kita buat awak dan tanggal hari nada berubah lagi bekas lama. Kalau hari itu kita aku mai kita mendiang ke Tanduk randau aku pukulan gaun biar ke dah berandau dengan aku minggu nyen kemari. Jadi pukul 5 lemai bekas selama megak dia kita sama mendiang ke berita cerita berterus dari kota media angkasa puri di Kuala Lumpur. Lalu setengah jam tiga penuh di buat awak dan tanggal hari dia kita dekat mendiang ke Tanduk Leman berita bugulai dengan Mr. Edmund Langit. Bukannya ketusun program kita bawa rentak ngelai hari bugulai sejalan dengan aku awak ke tusut rundiang. Kanya kita benar tusut rundiang kini berundiang ke kini lemai tu lagi engkanya bisa merambu dekat makai serumpuk kini dengan diri sebilia takkan bertemu dengan kaban kita kini kaban kita. Okay, lagu hari Edward Pusah Darah Kebuah Hati rentang hari YFM.

Tenggerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lo.

serta ulih megah bertemu ngau bala pengeluar program Hari Wai FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datai megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi.

Lagu di Josephine Jalil Lemas dalam Pengrindu Siti Lagu Kena Merindang Indah Intan Lemai tu harap ke terperindang. Jadi tu Siti duit berita kebenaran dekat dikunci dengan kita bahawa agalah hari tu kalai tu berkawal engkau polis semerahan dia tu benungi kat tiga ikut orang ke ngerompak ngena senyata bak kes kenyadi di Asajaya hari Minggu tu tadi. Jadi bak kes tu kenyadi bak kampung Semerah Ulu Sadon Jaya ianya sikut orang ke berkebun berumur 70 tahun diriput ke kena rompak lalu genang jakuk hari pemangkuk kepala polis pilih menua Kota Semerahan ianya DSP Barry William madah ke kes tu ke nyadi orang pukul 9 malam jadi rumah lelaki tu di tama tiga ikut orang tindak dikelala serta berbaik ke dukuk engkau besi ketama hari pintu belakang rumah ya. Jadi dia lelaki tu direport ke hadiah ke diri aja serta tanda oleh ngelaban ketegal ya ditancang orang ke ngerompaknya tadi ya ke sama ngena sengkabung mua ke lalu nyerungkai rumah ya lalu bekasnya ke nyadi dalam penglama kira 15 minit dia perompak tu mencuri duit kira RM3,000 sitik telefon bincang engkau sitik injen rumput engkau jala kena ya lalu DSP Barry William dia madah ke sidak ketemu ke sitik baju ketah ngimbai rumah lelaki tu kena sawup hari ukoi K9 jadi kes tu dipansi kena section 395/397 penal kod laban ke ngerumpak kena senyata jadi berbang dengannya megak dia di roban tu peningah dia polis ratuak kemari udah ngetan ke dua ikut pengerja pengawal ke di pelabak ke ngamang siko mekanik kena senapang dia kepala polis pilihan menua seratu DSP Matthew Manggi yang madah ke suspek di umur 33 ngau 53 tahunnya ditan ke bak dua ndur ke berbeda lalu waran tangkap dikeluarga pengudah mansa tu ngaga report polis hari 6 laban tingirau ke penglikun diri pansi ngayan ke suspek nang bisi niat deka nimba mansa tu ngena peluru buckshot laban tindak puas hati hingga mekaniknya ti mancar ke lampu picit bak malam sebenarnya lalu polis mega udah ngerampas sitik senapang patah sitik senapang guli gagak kediri ngau 10 itik strom senapang patah lalu kes tu dipansi ngena section 506 penal code ketegal penyalah ngamang orang ngena ulah jenayah ngau section 8 bracket A akta senyata api 1960 nya duit berita ke dikunci ngau kita engkanya tengah hari tu tadi kita nda ampit mendiang ke berita ditabur ke Ari YFM bisi undang selepas batu abang kaya.

0: Muslim. Sama sampa datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Nama perkara kepatut digagak di nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang terdekat nipu nuan.

simpan rekod di silik pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di

Ya, darah bajet tu saku ngira Siti Lagu hari Jenari Nojoraki merindang kita kunjung ke jam dia tu pukul 3.37 minit ngalih hari. Selamat ngalih hari ngagak kita ke baru bergulengok kami baru mendian ke YFM engkanya baru tama ngagak kereta kini jadi terima kasih lah pemilih YFM jadi ke stesen pemerindang kita jadi tu berkawal ngau bayar ke dia ngimbai tebing sungai tak ke tebing air dia tu berita berkawal ngau ngelalau orang ke dia ngimbai tebing sungai tak ke tebing air di Sarawak ngau jako tinggal suasi daerah semampai berjaga-jaga berduduk hari pemayuh bayar di menua tu jadi ngenang jako hari sapit menteri berupis Premier Sarawak ianya Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi yang madah ke bayar udah suah di pedak ayan berskedendur nyengkawam bersungai Sarawak lalu orang ke bisik terpedak ke bayar ayan megak udah dia suah jampat ngeriput ke perkaranya ngena aplikasi Sarawak Crocs Watch jadi kelimpah harinya yang megak bisik mansut ke langgur penemu tinggal suah QR code kena ngeriput ke perkara tu dipandang ke bak papan tanda jakut tangkan nanti diingkah bandur ke bisik risiko bayar lalu dia Datuk Dr. Abdul Rahman ia mansut ke jakutnya tadi udah ia ke jadi papan tanda ke baru bak kampung Boyan Gersik Surabaya di Kuching apin lama ke udah nanti kita bisa berhati ke Siti video siku bayar ke daripada ayat bak perentang tebing sungai Kuching ke bisik dikerembai ke orang mayuah awaknya tadi ngenang jako lalau ke udah di lalau hari Datuk Dr. Abdul Rahman ia ke bisik nangkan orang ke diau ngimbai tebing sungai atau ke tebing air di Sarawak terus bergelengok kami YFM berentak ngalah hari Tok Siti lagu berpadu nyawa lagu hari Ernesto Gau Linda Nuan Siko Antara Seribu.

di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu Palan kendur mengatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke luar ngatur sukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran Mbak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Mbak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari liman tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dan ya bisi belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem penyare hanya nang berjalai biar mereka pameran pavilion nak enang yang berjalai lalu biar mereka pukul 10 ke 11 sebenarnya prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbuang.

0: Hari Yang Amat Berhormat Premier kita, ianya Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Dan Tertinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di Ahli Parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ingat di hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register, lalu sebedau pan work kita senam perbik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapien tahu datai ngena pakaian tradisi kita. Lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start pan work. Pandu waktu nak tu jauh 3 kilometer aja kita meliang pasar menua Kapien.
1: Presiden Kapien Tuan Elvis Didit.
2: Penyakit influenza A dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum kabin rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
3: Y Arena.
4: Y Arena.
3: Ninting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
4: Segulai sejalai.
3: Segulai sejalai.
5: Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence

0: serta Ulia Mega bertemu Gau Bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenjadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Anau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: RTM Sri Aman, Begulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah ada pukul 6.30 lemai. Konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalu nyadi kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisi datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.

tempat tu lagi. Mai kita mendiang ke Tanduk Randau Aku Pukul Langgau Nemiak ke habisi udah berandau ngaku minggu nyen kemari. Dan sebenarnya tu sini lagu hari Tamadin Bersuara Ukai Kedekat Aku YFM Rentangan.

Alice Lim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sriaman FM Mayatu. Masuk nada berbayar. Ya, pukul

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Dekat nemu randau berkaul dengan pemujur serta pemerinduk tidak kena mit.
3: Lepas itu, saya mau lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biar. Kami

0: Ya, terima kasih lagi kita ke Hagi Mekah Bukulangau kami Bak YFM. Nanti kita nang suah ni ngak hashtag nambah aktif pendang ya. Ni tiang hari 2 pukul 4 lemai. Hadi aku berandau kau temuai ke bisik di kang aku datang lagi konti YFM. Jadi ke sehari tu temuai ke bisik di kang aku datang lagi konti YFM. Ianya adu ikut nambiak ke benua belajar Bak Unimas. Jadi awak ke nak gi daripada kita awak ke dua yang pun meh madah ke penatai diri pun serta kira ke beklalah dulu meh ngau sedoi sebedau kami tiga lalu ngagai batang randau ke lepai tu ang lalu ke penatai sedoi Daryl Isnas Ernest Ana Ajan ngau Gabriel Louis Siriana Stephen eh jadi di spia kibau aku tu Daryl Ernest jadi bau bunga aku tu endang ya Gabriel Louis Siri okey selamat datang guys dua.
1: Terima kasih abang jemput kami.
0: Oh. Jadi sedoi ke terubah ya datang lagi konti YFM ni.
2: Oh. First time kami di Tuan.
0: Okey. Sebab kita ngagai tanya batang tanya atau ke batang randau kita lemai tu, kita tiga lemai tu minta sedoi madah ke penata diri empu hari nuan tau Daryl.
2: Aku bernama Daryl Nas Anak Ajan. Aku tak berumur 22 tahun tahun tak. Tapi yang paling lepas birthday gig. Empat. Bukan 8. Baru official ya 22. Jadi aku tak datang hari Johor. Lepas aku ada berjohor dia yang kelihat. Jadi nanti apa indah aku tak. Kami datang hari Miri Batu Nia. Rumah Sugai.
0: Rumah Sugai.
2: Orang Miri.
0: Orang Miri. Karunanya bunyi bunyikin ketua bunyinya.
2: Orang atas kin.
0: Tuan deh Gabriel.
3: Okey, nama aku Gabriel Louis Renat Stephen. Aku berumur 22 tahun lah. Dan apa indah aku asal dari Siburan, Padawan, Ngobetung. Jadi, Bak Unimas aku ngambil jurusan bioteknologi dan tok tahun terakhir lah aku ngambil jurusan yang bulan 11 lah, grad lah, bulan 11
0: tahun. Bulan 11 tahun tu ne. Jadi apa lama dah ngambil kosnya dah Gabriel?
3: Kos tu aku ngambil dah sepanjang tu dah 3 tahun dah.
0: Habis tahun tu tu diploma sekali ke master?
3: Nandai tu degree.
0: Oh degree. Okey. Nuan deh Daryl?
2: Aku tu ngambil program kajian politik dengan pemerintahan. Jadi dia tu ke tahun kedua. Tahun depan aku graduate lah, dijangka pada bulan 11. Jadi pada sem tu aku akan intern lah. And aku akan intern bak Majlis Adat Istiadat Sarawak bak Semerahan. And aku dia tu pun sebenarnya bakal akan kena jadi orang kucing lah sebenarnya. Berminat jadi orang kucing.
0: Kena jadi orang kucing. Sebab tadi Johor ni dah tak ke kucing.
2: Teman kucing tu pun kemudian facility ya, infrastructure yang sebab lengkap bagi ku.
0: Jadi di Miri kita nak segi dia di Miri sebenarnya tu?
2: Tak, dia berjohor kami. Tang maya gawai bisa panggil kami. Kami pulai ke Batu Niah kia.
0: Ke Menua.
2: Pulai ke Menua.
0: Rumah Panjai ni?
2: Rumah Panjai.
0: Gabriel tak dia berumah Panjai sebenarnya tu?
3: Tak, memang dia buat kucing je.
0: Berumah.
3: Dia mesti gawai Christmas baru kami gawak ke dia boleh ke kampung Menua
0: Menua
3: Siburan Padawan.
0: Mayuh luar genuan dengan aku Siburan Padawan betul orang betul.
3: Leban kami bisik campur-campur apa aku bisik bagian yang Siburan apa aku bisik bagian Padawan betul orang indai aku yang bagian Pak Siburan dia Bidayuh.
0: Nuan tu Iban Bidayuh. Daryl tu tadi
2: Nang Iban.
0: Yang punya jakuknya terang namanya Iban hanya aku mai ku kapet kan bisa ke awah-awah ngagai mire di aku. Okey, nya tadi apa dalam mimit berkawan dengan seduai lalu tu awak kena masau jam kita itu maka ke hengkanya bisik apa dengar dia tu bisik meda about Facebook dia tu bisik poster ke di post kami about Facebook YFM kami dua kami tiga tu kebenarnya dekat beranda berkawal ngau nama utaika di Kumai Parlimen Belia Malaysia tu tadi. Jadi awak ke seduai neranggit ngau kira ke terang lagi mana ni bagi seduai ke bagi ke kak nerang berkawal ngau tu lagi seduai empu berjakut eh lalu minta seduai nerang ke berkawal ngau nama utaika di Kumai parti dalam konteks Parlimen Belia Malaysia tu tadi.
3: Okey. Jadi bekal aku dalam konteks Parlimen Belia Malaysia tu, parti tu ukailah seminar pasal politik bakal dalam pilihan raya. Tang ianya lebih ngagai kumpulan tu ke wakil nembiak di sama berjalai nyuara ke perengkak. Ha, dia enggak aspirasi generasi muda. Tujuannya ukailah dekat berebut kuasa. Tang bagi aku dekat merik peluang ngagai nembiak belajar sistem demokrasi. Berbahas engkau penuh hormat lalu nyumbang ke cadangan kena mantu pemansang menua kita.
2: Amai sebut Gabriel tu. Parlimen Belia Malaysia tu kamat ke sebab pada tahun 2010 ya di tubuhkan oleh Kementerian Belia Sukan Malaysia, KBS. Udahnya ya dia tahu di bawah naungan Tan Sri Dr. Johari, Tan Sri Speaker kita lah di persekutuan dia tu. Jadi tujuan Parlimen Belia tu ya diwujudkan awak kan bernembiak tu nemu. Bakal ni demokrasi nak bekerja. Bakal ni kita tak terlibat diri dalam pemerintah. Awak kan ngasai. Bakal ni kita jadi pemimpin dari Raban Nembiak tu.
0: Oh, jadi sebenarnya aku tu nanya berkawal dengan tangguh pengawal PBMY tu tadi. Minta seduai pun madah diri pun malaban seduai bisik kawal engkau atau ke bisik kira ke orang ke nyadi pengari UNIMAS tu tadi Parlimen Belia Malaysia tu tadi. Nama ke buah seduai tahu tak masuk tengok ni kita madah Parlimen Belia Malaysia tu tadi. Gabriel eh?
3: Okay, basically laban bagi aku this platform memang platform yang spesifik untuk aku latih sifat kepimpinan dan juga bergaul dengan orang-orang masyarakat yang different background. Jadi tok aku rasa memang satu platform yang sesuai lah dari universiti untuk aku climb slow-slow untuk jadi seorang ketuai yang mana di masa depan ni lah.
0: Noan Darren?
2: Nanti aku megak aku untuk laban aku untuk pelajar politik. Jadi lecturers kami yang amat menggalakkan kami untuk terlibat dalam hal ataupun program berkaitan apa berkaitan dengan politik, berkaitan dengan kepimpinan. Awak kami boleh ngansah ke utai pelajar kami untuk selari ngau utai ke pelajar awak ke kami untuk bisik practicality lah ke orang. Kita nak belajar teori aja, tang kita belajar tindakan ya bagaimana ya bekerja.
0: Nyak main tadi ke buah duai tahu enggak orang bawa parlimen belia belia Malaysia tu tadi ne. Okay, jadi gue yang kita tanya tu berkawal enggak tangguh pengawal parti dalam PBMY tu tadi ni bagi duai ke boleh nyawanya
2: boleh ulang semula.
0: Tangguh pengawal.
2: Tangguh pengawal.
0: Parti dalam PBMY.
2: Jadi tangguh pengawal parti dalam PBMY itu ia sebagai satu platform laban. Nanti kita mendak bakal parlimen tiap benda. Ia akan bisik parti yang bertanding awak kewih jadi perintah. Sama konsepnya juga ngau parti parlimen beliau tu. Parti itu sebagai satu persatuan lah lebih tepatnya. Awak ke kita uliah jadi sebagai pemimpin tak dipilih dalam kalangan Raban Nembiak tu. Leban nanti kita ikut lepas selection ya pemilihan ya. Kita boleh dapat undian daripada Raban Nembiak tu tadi. Jadi berkena cara kerja di Parlimen Belia tu. Dia hanya akan melibatkan individu tak berumur 18 hingga 30 tahun saja.
0: Yang lagi di Kumbai Belia.
2: Out di Belia.
0: Out. Okay. Sekedar di tanggung pengawak ni Gabriel.
3: Jadi aku pun setujulah apa dipandang oleh Iren Laban tanggung pengawal parti tu yang ukai yang menyuara ke seorang engkau penengkak Bala Nembiak yang mengangkat ke isu tidak diasai ke sidak lalu berundian dengan guys solusi ti lebih praktikal selain darinya ahli menggak digalak bekerjasama lah ngelatih kemahiran bucap berfikir gig lebih dengan lebih kritikal maunya dia kecerangan yang lebih orang mada polisi lah orang mada.
0: Okey kira ke terame nama tanggung pengawal ke bisik parti dalam PBMY tu tadi Gabriel dengan Daryl ne. Lalu laban kita nanti aku tu tadi bisik berarti ke portal bahawa Parlimen Belia Malaysia tu tadi. Jadi bisik ke dia diperhatikan aku prinsip prinsip asas jadi minta seduai nerangkan meh nama kini bida parti dalam Parlimen Belia Malaysia tu ari parti politik tak benar.
2: Okey, beda parti ya adalah kami tu nadai difunding oleh mana-mana pihak. So kebanyakan dia kami tu akan nyigak ke diri lah sponsorship. Nak bakal apa parti tak bendau siap boleh duit lepas siap perintah. Kena ya. Jadi kami tu pun hanyalah sebagai persatuan belia tepatnya. Ya okey lah. parti politik yang terlibat dalam politik besar.
0: Kira ke tadi awak ke Balai Nembiak tu tadi kenggau bawa Parlimen dan Belia Malaysia tu tadi awak ke boleh ngeluar ke penemu mandai ke Pengelandia sidak ya awak ke boleh jadi ketua atau ke pemimpin tu di hari lah Nembiak naik ke bro.
3: Jadi bab penemu aku bida di pemandu tu adalah Parlimen Malaysia, Malaysia. Okeylah platform untuk dekat orang mandah berebut kuasa atau kerusi politik. Ia sebagai ruang pendidikan engkau latihan kepimpinan. Fokus utama Parlimen Malaysia tu ialah untuk ngelatih Nembiak ngelibat diri dalam demokrasi, berundi yang matang, lalu nyumang ke idea tiap membina. Dalam parti politik di benar, fokus mayuh bab pemerintahan engkau pilihan raya. Tang bab Parlimen Belia, fokus kami, fokus Parlimen Belia tu ialah untuk pembangunan diri engkau suara Nembiak.
0: Kira ke tadi semua you kena ke university bisa engkau untuk kali kena kata kan?
2: Semua universiti akan diberi surat memo daripada Parlimen Malaysia ke diri empu lah berkenaan dengan program Parlimen Belia Malaysia tau. Laban yang akan menggalakkan kepimpinan Laban Nembiak tadi. Awak kita boleh nemu bakal ni akan jadi pemerintah di mana. Nah, bakal ni kita akan ngasah kemahiran kepimpinan dan Laban Nembiak tau. Laban dia tau, kita pun nemu Malaysia menghadapi satu masalah di mana orang tuai makin meningkat, orang biak makin mimit. Jadi, cover up orang tuai ke akan makin menikik tu lah. Orang biak tu kena pandai nikik ke diri lah. Awak ke jadi pemansang menua Malaysia kita.
0: Okay, mana amatnya. Jadi itu awak ke seduai muka anerang ke berkeni cara Parlimen Nembiak Malaysia tu tadi boleh mantuk ngangkat ke Pengelandia jadi ketua Baraban Nembiak tu tadi Gabriel eh.
3: Berkeni
0: Parlimen Belia Malaysia tu tadi boleh mantuk ngangkat ke Pengelandia bakal kita tu tadi dari Raban Nembiak tu tadi jadi ketua buat Raban Nembiak.
3: Jadi bakal pendapat aku this platform amat berguna lah. Laban dia nak beri pendedahan awal kepada belia-belia terutamanya di kampus untuk kita menerapkan sifat kepimpinan dan organisasi yang lebih mantap dari awal lagi. Jadi mendetuk memang memberi satu orang mandah plus point lah kepada orang-orang yang nandai ada yang too active kata orang. Jadi it is a good time bak kata orang better start dia tu anak start dudi.
0: Amatnya akhirnya ke mayuh mega aktiviti ke bisi diatur bakal kita ke Bayu Nimas ke ndangnya bak Parlimen Belia Malaysia tu tadi udah tu lagi angkanya seduai oleh nerangka tak ke berkunci nama kini aktiviti tak ke program ke bisi diatur akhirnya ngenang ngong lansak aja meh di rengau Gabriel eh. Lalu tu sebedau kita tu ngagai tanya ke bukai kita tiga ngetu dulu au ngatur dulu ni nemu kanya bisik dekat bertanya kini bala peninggal ke benua mendak buat Facebook YFM laban dia tu live oleh daripada kita terus buat Facebook kami YFM Iban jadi kanya bisik utai dekat bertanya tak tanya ngagai buat komen baru live kami nyak tu sebenarnya merindang kita ngau lagu kodak disediakan kami hari Gwen sanggup

0: Alam Mai.
1: YFM.
2: Segulai. Sejalai.
3: Yes, gulai sejalan kau kami buat hashtag Nembia Aktif. Jadi, terima kasih bagi kita ke Agik Mengkam gulai kau kami buat YFM. Jadi, randa untuk mereka boleh daripada kita live buat Facebook YFM. Kita ke bisi tanya berkawal kau nama utai kedik randa kami tiga tu tadi. Tahu kena tanya ke buat Facebook YFM Iban. Lalu, tu nguyen yang kita tanya berkawal kau Parlimen Belia Malaysia tu Gabriel. Kau dia lagi buat konti YFM. Agik dekat berkongsi kau. Malam Beringa kelebih lagi ngagai nembiak ke benua medak ke benua ninga randau tu bawa hashtag nembiak aktif lainnya berkawal ngau pada lebak tau ke pengalaman menyikor anak tip madu berga ke udah diasai ke seduai sekumbang seduai ke nyadi pengari nembiak tu tadi kau Gabriel dulu deh.
4: Jadi mbak kumpul pengalaman tip berga ialah bila kuliah ngelibat ke diri dalam program kepimpinan especially ngau community aku belajar lah ti dekat bekerjasama ngau mayar ngau manyuh orang ti datang dari latar belakang ti lain. As we all know people manyuh student ataupun belia datang dari different background different experience. Jadi that is one of my pengalaman yang berharga lah. Other than that aku juga aku pun belajar ketika ngadu ngatur program nyelesai ke penat
3: di apa tu lebak kita baik kita belajar sekali ke kita gawak tau ke mungkin cuma hilang seduai busy tenyak kini ngagai kena ke ikas ketinggi agi hari tu lah. Amin.
5: Amin.
3: Okay, jadi tu aku ingin kita tanya ke buka itu maka Gabriel ngau Daryl ianya berkini Raban Biak tu boleh maksud ke penemu sidak yang ngena platform tu.
4: Okay, jadi bakal aku platform bakal Parlimen Malaysia tu beri peluang ngagai nembiak mansut ke penemu sidak ngena debat forum dialog ngau kertas cadangan beserta program community. Jadi dalam zaman digital jatuh media sosial megak uliah dikena kena nyampai idea tentang penting dekat kena cara yang lebih apa orang madah beretika lah supaya nyamai ataupun lebih sopan lah di dengar orang sekeliling.
5: Ramai munyi kau Gabriel Rio tu laban laban tembiak dia tu suara yang amat lah didengari oleh orang-orang kita lah orang nemu nama idea orang biak zaman dia tu kak apa mansang ke menua ke mansang ke ekonomi kita wak kita boleh ngasai ke penyamai nak bersama gila and orang biak tu satu benda yang kesuka laban kita itu kreatif mayuh idea-idea baru tak disumbang ke negara kita lah.
3: Yeah.

dunia nang makin nari makin mansang mayuh tekenak kita itu mayuh nyau kai ngagai kena kai zaman multimedia lagi kita tu dengan dah zaman AI semua mayuh platform media rama dia tu kena oleh dikenak kita mantai kepada mutang ba paling

0: berkawal dengan penanggul kesuah di tapik Rabana Biak tu Gabriel dengan Daryl. Engkanya seduai kini nemu nama penanggul kesuah di tapik sidak ke Nembiak kemarin itu lalu berkeni bakal Parlimen Belia Malaysia tu tadi boleh mutar ke penanggul tu.
1: Jadi bakal pendapat aku sudah tentu belia-belia dia tu manyuah penanggul. Jadi one of the penanggul adalah peluang pengawak, kos hidup dimakin tinggi, kesihatan mental, pendidikan engkau pengaruh media sosial. Jadi pada pendapat aku, Parlimen Belia Uliah jadi tempat kena kita ngumpul penemu engkau pengalaman Nembiak lalu nyusun cadangan tik lebih praktikal ngagai pihak berkaitan. At least lah sekurang-kurangnya dengan cara tu, ngau cara tu suara Nembiaknya tadi uliah didengar lalu diberi perhatian lah uliah kemudian ditolong lagi. Pak kata orang uliah dipedak lah suara sedang.
2: Uliah didengar.
0: Uliah didengar. Ambil ke banding isu sebasa dia tu ni ke pemadu kena ke agik agiknya di ke bakal reti tadi.

0: nan sikit
1: tek nemu habis.
0: Nemu habis. Nan sikit bisik penanggung lama. Jadi isu ke dia tu ke jarang didengar tang utanya nak ditemu orang kau sedoi.
1: Penanggung yang biak dia tu kejarang di apa di pedak orang adalah masalah kesihatan mental menyiko geperio tadi. Maka kami ba university memang mayuah nembiak yang mengalami masalah ke masalah mental gaya tapi stress lah. Ketegang mayuah pengawak, mayuah penganggur. Penganggurnya maybe hari keluarga sidak ya, kewangan, pendidikan, keputusan exam sidak ya. Jadi sidak nak mencara kak ngatur diri empu. Jadi tu lah isu yang kita patut titik beratkan awak ke kita boleh cari solusi enggak solusi bukannya ketika nulung benembiak tu awak sedak ya boleh mengatur stres sedak ya bakal agak program kesedaran kita boleh agak bakal kempen berkenaan mental yang sihat ke contoh ya kena
0: bakal sambut engkau program-program ke bakal disebut yang tadi sambut buat program yang tadi mayuh sedak ya engkau program ke disebut yang tadi sekali ke
1: Mayu.
0: Mendang sikit Mayu. Bagaimana cara kita mai sidai tadi? Sidai yang pun datang dengan kita sekali ke kita nang ya bertemu dengan sidai ya magang ni.
1: Nanti bakal kami buat Unimas memang aku rasa lah setiap bulan mesti kami set program mengenai kesihatan mental lah. Jadi itu akan menggalakkan nembak-nembak bisik masalah dalam management sidak ya stres sidak ya untuk dapat pendedahan awak ke sidak ya nemu title okay lah penghujung semuanya boleh diatur asalkan kita bisik keinginan kurang
2: laban Mbak Unimas pun bisik satu unit yang dipanggil Psycon yang di mana unitnya kuliah orang student yang mengalami masalah mental yang stres boleh ngagai sidak untuk menerima servis
1: service counseling. Baka kami bulan tu senang sikit bisik college ke college pengawaknya tadi ngiga audience yang bisik masalah anang nanggung ke diri.
0: Kira tu tak kita tu nur orang nur sidak ke bisik penagul baka tu nur sidak ya nyadi nur sidak ya kini kita madah nanti baka cikgu Melayu tu jadi ke dua sidak yang meluah perasaan eh. Boleh jadi kejap?
1: Boleh katakan
0: bekerja. Jadi berkini kita tanya yang tadi bisik orang nang spesifik orang ke di baik kita bakal tengok aku tadi orang ke nang yang ada bakal orang nang counseling pun nang siapa kini nang hari kita empu sekali kena sikit
1: selalunya ya daripada golongan lecturers lah.
0: Lecturers. Jadi blok penanggul ke disebut non tadi Dera penanggul ke pemadu besar buat sidak ya lebih lagi buat masalah mental tu tadi penanggul berkena hari family kepada dua kau hari family sekali-kali yang pu atau ke penanggul hari berkaban kini
1: nanti bakal daripada aku kebanyakannya daripada family ngau kaban lah lepas kita buat university tu pun kita kena pandai milih kaban juga and nak semua kaban tu pun kita nemu menyekoran kaban mu makan kaban nanti bakal family faham kita bakal mungkin bakal masalah kewangan kena
2: nanti buat aku penanggul untuk datang hari pembelajaran sidak ke diri
0: pembelajaran
2: yang mesti yang manual assignment yang due date apa semua jadi sebagai student itu adalah antara sebab sidak yang boleh paru-madah kesihatan mental issue yang tadi
0: kira tadi oleh sebab kita tusur yang tusur dia meh laban sidaknya mayu hendak nemu magi awak sidak yang belajar ngagak pengok bukai PLM. Okey, kirakan mayuh mak penerang info berkawal dengannya Aris Duai. Lalu Siti tu agi sebedau kita tu kira kebelalak nak lama berkawal ngau penemu Duai mega nama ulah kepatut dikemuan ketuai ya ke biak jemaah hilang.
1: So ulah ti patut dikemuan bala ketuai biak jemaah hilang adalah kita kena seiring lah dengan teknologi dia tu manfaatkan teknologi bakal dia tu AI kita guna AI nya untuk pelajaran and kita yang salah guna AI tu untuk ngagak benda yang tak sepatutnya tadi lah. And AI tu pun manah untuk student ketegau ya boleh ngeransang pemikir kita. Jadi ketua nembiak tu ya kena nemu bukan ni ke menarik perhatian nembiak, enggak menggalakkan nembiak tu untuk maju ke hadapan jadi pemangsang menua tu tadi.
0: Kelimpah harinya deh Gabriel bisik kini Ridwan.
2: Jadi ketua jemaah ialah patut bisik integriti lah. Jujur dalam segala apa yang yang adu, dalam tanggungjawab yang dibuat, rendah hati, berani ngambil tanggungjawab, lalu sedia belajar sepanjang masa. Sebab orang madah ilmu tu emas. Jadi bila-bila masa walaupun kita dah melangkau umur 40-50, don't always don't stop learning lah kata orang orang putih. Jadi selainnya ketua itik manah mesti pandai ninga masalah rakyat, masalah orang sekeliling, berfikir secara rasional, lalu ngagak pemutus tinguntung kemaya orang ukai semina diri impu aja personal interest.
1: Amai.
0: Ya amai tadi antiknya ma ni nemu jemaah elak mayuh kini bala nembiak ke dia tu nak sikit ya dekat mansan dekat yang magai menua kini sekali ke bisik tangguh pengawak sidak ya kini ke bisik maka tangguh pengawak ke cukup besar nyak mata di utai ke patut dikembuan sidak ya awak ke sidak ya kini ke majak mansang dudi lah tapi ayah naik nyak asal aku ke majak aku guna rangka kesusah ke peningan maya aw. Jadi nyak main tadi sekedar hari utai ke diterang sedua ya lalu kita belalak dulu nak lama benda yang ke lagu ke udah disedia ke kami bahashtag nembiak aktif lagu ke sekali tu lagu dari Joshua Josh Jayau batu tunggu hashtag nembiak aktif YFM.

0: Dengarkan
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, berkenaan macam berita ni sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry. Muji

0: Ya lagu hari Dania Petrus Sanggau Deni Umpeng Abah hashtag nombor aktif lemai tu agi bergulai ngau aku temuai aku dua ikut ianya dua ikut nombor aku pernah belajar ba Unimas ianya Daryl Ernest anak ajan ngau Gabriel Dwi Siriana Stephen yang ke benua nunga aku jam ke dia tu. Terima kasih megak ngagai kita ke bisik medak kami live buat Facebook nya meh bisik sekedar ke bisik komen di tu Gabriel ngau hadir ke seduai anda badak live tu hari James Frederick tengah ngelalau doai. Oh nya meh Amri terima kasih ke ya sama-sama meh alaban utai ke beketun nasi ge patut ditemu raban biak ke lebih haki bakal kita ke benar belajar utai ke beketu uliah mai kita tu tadi nemu magi awak kita tu tadi bekeni cara kita berundi yang natai ke penemu ngau penglandia kita. Okay, jadi itu gue ngagai program ke bisik diatur bawa parlimen Belia Malaysia tu Gabriel ngau Daryl muka engkanya dua uliah madah nama kini program ke bisik diatur engkanya baru-baru tu kini ke bisik diatur parlimen Belia Malaysia.
1: Ke dua hari lepas tu minggu lepas tu dan diatur oleh sidak Unimas lah untuk belia-belia di Unimas yang bertajuk Jelajah Saikon. Jadi program tu pada pendapat aku amat penting lah. Laban rata-rata di bukannya di Unimas saja, tapi di sekitar IPT mesti masalah berkati macam mental health seperti apa yang Daryl Mandah tadi lah. Jadi benda tu amat penting lah untuk bantu student-student untuk hilang stres tidak apa semua. Jadi for me this program pun quite orang madah manah lah laban ianya amat interesting laban bisik booth aktiviti walaupun ya forum aja nak jadi student
0: rindu
1: rindu nanti boring join the forumnya.
0: Oh, ni nyampau orang ke kena kesambut hari bulan biak tu tadi bisik ngagak tanya kini kita ngagak bererti kau aku tu tadi bisik nemu kini penyampau orang ke datai kia
1: bisik dalam anggaran beratus lah laban ya jelajah saiko ni ngadu college by college. Jadi college tu datai gak college tu pun bisik nganjung orang gak jadi dalam beratus gak ramai gak lah dan dapat sambutan yang quite memberansangkan kena orang Mbak Unimas.
0: Hanya Siti hari program ke dia tu baru-baru tu kemari nah, sebenarnya lagi bisik kini program ke kurang lebih berketuk kini terkali ke engkau bisik program ke bukai ke uliah mari pemerhati hati ngagai raban biak alaban engkau hanya bisik kini engkau buat program yang tadi uliah merangsang bala biak tu tadi masuk parlimen Belia Malaysia tu tadi bisik agak
2: kenyak? Bisik program berkenyak tapi ia banyak fokus ba semenanjung Malaysia lah bakal bulan lepas bisik kita nyambut hari Belia Malaysia. Mai hari Belia Malaysia nya Parlimen Malaysia memang bisik anjurkan program untuk khas Parlimen Belia Malaysia tu awak ke rakyat pun didedahkan korang engau Parlimen Belia Malaysia tu and orang tuai penulis terlibat juga ngau ngajar anak sedek pasal demokrasi and ngajar anak sedek berkeni polisi ngau dasar perintah tu boleh memberi manfaat kepada rakyat.
0: Laban Parlimen Belia Malaysia tu bukannya baru dia tu kebenaran Gabriel lama udah tu
2: 2010
0: 2010 16

0: program ke Mayuah ke bakal ke di Semenanjung. Jadi disebut dua tadi hanya Siti Ari program ke diatur baru-baru tu. Hmm. Jadi hari tahun 2026 tu tadi bisik kini program kelimpah hari program kemarin.
1: Seperti apa yang aku mau, antara program yang diadu adalah seperti forum belia, sesi dialog dengan pemimpin, kempen media sosial, serta program khidmat komuniti lah.
0: Nyak nang ya kira keseluruhan nintian bulan kan yang nang segi bising agak buka nyak nang
1: ya nintian ke fasa
0: ada ke fasa ya. Nak tak tiap bulan jadi buat penembus dua itu tadi berkini cara kita tutup narit hati tak ke merik pemerhati hati dengan kaya raban biak ke kau masuk engkau parlimen belia Malaysia tu Daryl.
2: Mesti bala nembiak dia tu. Kita patut beranilah berpendapat engkau kita menyumbang semula lah pada negara kita. Anang takut kat nguji benda baru. Anang takut ke penganggur, ketegal penganggur ataupun bisik penyelesaian ya ku kita. Nak semua umbak ke besar ini nak boleh diterjah kita, boleh diterjah kita nanti kita bisik keinginan korang. Jadi nyembiak sepatutnya pun kita itu kreatif, kena ingat. And kita itu pun lagi biak. And siapa lagi nanti okay kita kat mansang ke menua kita empu.
1: Ya, setuju. Nau dia relevan AI itu apa nama dah media sosial itu amat amat membantu lah. Nembiak boleh belajar mayu utai. Gagak penyelidikan, nyebar kemaklumat. Tang dalam masa tidak sama. Sidak megak mesti pandai lah. Nyemak fakta, berita palsu lalu ngena teknologi secara orang dah bertanggungjawab. Supaya tidak nyebar ke maklumat yang misunderstood.
0: Aman.
2: Salah.
0: Ya, nanti beritanya nak amat. Beritanya pada tua bedau nemu gig beritanya amat tau kena. Ni nemu tanya nya kini ke mula munyi kena tadi nya tua tu tadi dah berkongsi ke ngau rebukainya salah tua
2: kan. Cerita bula.
1: Ini betul lagi.
0: Au. Eka betul lagi. Au. Jadi tu mega minta seduai kanya seduai habis jaku perancang kini ngagai biar ke dekat masuk engkau bawa parlimen belia Malaysia tu tadi.
1: Aku dekat madah ngai semua nembiak anang takut muji sekalikan wan ngasai ke diri benda cukup pandai peluang berketuk meh tempat kena kita semua belajar. Jadi suara kita itu penting, idea kita itu berguna. Lalu perubahan besar selalu berengkah hari langkah mit. Berani ke diri, terus belajar lalu nyumbang ngagai menua kita terutamanya di Sarawak.
2: Amai nanti punya kaku kita itu dah diberi orang nama perauk dengan pengayuh. Dia dia kayuh je perauknya. Kini hal tujuh kita, kini kak tunggak kita. Jadi bila kita ngayuhnya, kita akan menghadapi pelbagai penganggur lah. Tapi in the end of the day, kita akan capai destinasi kak dituju kita. Nyak meh pemansang menua ke kak dipedak kita. Awak kerabat nembiak tau yang bisik motivasi kak nyaga menua kita itu. Awak kita ngasai penyamai bersama-sama. Nak tinggal sesiapa lah.
0: Au hanya meh sekedar jaku perancang duai agai balan bia harap ke utai tu boleh terang lagi di dengar kita lebih lagi engkanya kita bisi hati kini ke masuk parlimen belia Malaysia tu tadi berkira cara leh Gabriel Daryl.
1: Jadi cara kat join untuk masuk ke PBM tu parlimen belia Malaysia tu boleh nyetiah lah website perkembangan update daripada parlimen belia Malaysia yang isi permohonan nyetiah ke syarat tip dah ditetap. Selainnya tidak pun boleh di sampingnya tidak pun boleh aktif dalam bidang sukarelawan, komuniti dan sebagainya.
0: Berarti tadi anda kini ke khusus ngagai kita ke belajar buat universiti. Berarti terbuka ngagai semua belia. Yang kaum anda biar lagi belajar buat sekolah secondary kena ya.
2: Secondary ku rasa form 6 boleh.
0: Form 6 ya.
2: Asalkan umur 18 tahun ke atas.
0: 18 tahun ke atas. Nyau nak lulus ada 30 ah. Okay. Jadi ke penudi tu pengarah artis tu ai pengawak ada pandemia ba pemansang menua jemaah elak.
1: Jadi pengharap hatiku mudah cak. Aku ngarap ke bala nembiak Malaysia, lebih lagi nembiak kita lah Sarawak, terus berani nampil diri jadi ketuai, nyumbang ke idea engkau tenaga kena apa memadah ngagak pemansang menua. Kita ukai seminat penerima dasar, jadi tak kita megak boleh jadi penganggak perubahan. Nanti lebih

0: Melayu, Nembiak, especially di Sarawak, mana-mana kita ngelibat diri dalam kepimpinan. Aku harap masa depan negara lebih maju lah and inklusif dengan makmur dengan guys semua, especially di Sarawak.
1: Luan dari
2: pengharap aku ngharap ke Nembiak kita anang takut mansang begulai kita mansang ke menu diri empu siapa lagi untuk okay, kita ke Nembiak tu ke ngangkat ke diri empu. And kita pun ke orang bukan mudah kita, jadi kita mestilah bertindak dia tu bila lagi untuk okay, dia tu leban kita hidup sembilan sekali je, so kita manfaatkan kehidupan tak diberi petara tu, awak kita bisa menyumbang sesuatu lah kepada masyarakat, kepada menua, kepada semua orang yang kita rasa layak ataupun memerlukan utainya.
1: Okay, terima kasih gagal seduai penerang ke cukup mana cukup mayu lah utai ke boleh di ambil belan biar hari randau kita tu tadi mayu utai ke hari kena nemu berkawal dengan Parlimen Belia Malaysia tu tadi nyodah nemu mimin berkawal dengan nama aktiviti ke bisik diatur serta program ke bisik diatur Parlimen Belia Malaysia tu pemega ukai semina ber universiti aja tang terbuka ngagai Nembiak ke umur 18 yang tu anggil 30 tahun. Okay, sekali lagi terima kasih guys seduai.
0: Sama-sama.
1: Okay, pemegang terima kasih yang kita ke bisik mata kami live buat Facebook. Pemegang ni ngak ke kami buat radio jam ke dia tu alam ke penerang berkawal ngau Parlimen Belia Malaysia atau ke PBMY boleh terang ada dengar kita waktu tanya tadi boleh amai penemu ngiri pemerhati ngagai semua kelebih haki ngagai Raban Nembiak. Terus boleh ngau kami berhentang oleh hari udah tu lagi.

0: Bodi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan RM22 juta perkukuh operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel mampu mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar menggunakan sistem berasaskan MyCard itu memastikan hanya rakyat Malaysia yang layak menikmati subsidi diesel, sekaligus menutup ruang penyalahgunaan yang berlaku bawah kaedah subsidi terbuka sebelum ini.
1: Bawah budi diesel, kita dapat mengurangkan ketirisan yang berlaku dalam area ni lah. Kerana MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Dan kita katakan tadi, anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pelaksanaan program Sumbangan Asas Rahmah SARA diperluas menerusi penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard, termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman, bagi memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan. Sehingga kini, lebih 13,500 kedai telah berdaftar bawah program itu di seluruh negara, termasuk lebih 6,500 kedai kecil.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari kisi-kisi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sebanyak RM22 juta diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah itu dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS. Ia selepas insiden tembakan ke atas kenderaan dinaiki seorang komander agensi itu di Bukit Kayu Hitam, Kedah pada Februari lepas.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan RM22 juta untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution memberitahu penagihan dadah sintetik di negara ini terus menunjukkan situasi membimbangkan dengan lebih 141,000 kes dicatatkan tahun lepas. Tambah beliau, data yang diperoleh daripada Kementerian Kesihatan KKM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN serta Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan taburan kes tertumpu di beberapa negeri dengan pantai timur dikenal pasti antara yang paling terkesan.
2: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulants. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping, paling serius di negeri-negeri pantai timur, sangat serius. Maknanya jalur pantai timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, dia cari syabu, metamfetamin. Dan yang terbaru ni, bila polis buat operasi cecair vape tu, dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pengurusan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin dilaksanakan secara terus dan tertakluk kepada mekanisme tadbir urus yang ketat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, akaun amanah yang ditubuhkan bawah Kementerian Luar itu turut diaudit oleh Ketua Audit Negara, manakala laporan pengurusannya dibentangkan secara berkala kepada jemaah menteri. Beliau menegaskan dakwaan di media sosial kononnya bantuan disalurkan sewenang-wenangnya kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO adalah tidak benar.
3: Tidak betul apa yang disebut di dalam media sosial mengatakan kita memberi sewenang-wenangnya kepada NGO-NGO. Tidak. NGO kita adalah OPSAN. Dia tubuh oleh kementerian. Dan OPSAN ini ada 38 badan bergabung termasuk Mercy Malaysia dan semua-semua. Dan kita betul-betul pastikan bahawa bantuan tabung amanah kebajikan rakyat Palestin ini benar-benar sampai ke sana. Itu sebabnya kita bagi terus kepada UNRWA, kita terus bagi kepada OCHA, kita terus bagi kepada Red Crescent sana, kita terus bagi kepada Mercy, kita bagi. Dan kita juga memberi bantuan makanan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Sebanyak 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Madani itu melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Projek itu melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Port Dickson, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Iraq masih berpeluang kepusingan kalah mati meskipun tewas 0-3 kepada Perancis dalam aksi peringkat kumpulan I. Perkara itu dinyatakan pengendali Iraq Graham Arnold. Bagaimanapun, jurulatih dari Australia itu enggan terlalu memikirkan kekalahan tersebut. Tumpuan kini diberikan kepada aksi terakhir peringkat kumpulan menentang Senegal Sabtu ini. Sementara itu, peluang Senegal untuk layak ke pusingan kalah mati masih juga belum berakhir meskipun mengalami dua kekalahan berturut-turut. Ketua jurulatihnya Pap Chow berkata pasukannya mempunyai misi wajib menang untuk muncul antara 8 pasukan terbaik di tempat ketiga. Keputusan sama ada Cristiano Ronaldo akan diturunkan dalam aksi menentang Uzbekistan awal pagi esok belum ditentukan. Setakat ini tiada pengesahan daripada pengendali Portugal Roberto Martinez. Beliau menyifatkan Ronaldo sebagai contoh terbaik dari segi disiplin dan profesionalisme. Pemain berusia 41 tahun itu sentiasa memberi tumpuan penuh terhadap aspek yang berada dalam kawalannya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran mengeksport 36 juta tong minyak mentah sejak pengumuman memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Demikian menurut laporan agensi Anadolu memetik platform penjejakan kapal Tanker Trackers. Minggu lalu, Iran dan Amerika mengumumkan kedua-dua negara mencapai persefahaman 14 perkara melalui pengantaraan Pakistan yang bertujuan menamatkan konflik serta menyelesaikan pertikaian menerusi dialog dan rundingan. Dalam pada itu, Ketua Perunding Delegasi Iran merangkap Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf berkata Tehran dan Washington bersetuju menubuhkan pusat serta talian komunikasi bagi menguruskan situasi kecemasan melibatkan kapal. Menurut beliau, Selat Hormuz akan berada bawah pentadbiran Iran. Sementara itu, kira-kira 441 kapal tangki minyak mentah dilaporkan berkumpul berhampiran Oman dan Emiriah Arab Bersatu menunggu pembukaan semula laluan perkapalan utama itu susulan rundingan Iran dan Amerika Syarikat. Susulan situasi wabak Ebola yang semakin membimbangkan, bantuan kemanusiaan kecemasan akan disalurkan kepada Kongo, Uganda dan Kesatuan Afrika. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, China dan Afrika kekal komited menghadapi cabaran bersama dengan Beijing terus menyalurkan sokongan dalam usaha membendung wabak Ebola. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan RM22 juta perkukuh operasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

ke tahun tu. Rokab dekat Diatur Bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat Diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana oleh dipedak live bar TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia lawan Congo sudah dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bar TV OK hashtag Piala Dunia FIFA 2026 hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Low.

cerita Ulih Megah bertemu dengan bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenjadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu Lisa dan Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Anau, anak Datuk King Koi.

Ya, lagu ni Maxwell Franklin Saranindo Rumah Panjai. Lagu berinang kita bah awak rentak ngalih hari tu 23 bulan 6 2026. Lagi berkulang aku ni si tambum tau ke isi. Jadi itu berkunci ngau kita gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi ikalai gaya hari di pelabak ke Kodik Bas Kedandur di Kapit Miri Ngau Limbang serta di pelabak ke Nada Hujan di Kuching Serian Semerahan, Sri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Bintulu, Ngau Muka. Lalu mok ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergilah. Dia di pelabak ke hujan Bas Kedandur di Miri Ngau Limbang serta Nada Hujan di pelabak Kenyadi di Kuching Serian Semerahan, Sri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Muka, Kapit, Ngau Bintulu. Jadi gelombang tasik berapa tinggi? Kusung 0.5 nyentuk ngagai 1 meter. Lalu angin berpuput dari barat-barat daya ngau pengelaju 10 nyentuk ngagai 20 kilometer sejam. Kenya ke gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi ia ke bisi di Kirum pemesai hari Met Malaysia ianya Fahmi Fazmi bin Syukri. Okay, terus boleh ngau kami YFM pukul 5.30 tu lagi. Dia kita ada kepentingan ke tanduk program Leman Berita Bukulai Ngau Mr. Edmund Langi serta ngujung ke datang hari hari sali tu kena 23 hari bulan 6 2026. Lalu tu lagu Ari Stevenson merindang kita Selendang Biru.

0: Muslim. Sama sampa datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah ke datai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Low.

serta Ulih Megah bertemu Gau Bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngilintikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi.

Halo, temu baru kita pendengar dalam program Leman Berita. Aku datang ke minggu tu. Kebiasa memang kita lima itu cerita ada kena merindang kita ke minggu tu. Tangguh tak kebuguna sekali yang tadi dia kena kita bersenam kuyo. Nanti kita sudah bersedia, aku dah lama bersedia. Kita mancang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Leman Berita keterubah tu aku dekat bertanya ngagi kita dulu senentang pengangkut ke dekena kita maya kita bersekolah sobat. Kita itu aku nanya kita dulu ah. Nanti aku kelihatan awak ke aku ngepun ke dulu. Kami kelihatan laban kanak polis dan juang kadang-kadang tadi berbuah ke dan juang pai kong enam tersikal. Tang tadi suah ngena trak polis ngena Land Rover polisnya kami dan juang ke sekolah. Hanya ke penyamai kelihatan. Jadi bisik sekedaknya tadi ngena bas. Ada apa indah dengan juga nak kereta, nak band school, nak lori JKR sekedar ya, bila kabanku. Jadi ingat mah, cara kita nuruan bersekolah ya, bisa orang bernama sisir, kami di Semanuak dan Kelia, tahun 80-an, berkayuah orang nuruan school. Bisa ingat tadi ngena engine speed nuruan, bila mayu hanya dan juang orang Kelia, macam-macam, laban nama aku buah, laban dekat nuruan bersekolah. Jadi, ke minggu tu aku mai kita queen mansang lagi menua Vietnam de din bandua ke ku mai din bin pemedia sore de din dekat Norun School ba menua Vietnam de peninggal. Jamatan buluh ke de kena sedak tu tadi empai lama aku dah pecah lebuh ke de tempuh bah tunggal bala benampu wah sungai sedak yang tadi ke ngujung ke jamatan buluh ke suah de tengah sedak ngena motosikal ngena bersikal banjuang-anjuang kana tadi rubuh. Nah, dah emak kena sedak ya nurun nganjung anak ke seberai. Bekeni kotok ko bala pinai dia ba menua DNBN tu tadi. Anak ke sekolah. Bekeni kotok ne. Kita ikak nganjung anak tu sekolah. Laban perahu nganya di, laban naik maya nyak peningau. Nang segi deras rumah siap peneras. Sedak dia tadi nak terbeli kinja sepit kena nanya air ke benuang nempuah ba sungai nya tadi. Berpikir sira anak nganya di nak sekolah, ngai kenyo tinggal sekolah ba orang. Kak pendaknya tadi cara kada kena saya tak peningan nemu kita plastik ke besainya besai bukan bola-bola plastik ni kapa ba aku kena ngaruang motosikal tahu ke kena ngaruang peti air supaya aku plastik ke tebal ya kuliah de pedak kita yang tadi maka plastik sampah tangnya putih putih kuliah de pedak dia bukannya anak sidaknya tadi udah bagarik mana yang ngena baju school ngena kasut school siap ngena beg school asuh tambah dalam plastiknya tadi. Tama apa dalam pestiaknya ada tungku semena-mena tancang mana-mana beri angin ku cukup ngekin miaknya keluput dalamnya ada angin dia beri ngembau pestiaknya tancang sedak kena ngau peringau baik nyemrai tengah sungai apai sedaknya tadi ngoindai sedak nyemrai mah tadi ngirit pestiaknya anak sedak dalam pestiak. Pemedih-medih-medih suara dia dian dekat nganjuang anak nurun school anak nge school kita ditahu nanti lagi ke berjalan kaki pedias berjalan kaki setengah jam tahu ke sejam tadi nah orang dia dian tengah sungai 20 meter sampai 30 meter pemesai buka sungainya dia tanya sedak ya tiap-tiap hari nganjuang school genak plus tiap pulai school pun genak plus tiap. Kita ini tongkap daun yang sampai yang kena plus dia. Oh, ini Leman Berita kita keterubah ke sekali tau. Kita masak dengan Leman Berita kita kedua tau. Anak-anak ingat tau, kita belan biak rajin-rajin ke nurun school. Leman Berita kita kedua ke sekali tau. Dua itu Leman Berita tu dikunci kaban aku. Nah, siapa kaban aku nyak lagi ikunusi. Nyadi di mana Afrika Selatan dia dia nak dikirim ngagai aku tau nak tau nak ditusi ke kita tau Leman Berita tau mesti dikunci dini-dini no kita kaban aku tu rumah ba roban dia dia ba sububu baru dia aku harap kenua ninga atau Leman Berita tu juga ngagai kita dia. Kita nombor ya kereta berguna insurans motosikal berguna insurans rumah berguna insurans kadang tubuh kita tu pun insurans nyawa tarik pun kita berguna pelabak aku nak mayuah pun bisa 10 ribu 20 ribu kini insurans nyawa kita kita kekasih ke barah diri sebilik yang tadi ngambil insurans nyawa nama-nama tak kenyadi duitnya boleh dikena sedak ya maya kita kena dai nyak tuju ke ngambil insurans tu tadi kita ke uliah, uliah. Kita kena uliah, nadai kau ngau menyimpan dengan cara ke ngelamak tu. Aku ngenang bahawa Afrika Selatan dia.
pemendek-mendek berdia sedak sepintu bilik tu tadi. Jadi bisa sedak sebalau tu dalam sepintu bilik tadi. Udah nadai. Kak nuntut duit insuran. Insuran nyawa tadi. Baik. Mesurat maka kita ditobai surat probet ne. Surat pemati baik. Macam surat. Gambar-gambar de baik. Mansang. Mesti dah ngagi bank. Kendur ngambil insuran tau. Datai dia tadi. Selamat pagi tuan. Kasedak. Selamat pagi duduk. Nama penatai kita tau. Kok manager ke nyaga perkara insurannya. Nyadi tu tuan tu sanuk anak sanuk. Kira lah sanuk anak sanuk buat Afrika Dien deh. Jadi ya tu tadi udah nadai tuan sekian-sekian dari bulan. Sekian-sekian penyakit pemedias ya. Jadi tahu apa yang naik tahu kan untuk duit insuran. Leban bisik kami meda surat insuran yang tadi nasih dari bank tau. Uji baik itu aku meda ya. Kau manager banknya. Tu sah tau. Amai udah nadai ya tau. Udah tuan kan berbulan nyatu surat mati ya. Atau gambar ya semua. Lu macam tu dah suara. Gilek-gilek ke manajer banknya pala. Tu sah ku kak berundiang ke tau. Bedau lih ku merik pemutus tau. Leban kami nak tau nak. Mansiak perkara tu sili ya jawah kagi. Apa lama kini tuan? Kau orangnya bertanya. Ka 2-3 bulan. Kadang setahun kini nanti ku nanya banyak dia. Apa lama mainnya tuan? Nga nyadi kami banti-banti lemaknya. Kau sidaknya tadi. Nga nyadi nanti kita kat duit tu deh. Banyak macam cara ya. Kau manager tu. Oh nga nyadi. Bercelagi sidak sehari-harinya. Bercelagi senentang duit insurannya. Udahnya tadi. Sidaknya berpikir tadi. Lepas ku dah diburu. Nanti kita nadai pengawal bukai pulai ke kita. Utai ke dokumen ke pinta aku. Kita nak boleh madah ngagi aku. Ya tu amai-amai nadai. Nah itu tuan tu surah mati di hospital. Laban dia tu kes nipu du maiwah. Bank dia tu ngai terunak-runak berbayar ku tengah apa. Kami nak tu nak mansiak dulu. Sidaknya pun bawum. Pulai ke rumah bawum. Inai tuainya tadi nyaba. Apa tuainya tadi nyusino. Nyuleh ngawum sidaknya. Laban nama ku berguna ke duitnya. Nyo nadai pikir bukai banyak tadi peninga ya. Laban sidaknya tadi benuang gintau nya tadi benuang nyengai benuang kak nganjuangnya pergi lah lusa mayu tekad bayar tadi. Nama cara sidak ya tentu kita udah boleh nyagam. Baik sidak ya amat udahnya tadi. Ucak ke udah nadai nya tadi benuang de sengai sidaknya tadi. Alu de baik sidak kin baik ngege bank but no insurance ken dua sidaknya tadi. Aman sayang dah tadi dia tuan nak patut genap percaya aku tentu. Ku sidak peningah. Lalu bangkainya tadi peningah. Ya kena dahinya tadi. Ya kudah de garik mana-mana ngena baju kot ngena kasut mana-mana nyumbur nguat. Alu de pengai sedang batas kaunter. Nyo menjuang ngore dia. Kati ku nak menjuang. Meda bangkai nyo gu gunyuh atas kaunter. Nah patut tu anti kita ndak ga percaya aku tetu dan mugi kami tuan pedak menya tuan nya gamal nya. Tu tingki ya. Macam-macam teh kenyadi peninga ke Tegal insurans tu nak kelalu percaya ke orang kena dai kanya mai mai kes tipu pelabak ku. Nya lebeng tu tadi nyo jerak. Okay. Nya luman berita kita dari Afrika. Kita mansangnya ke luman berita. Nyadi di benua Croatia. Macam-macam benua Afrika. Cerita apa benua Afrika tu. Ngau cerita apa benua India lebih kurang sama. Saya dah tahu. Engkanya sama ulah. Saya dah tahu. Di benua Croatia. Pernah nama gue tak nyadi di Croatia tu. Ngenang siku orang ke Mabua. Lelaki itu berumur 42 tahun. Mabuk itu tadi peningat. Kena pantu ular. Nanti sebut kena pantu ular ke bisa. Tentu ada pemutus bukai. K.O. Maya. Lapa ularnya, nasi ular sendua. Ular bisa mantu ya peningat. Tang maya ke depan tua tu. Lelaki itu bernama Seth Radulich. Nyadi dalam tahun 2017 subak. Aku tulis keleman berita tu. Dalam kes tu, ya balak benang ngirup ngebelakang banu. Kaitan ngirup air biarnya, nak tak ngirup air araknya. Benar, sir ngirup air arak. Ke ngujung kayaknya tadi nyo KO. Udah ke KO yang tadi nyo ngeleda mimit ya tu buah mayanya. Agi pawat kabar nyo agi parul ke mata. Pulai ya tadi nengah jalai nuju ngagi rumah ke nengah babas mimit. Nak muka-muka ya tadi bertempuah yang ngosiku ular kobra. Alu depan tu ular bakaki dia dien. Namo teke ngigit kotau. Apa? Pantau ya mak kotau. Ya.
udah ke depan tua ulah terdua-dua tadi pendengar nanti diri kenyo ngapus ke sepuat nak ngapus sepuat ya pendengar maya mata ke paru sekejap dua sekejap tiga sekejap empat sekejap lima utak ke depan dah tadi dia yang mendak ulahnya tadi pendengar melepik kiba melepik kanan udahnya bergulung-gulung ularnya unjur nak lama udah bergulung baru ngkutuang ular ke ngujuang kulahnya lu nyeral mati nama hal daku ke depan tua adik ke mati kau yang nanya ular pendengar alu baik bang kau ularnya alu gui-gui giuk-giuk maya berjalan nuju ngagai klinik kena sigi dungkup ngagai jelo klinik ukui klinik maya datai dia oh jutuk pedak dua orang tu baru dah mantu aku ya kemati bukannya aku kemati nyema aku buah tu kau yang nanya ngagai duturnya pansiak dutur main wan nyacu bekau bekaki ke tu pedak berjengkelan kakinya wah main wan kena pantua balan lah gitu lalu deciak orang darah yang peningal lebuah ke deciak dengar kita pemayuah alkohol dalam darahnya 5.2 miligram pemayuahnya cukup mayuahnya laban nama kebuah ya kalau mayuah ngirup arah mayuah berbutul-butul ukai bertabas mana sedangnya ukai kebetika mengena air semua tak tuntum 2-3 butul siku sedak ya nak mu nama pengerami sedak ya kengujung ke darahnya tadi nyok lalu mayuah alkohol dalam darah nyak kengujung bisa ularnya nak tu leh ngelaban darah ya kengujung ke bisa ularnya tadi nyok tabal tangan nanggu dah tu kita nyunguji ngiga ular senduak ngiga ular kengkang mau ke dia dua kita nguji udah ke nuntum 2-3 butuh ngai kayaknya awan nang nak tahu jadinya amat tadi lelaki ben mastef radulis itu tadi 5.2 pemayuh alkohol dalam darahnya miligramnya tadi ke ngujuang kayaknya tadi selamat menada apa nama ularnya depan siap dutur jelunya tadi dutur veterinanya nang sigi mati ke Tegal maya kemantuaknya tadi sekedar darah lelaki bernama Steph Radulis itu tamak dalam tubuh ular ke ujung ularnya mati laban alkohol tamak dalam tubuh ya hanya tadi ya cerita orang kengiruk akai pelawak aku benda senam koyo tenang ngetu-ngetu kita tu oh jadi rumah beritanya tadi dikunci ke kabanku Ronaldo Gilbert terima kasih yang ingin Ronaldo akai harap ke siapa kita kunci rumah berita kirim ke aku kirim ke messenger aku terima kasih pelawak aku tahu kita berperindang dulu nyobalan naga koyo tu nyonantu lepulai senyum tu kita berperindang dulu awak kita dengarkan lagu tu dulu dah lagu tu mesti duit ilmu berita hari menuan ni sabar sabar dulu berperindang dulu kita awak.

Man sang kita baraun tiga dua program naman berita kita ke minggu tu. Kita start baru bersenam kuyuk kita. Pama setengah jam kita bersenam kuyuk mua. Ndak tua bersenam tubuh tau ke breeze walk munyo kurang dia tu pejalai-pejalai ukue dia tu. Senam kuyuk pama kita mensang lagi laman berita kita kedua ke sekali tu. Laman berita round kedua tau. Di Hyderabad di mana India ada dia. Ngage kita kena sigi tanti-anti ke laman berita di mana India tau ya. Udah mansang kita aku nak gustan ko untuk kuda nusi lagi tak tusi ku terus tau. Jadi peringa tau cerita ya ari menua Hyderabad India. Nama tak nyadi di tu. Tu ngenang siku orang cukup rindu ngembuan kad kredit. Maka kad banknya tang tu kad utang. Aku nyebutnya kad utang tau ke kad kredit. Kreditnya utang deh. Jadi kad utang tadi diberi orang 5,000 nuan tau berutang 10,000 11,000 kini 20 30 bisik kad kreditnya boleh merik sampai 50,000 100,000 200,000 sejuta bisik meh mayu lah udah diberi kad kredit tu tang semuanya kata pihak-pihak aja ya merik berpanggai gaji kita berapa sebulan terima tua berapa itik kad kredit di kemuan kita aku nanya

membuka kerpai. Okey, tebal leban duit, tebal leban kad kredit. Nyak aku nanya, kena dia magang tu? Tak, kaya. Bisnis kedak tu. Simpan aku aja, lepas aku rindu mendagang mahal. Ya. Aku buka, bisa juga kena sitik dua aku. Ya. Nyadi bahagian Hyderabad, India, dan peningan. Sikol lelaki bernama Manish Dameja. Ukai 10 lah, ukai 20 lah, ukai 30 lah, ukai 40 lah, ukai 50 lah, ukai 100, ukai 200. Berapa itik kat kredit dia kembuannya? Ambo kita. 1638 itik ukai bola-bola. Dia pandang ke atas meja. Kad kredit cukup mayuh. Hari mayuh bengkah bank di serata dunia tu. Berkenik-kenik kati itu tulis ke kad kredit tu. Jadi lelaki itu datang rindu ke Dukumbai Telangana di Hyderabad, India. Dia ya, ngembuan kad kredit dia tetap ke dalam jenis world record. Orang ke pemadu mayuh ngembuan kad kredit 1638 itik. Dia tanya orang, ya, apa nuan tu korang? Amai mayuh kad kredit no tu ngal. Nampak kapak no kad kredit tu. Eh, kad kredit tu kue bisik kena, bisik kena. Sekedak tu tadi tuju aku ngambil tu leban. Nanti nuan kena kad kredit tu, sidak emerik nuan bermalam berhotel 3 hari 2 malam. Maka kad kredit siti tu. Nanti aku kena, ya, sekali aku kena tadi, ya, dekat merik aku duit kena berbeli barang ngondak berbayar free RM1,000. Ah, kira pihak tadi. Asal nu beli barang ngenaknya ada kelidas ketua kadnya berinjin tadi. Ya, lu merik tu RM1,000 kena berbeli barang nak berbayar free reti ya. Ah, ya, ya. Bisiknya tadi merik ya tiket bilun. Ah, maka tok kau kat kredit siti tok ke mana ke mana tok. Udah ada kena kau tu serinya. But beli barang harga 50 aja. Kau Mahesh Dameja tu. 50 aja beli aku. Alu dah tai tiket biluan ada beri sida ngai aku nyen nemuai ke mana atas ya. Ada beri sida ya. Hanya tujuannya guna ya. Mayuah nya dito kena beli barang. Asal di beli barang aja ya meri di voucher tau ke diskaun beli barang. Nya tujuan peninga. Kau lelaki tu. Dia tanya pengarah beritanya, di kini no maya tu. Oh, maya ranang lawan kita maya ke kredit tu. Jadi kau tadi pinjau 10 lah, bayar RM10. Pinjau 50 lah, bayar 50. Anang nanti genap bulan, bayar terus. Nah, dah dia kena bunga duit ya. Kau lelaki tu pening nanti ya, kebesar lagi yang tadi sampai 1,000, 2,000-nya. Bisi duit, bayar mayuah. Bisi duit, bayar mayuah. Hanya cara ya. Kau lelaki itu tang tak semua meh 1638 itu kat kreditnya ada kelidas-kelidas ada kendas-kendas ya ba injiannya nah nak semua hanya mentadi peningan lelaki ba Hyderabad di India ada din di Telangana di India ada din Hyderabad ada din ya bisi 1638 itu kat kredit hanya dengan gege bala kita nemia baru boleh kerja nanti benda bisi kat kredit tau ni buah nanti benda bisi anak nak berjimat mayang kena ya ya ya tahu nyadi kaban tang te udah kelalu lama lagi ya tahu nyadi lawan kita masang lagi lumayan berita kita ke perudi ke sekali tu lumayan berita kita kelima nade ko ngau mi ke setengah jam bre orang agak kita ya belala belala mi kita bula ya oh. Jadi lumayan berita kita ke lima tu nyadi di Tripoli di Libya dan aku mai kita ngenang senentang handphone nanti nyebut senentang handphone tu rindu. Ah, aku nanya kita nama telefon bincang hanya ya handphone tu dalam jaku kita iban di kumai kita telefon bincang ya ada bincang tu kibak kanan deh maka aku suruh mayu bangsa besek bangsa ke dilipat besek bangsa ke dikupa besek bangsa ke dikelansat tau ke dentun tu bangsa handphone kita keliar bisiknya ke mesai lengan bisiknya ke mesai betis bisiknya tadi ke mesai beldi bisik ke telefon atau phone kuara kelia hampir kita ngenaknya nyobe nyarawah bala engineer maya gawa apa sih sko bintelu aku dah suruh mai atau phone coba amai beratnya atau phone apa lupa aku bisik semak 12-13 kilo bukan nama ke mesainya bateri ya deh lepas kelalu beratnya terkelidas dari jari lepas jarinya udah basah lalu nutup kaki belah jenia nyerawah lawannya berat hanya telepawan keliaknya nah, dulu ayah kita tu ngena telepawannya tan telepawan company telepawan Cisco keliak ataupun ya jadi nyak tadi mayuh macam telepawan bincang ya ke minggu tu ha, leman berita dari Libya dari Tripoli Libya tu aku dengar genang tentang siko orang dagang orang berjual handphone cukup sino atau ya, ya kaknya baik nak uli ya kak ketawa pernah uliah. Jadi ya tu subak
bisik kalau ngoda telepon mayanya tahun

90-an ya. Telepon tadi masuk tahun 2000 pihak ya. Bisik le telepon mayuh macam ya ni buah ku nyebut janama ya tadi ya kemaka daun mentadi ya kebaka kesulai mentadi ya kenyembaka laruang sentuh buang ketenya telepon bisik mayuh macam ni kada kupak ni kada kelansat ni kada lipat ni ke nyulih ngentuan telepon kelia ya mayuh macam kelia bedau bedau bisik telepon culik-culik kita mayanya jadi lelaki itu dalam tahun 2010 bisik ngoda telepon mayuh doda dari menua Tasik ngagai menua Libya laban nekap jua mayanya orang benua bagi gak ke telepon kupak telepon lipat telepon bangsa ke Kelansat dari giga ramainya doda ya mayuh doda ya nyo beratus titik doda ya tang peninga oda tahun 2010 tahun 2026 baru tanya datai akai dini orang bisi kena telepawannya agai nama kebuahnya di mayanya peninga di Libya di tahun 2010 perang jadi perang dalam menua yang punya terbunsak leban perang berperang sidak ngau bala diri dedin ke ngujuang ke gudang telepawan gudang ke ngenjuang barang tutup leban ke kena buam ke kena timbak tutup menyan tadi lebih hari berapa tahunnya tadi bertutup 16 tahun tutup semua barang nade dan juang orang ke ngujuang ke tahun 2026 udah menah menua nyundade siga lagi baru barang dan juang utai nyudah sepayat megang sebab kau kena telefon kupak dia tu. Dia tu orang dah kena telefon ke depilaknya. Keliak kupak dia tu, depilak telefon. Macam-macamnya mentari peringat ngujuan keleman berita kita keminggu tu. Terima kasih yang kita kuda bergelayang aku dalam program leman berita kita keminggu tu. Aku ada melangi mumpuk kediri, nyuruk kediri Aristido ke sekali tu. Temu kita ibu maya kebukai. Bye-bye.

0: program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kereka diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar diatur program Sarawak Ku Sayangnya di sepia Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia nanti bisi berbagi ke bukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa tiket mah jadi nanti ia sukan bak bagian ke dua ngatur sukan nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen pameran bak Sarawak Pavilion jadi pengawal hiburan pak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita pelabuh hari 5, siang hari 5, udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai ndang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tem kenyar hanya nang berjalai biar mereka pameran pavilion nang yang berjalai lalu biar mereka pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat dipenjadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat penjadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapien udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga hari Minggu pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30 tang sebenarnya kita tahu datang itu mulaban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15 jadi aku mai bala kita di Kapien lah bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km je kita meliang pasar menua Kapit
1: Resident Liliah Kapit Tuan Elvis Didier.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo. Boleh dipedak di LAN. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.
1: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ucin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya aku dah masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ucin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku dah selalu dishwasher.
1: Dah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun, aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih atau tadi, nulung bini sedaya mas pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai ke perangai tipikal hidup. Kita nyebut lu nggak sah melihat terus.
3: Nah, kira kelempuan mimin, mereka pengawal tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu di kaya kota semua.
3: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawal kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh.
2: Lepas apa lelah. Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu. Di sini gak radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemo deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelasi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandian ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawai FM segulai sejalai
6: sada lemai
3: YFM
6: sada lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh

Celah banget lagu R.E.N.K. Yungai Mungkal Sada Lemai Kita yang lemai tu. Nanti bisik kita ya keberasai celap angat lemai tu 4 jam 4 mehubat ya. Jangkanya ketegal ke hari kita itu ya ke kadang-kadang berupaya angat benar bisa benar panas jam ya ke dia tu peningat. Ngujung ke sekedar kita yang tadinya nak tentu nakal kelalu angat kelalu celap ngujung ke kita yang rengak. Anang gaya memang kayu barau buat ke penadul. Nah, penadul tu mayu macam bangsa penadul enggak bisi penadul pedis pala, penadul pedis ngelik, penadul pedis patung. Tang berkenang ke bekawal enggak pemedis ya ke ditawar kita ingat penadul. Sangka aku sikina telaban ke pemedis ya ke denat ke kita inti kita yang tarik pedis ngelik. Ah, main tak? Orang ke kita sama jampat zuman belagrai balamai hari dua tu bergulengok kami bawa serah lemai 6 ngagai 9 malam. Aku Ken Michael berkonti YFM lemai tu bergulengok kita ngelalu serta berita baik ke semua kita di selampur menua yang kemudian ke kami lemai tu. Lalu bakal selama lepas tu lagi kita mendiang ke berita Ari Miri bak hello wai Miri bergulengok banal lemai tu. Nunggu kita ke bedung dalam kereta barantu jalai sama belak berjimat. Lagu kena merindang bala kita lemah itu tu Norman Ading Jenuh Hati. Dengar ke kami bak radio online RTM Click. Download aja bak telefon kita bak App Store ga Play Store. Dengar ke kami online nak ngira dini-dini nur kita. Sebelah sejalai bak

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like Megah Facebook kami, YFM Iban.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

aku Marina Jara, nuju kita ke Benun Teriba, berjimat au. Berbasal ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di Miri 95.7 hingga 98.0 FM. YFM,

0: Way Miring.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Ninkiang Hari 2, 6:15 minit lemah.
2: Hello, selamat lemai peninga. Hello, Way Miring ke lemai tu. Ngelalu ke semua bala peninga. Ke baru datai di Bandar Raya Miri. Selamat datai, selamat lemai. Terima kasih kita ke milih YFM ke lemah itu. Jadi yang muka hello Y Miri ke lemah itu. Mari kita berhati ke sebengkah pengerami ke diatur di malam. Ke diatur gerempuan pengarang berita utara Sarawak NSJA. Kalai NSJA sudah mujur ngatur pengerami gawai daya. Bahas sebengkah itu ke terbilang di Bandar Raya Miri. Tiba tuai ke Puan Clay Cinderella kanya di organizing chair lady. Jadi temui ke di pebasa datai biadi pengerami itu ianya Mr. Chai Chun Chin, ianya Presiden NSJA. Jadi tujuh program itu dan kena nanggam pemanah kawa antara balakaban NSJA serta mereka kena masa balakaban NSJA ke ngintu pengerami gawai daya. Jadi ianya sebengkah program tak ke pengerami ke bisa diatur di malam ya. Jadi ngui yang agak berita kedua, komiti pemansang zon sai ngau komiti pemansang zonia dekat ngatur pengerami ngilem bidai kena 25/6/2026 tu pukul 6 lemai ba dewan terbuka MDS Pupuan dia beramai ke jako segulai sejalai. Jadi pengeraminya dekat di penyadi yang berhormat Dato' Haji Rozi binti Haji Yunus Sapin Menteri Pemansang Orindo anak min ngau pengelantang komuniti Sarawak. Kelalunya di adun N71 berkenu. Banyak macam program ti dekat diatur malamnya berkemanang ke Menasal nyabut tiket bernasib ngam megak panggau pemerindang bergulai ngau mawan. Kelimparnya megak peningah hagi megak ngenang pengerami ngiliang tikai kalai PIBG SK Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngiliang tikai kena 27/6 tu pukul 6 lemai bas bengkah utia ke terbilang di Bandar Raya Miri. Temui ke di pebasa ke di Kangau berjadi pengeraminya ianya Yang Berhormat Dato' Sri John C. Kenatayai Menteri Jabatan Premier kelalunya di adun in 60 kakus. Jadi penerang kasilia berkau dengan pengeraminya kita tahu telefon agai Puan Lydia 019-80-29408 tau ke ngagai nanti 014-687-2029. Lalu nyingkang agak berita kita ke situ itu berkawan ngau audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang P. Ramli 2026 ke diatur RTM Sarawak. Jadi nanti semua kita bisa ngembuan anak kalau dia berlagu, lan dia bertanda, tau kan wan pun ke ngembuan sadar nyawa ke cukup mana. Di ngingat ke kita yang agai niang seniman P. Ramli jadi anak muai peluang tau ya. Jadi peminta dibuka berengkah hari 22 hari bulan 6 tau nyentuh agai 20 hari bulan 7 di dekat datai. Jadi atur masuk ianya berkata bintang kecil dibuka agai anak min peranak Malaysia berumur 7 tahun agai 12 tahun nak kalah nyadi champion bintang kecil sebedau tu. Lalu bintang P. Ramli dibuka agai peranak Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun agai 60 tahun nak kalah nyadi champion bintang P. Ramli sebedau tu mega ya. Jadi rekod video nuan berlagu ngena cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah. Tentu kenyawaan wan terang lalu upload ngagai Facebook ngena hashtag uji bakat RTM Sarawak ngau hashtag section TV RTM Kuching serta mega teks Facebook section TV RTM Kuching. Anda ingat mega nganjuan recording ngagai email section TV Kuching @gmail.com serta disempulang ke ngau penerang diri baka nama, umur, lumur telefon ngau address. Jadi sekali lagi anda mahu peluang tau ni nemuangkan wan bintang ke digigak kami ngari ke Sarawak ngagai tikas bangsa. Ngui yang berita kita ke Siti Tewes selama lemai ngagai bala peningah kita ke diau di pilih menua Ulu Bram ya. Pejabat daerah Telangusan bergulai ngau ino upis polis daerah Marudi dekat ngatur pengawal meresah senapang patah tau ke senjata api ungkup sidak kebising ngemuan senapang patah ke diregister di pilih menua Telangusan. Jadi pengawak tu dekat di Pejalai Kebakar tu kena satu ngagai dua hari bulan Julai 2026 9.30 pagi ngagai pukul 3 lemai bak pejabat daerah Telang Usan. Semua orang kengempu senapan patah dipinta mai buat lesen asal ngau senyata api mai pengawak meresah tu. Jadi orang kengempu lesen nak dikemenar ke nganjung pengari-ngari ke sidak. Semua ungkos pejalai ngau ungkos bekawa ngau pengawak meresah tu ditanggung orang ke ngempu senapan tau ke senyata apinya. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon agak pejabat daerah Telah Usan dengan nomor 085-779-422. Pulai ngagai pengerami ke dekat diatur di Bandaraya Miri. Miri dekat ricah agi dalam bulan 7 tu. Riuh OHA 2026, pengerami kreatif pemadu besai di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan Julai tu ialah Ba Corridor Musica Iswat Valley Corp and Country Club Miri. Pengerami itu dipelabak ke dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari Serata Malaysia dengan Brunei Darussalam. Mayuh macam itibiti tingrindu kati nganti bala temuai yang kawam lebih 20 pengawak pemerindang bak panggau, 60 ikut bandar menua itu, 20 bengkel kreatif, pemandang seni, penerlebak kulinari ngau konsert artis menua itu ngau semenanjung Malaysia. Kelimpah hari ngangkat kebakat ngau industri kreatif, Riuh OHA Mega dikarap ke oleh nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi di menua tu. Nyalai, anda mai peluang tu, tanda hari bulan Nuan 24 hingga 26 Julai, lalu ngau kami ngintu Riuh OHA 2026 di Miri. Tidak tu Opis Menteri Dagang Temuai ngau Budaya serta Mega Kementerian Komunikasi. Lalu berita ke penudi debaya ku bawa hilawai Miri kita ke lemah itu enyak berkawa ngau Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026 diberamai ke Jakob Peace, Unity and Progress. Sekedar lumba ngau pengerami terdekat diatur bakal lumba perahu kayu ngau speedboard, pekit perahu brias, konsert perpaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Kelimparnya megak bisa berjalai berbala mayuh atau keperarakan kebudayaan. Kami dari Miri FM megak bisa diberi tanggung pengawal ngatur pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi. Jadi puan pekit lomba perahu kayu ngau speedboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Jadi Baram Regatta 2026 tadi ngujung ke Hilawai Miri kita ke lemah itu pulai baru ngagai WiFi di Kuching. Selamat lemai, bye bye.
0: Terima kasih Abana. Pengerami Gawai Daya NSJA Baram Regatta Riuh OHA 2026 serta mega audition bakat online bintang kecil ngau bintang Piramli 2026. Nya sekedar perkara ke mesti dikenang bak Hilawai Miri ke lemai itu. Hilawai Miri boleh didengar ke kita nintiang lemai hari dua bak awak sada lemai. Anang minah kini-kini peningah lagu hari Candy Dilam di ketia ajak berinang kita. Apin genatai ke pesan berat bak awak dulu genatai ke pesan berat serta berita ke pebatang bak awak sada lemai bak YFM.
3: Sada lemai. YFM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupulnya duige ya tro manuak nu kurang besai lima ringgit ya suba kumai maranya kemardu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia maranya suba kuno kujako 15 ringgit semua sekuta maru lu coba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau kuno kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinyana iya ga bisa kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan ya ke bisik di terima kami peningat bak email yfmiban@gmail serta mega bak lumur WhatsApp kami 013-862-8422. Kalau pesan ke terubah tu pesan muai ulit kedatai hari inyang anak luang. Jadi pesan tu nuju ngakai semua kabar melayan. Kelebihan lagi nuju unse anak tayet bak madur bintangur indai piah ngermi bak nanggaluau awiak seratu. Kawan Belayan, tiga buah rumah bak tapang hujan ruban. Kawan Belayan bak sungai tapang Sari Serikai, Tanah Putih Serikai. Kawan Belayan di Kerubuang Selalang. Kawan Belayan bak rumah sati sungai Pituh, rumah dana sungai Sawak. Kawan Belayan di Mudung Ruban, Nyiar Barit Ruban. Kawan Belayan bak rumah layang nangai buah zeruban. Kawan Belayan bak sungai Anak Sebetan, Sungai Antu Baru Ruban, Pantar Ruban, ngau semua kawan Belayan kenalah disebut nama dito. Ia kenglala niang lindun anak awan. Jadi pesan tu madah ke muai tau kengetas ulit niang lindun anak awan kena 26 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai. Baru mah nduk seriduh jalai Selalang Ruban. Harap ke semua kabar Melayan ya ke ditujuh pesannya tadi oleh datai magang lebuh mayanya ilah. Lalu pesannya kedua tu pesan pemati datai hari timah anak cunggat hari rumah Subing tau kelangan anak jamit ulu krian seratu. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan kediau di batang layar, kabar Melayan bawa batang paku, batang rimbas, kabar Melayan di batang awik, batang buduk, batang kabo, batang krian, ngau semua rumah panjai ke sepemakai ngau rumah Subing tau kelangan anak jamin. Jadi pesan tu madah ke pemati cunggat anak ngum tau kapai timah kena hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 niang tu dekat di sengai malam hari 3 24 hari bulan 6 2026 baru masuk biang tau kelangan anak jamit serta dikubur pagi hari 4 25 hari bulan 6 bak penam Christian Batu Tanam Ulu Krian Seratua. Di semua kabar Melayan tau barang siapa ke ngelala dipinta datai magang ngagai rumah Subing tau kelangan anak jamit ba ulu krian seratua. Pesan ya ke sekali tu pesan ke datai hari Rida anak Edwin Rajau. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan ya, kelebih lagi kabar Melayan di Banting, Lingga, kabar Melayan di Seriaman, Angkeranji, Munggu Sawak, Semulung, Kuching. Biar megak pesan tuju semua kabar Melayan di Bintulu, Miri, Serian. Ngau semua kabar Melayan bukai bak sebarang dur diau. Madah ke merekat kergang yang jati anak tinga. Kena 27 hari bulan 6 hari 6 pukul 9.30 pagi. Bak pendam Christian Anglican Perutan Siburan. Lalu ditangkan ngau pengawak sembiang serta makai lemai pukul 7.30 lemai. Bak rumah ucuk ya Nelly anak lanjat. Bak lumur 106 Taman Samarindah Baru Lurung 13A2 Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan. Sebarang tanya kabar Melayan tau telefon ngagai Nelly anak lanjat 019-822-1322 tau ke 013-819-1322.
2: Sada Lemai YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru menatai ke jaku pesan lemai tu peningang kalai pesan yang ke sekali tu datai dari Rosita Rani anak sumbu. Jadi pesan tu nuju semua kebang belayan, lebih lagi kebang belayan barumah ke sepemakai di Lubuk Kepayang, Tanjung Belawang, Wong Alas, Nangal Wau, Kemidan, Kawit, Nangal Melupa, Tanjung Tapang, kebang belayan bak Sungai Payan, Ukir, kebang belayan bak Malung, Penyelani Kibak Betung, Batang Lupar Seriaman. Ngau semua kemampuan bukai ke bisik ninga ke pesan tu. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang cerami anak hijau, tau ke bini sumbu, tau ke indai durian. Kena hari 3, 24 hari bulan 6, pukul 7.30 lemai, bak rumah Remias Ulu Luau, Awik Seratua. Pesan kenangkan kenyap, pesan datai hari Sharon. Ngari ke sedaya sebilik, nuju ke pesan ngagai semua kawan belayan di Kapit, kawan belayan di Kuching, Sibu, Miri, Bintulu, ngau semua kawan belayan bukai bak sebarang alai dur diau, kenalah dirintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke pemati tuai rumah Seli Anak Banca, tau ke Apai Ilut, kena 22 hari bulan 6, 2026. Niang tu dekat di

hari 4, 25 hari bulan 6 tahun 2026. Penerangnya ke Siliak Taut Telefon dengan Stanley Silang Anak Seli 013-859-3273 Taut ke Sharon Betsis Anak Seli 012-880-7307. Pesan ia ke Nangkan Kenyak atau Siti Pesan datang dari Christopher Leo Bangau ngau Jenny Janah Bangau duju semua kebang belayan barumah andan kebang belayan bak Sungai Asap rumah tuan rumah jampung rumah banyau kebang belayan di Julau Kenawit Seratuak kebang belayan di Batang Paku Melinau Majau Baliah ngau semua kebang belayan bukai kenalah dirintai ke Magang ke Ngelala Bangau Batuh tau ke Apai Leo. Pesan tu madah ke Bangau Batuh tau ke Apai Leo dan Adai 21 hari bulan 6 2026 niang tu di intu ba rumah satu Malaysia Kapit kena malam tu 23 ngau malam ilak 24 hari bulan 6 lalu niang Bangau Batuh tau ke Apai Leo tu dekat dikubur Karimpat 25 hari bulan 6 tahun 2026. Sebarang tanya, kamu boleh hantar telefon dengan lumur tu 011-2515-1625 Nuju Janah tau ke Leo 019-891-6039. Pesan ke Datai Ari Bintang Anak Jemariang tau ke Indai Jimbau tau ke Indai Nanai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan jauh ngau semak kelebih yagi kaban belayan bak rumah sangan, rumah lien, rumah cabuk, rumah inteni, kaban belayan bak rumah gagat, rumah kaya Salim Kibak, kaban belayan bak rumah Kennedy, rumah Christina, kaban belayan di Sibujaya, rumah birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, kaban belayan bak batu 16 Jalai Uyak, Sepiring Pulau Dudung, kaban belayan di Kemuyang, Sungai Nibuang, Menyan, Sengan, Salim Belalang, Balingian, ngau kabang belayan berumah liba nangga buak Julau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang banun anak buyo tau ke inik Jimbau. Nguan ulit lemai 27 hari bulan 6 lalu ngetas ulit tumu pagi 28 hari bulan 6. Barumah sangan tau ke rumah bembuas ke duluk subak ianya bak ulu Sungai Salim Sibu. Penerangnya ke Siliak tau telefon ngaga Indai Jimbau 019-555-2161 tau ke Nanai 013-562-1064. Jadi pesan yang ke penudi benar tu peningau pesan pemati datai ari tuai rumah nyanggau tau ke janggau anak ngelambai ari nanga batang ulu krian seratuak pesan tu nuju kaban belayan kriau ba batang krian kaban belayan di batang buduk batang melupak batang rimbas batang paku batang layar ngau semua kaban belayan ia ke sepemakai ngau rumah nyanggau tau ke jagau anak lambai nanga batang krian seratuak pesan tu madah ke pemati Ivan anak asui tau ke laki cigu Devi nyanggau kena hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 niang tu disengai balamayuh malam ilak 24 hari bulan 6 barumah Sidak Yampu lot 291877 Taman Lili Seratuak lalu niang tu dikubur pagi hari 4 25 hari bulan 6 bak pendam Seratuak Memorial Hill. Kaban belayan ia ke dituju pesan dipinta ngau ngesah pemati niang Ivan anak asui tau ke laki cigu Devi nyanggau tu. Barumah Sidaya lot 291877 Taman Lili Seratuak. Ini adalah sekedar pesan yang ke oleh dibaca lemai itu peninga Bak Wat Nur mengenatai ke Jakub pesan atau ke berita berat. Pesan kita dekat dibaca nintiang hari Bak awak pengerak pagi ngelah tengah hari ngau sadar lemai. Pesan tau dianjung ngagai email kami yfmiban@gmail.com atau ke lumur WhatsApp kami di studio 013-862-8422. Pukul 7 lemai itu lagi peninga. Nur kami mai kita mendiang ke program Aram Mansang.

0: gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: selamat bertemu baru dengan aku Bala Peninga buat program Arah Mansang. Siti program yang kali keluarkan hari Indo Pius bertanam Tupik Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku Li Hendrik ke Alai Minggu itu. Aku dikamai kita dengan keranau aku dengan siku usahawan ke bisik ngadu projek nanam pun sawit. Dia kena nambah ke perantai pemisik ianya Encik Adiah anak bungai dari Sungai Mador Batu Lapan Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Adia.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tau berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat minyak aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak mayanya 2011 laban ke mayanya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri minyak kira aku kat nitih korang laban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit mayanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit laban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya lapannya kira ke nitih bulan minyak bisik pansuat hasil lah agak kitai nyarinya aku bisik hati ke aku mayanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk maya nya nanam sawit.
0: Luan tu tadi kira di perancang kari bala.
1: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa ikan nyebut. Orang bukai yang tadi laban. Sidak bisa ngajar ke laban. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tau. Labannya sebulan sekali ya sikit. Bisa pansuat hasil ngagai kita. Ini aku berengkah. Lalu nanam lah aku maya nya 2011 nya.
0: Ya ko reka agak nanya nakak ke data ulian nuan gak madah ngagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan nanam pun sawit to kira meran ba projek nuan
1: anggaran dia nanti ya hektar tadi hektar nya bisi 100 hektar 100 hektar kini tahu tahu aku
0: lah 2011 tadi ya. Ya, ya, maknya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 ya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa ya? Asal saya 300 baru namanya tadi nih.
1: Oh, penyamian nama-namanya 2011 nya. Ya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak ke pakai anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
0: Jadi tadi namanya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi leka yang tadi nuan pun beli mayanya
1: mayanya aku beli leka mayanya terubahnya coba dia amat beli leka benar ni gak leka mal mayanya lekanya bisi 3 ringgit sepusin coba aku beli sigi mayanya bisi 700 sigi ke lekanya. Apa pedih nama mayanya ngiga leka mayanya subah. Ternak kumpul. Bisi kira ka setahun men tanam ku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Tiap tahun aku bekanyak belama aku. Sikit meli leka belama-lama subah. Nyo ke dia tu tadi. Lepas kenyo bisi duit menya bisi sian menya. Nyo ngira ngena kubi ke dia tu. Bekanyak aku ngerja ke tanah aku yang anak kubi lalu ngira meli pawong ya meh ko
0: nyade ya nya cha dia bekal ke daripada tuan tadi penyampau pun sawen tuan ke bise di tanah tuan tetap jadi aku tadi asai ko mayo atau awak ke dekat dia tuan maya jalai ke projek nanam pun sawen to jadi tadi ulian tuan madah ngagi bala peninga atau pengawak ke bise dia tuan maya tuan berjalai ke projek nanam sawen to
1: so mayo apa awak terubah kita itu tadi sebentar nanam nanti kena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti enak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang ngebaiknya. Nak lah ke sikau. Udah temu semua, baru kita nyukat semua lah tempatnya, tempatnya sukat dulu, dua sawitnya, 30 kaki. Udah temu sukat, tadi baru nanam ya kita. Cara kita nanam tadi, kan beri kita racun namanya batu kita nya ada dolomite-nya.
0: Ah, dolomite.
1: Ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya. Baru kita nepuk ke tanya-nya ini sawit kita nya. Nah, udah nya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya. Naik ke kumbang yang tadi inutai nya makai pucuk sawit kita nya. Tahu kan beri racun 3 bulan ni kini mesti oh. Racun spraynya deh kena jaga ya lah
0: oh.
1: Tahu ke udah ditanam kita ini mega tanya-nya aneh sawit kita ini tahu di tekarung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh
0: oh.
1: Ya agi mietnya segi ke 4 ciat ya sisi dua lah nak ayam ayuh nanti utai dia nantu tanya-nya rupa sespia ya.
0: Tempoh tadi kita nganti buat projek tuan tu tadi sampai pun sawit tu sampai pengeluar hasil tadi buah
1: kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nganti ia ke berbuah tadi silapkan suat hasil ya pruning kita kini dan nya ane yang kelalu ke kita muai dan ni deh ngai ke pun yang ngai besar yang di buai kita dan kemati-matinya. Nah, hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia pun sawitnya deh ngakai ya lagi nyetengah ya lagi deh nantu maneh ada racun belama racun rumput kako yang mesti ke namanya
0: berarti ya kan?
1: Berarti kita lah rumputnya nanti itu bawah nah baru kita nyebrai ya lah dan pun keangkat kita maya ya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini lebannya naik kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
0: Jadi tadi maya ke Maja ya tadi. Kini berapa penyampaian nuan merengnya? Nanti pun sawit nuan tu dalam sebulan.
1: Ya Maja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita merengnya mayuah lah. Ya baru nuan tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun 5 tahun punya. Bu kita merik ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya. Ya sudah matang gitu deh. Nanti ya barunya tadi beri sebulan sekali kena ni aneh mah yang beri ya. Kira ke mesti sekuang kene. Sekuang sadian kita nyak meh kira bapaknya 400-500 gram ke ni
0: jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawi yang tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau kak buah baru
1: bapaknya 3 bulan ke ni kena
0: kok saya nih
1: iya nyoba buah baru meri baja kita baja naik ya isi bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh yang mesti kita diberi kita juga baja batu kini dolomite-nya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya namanya masam tanahnya setahun kira kungku sikit setahun sekali dolomite-nya sikit diberi aku beri setahun sekali lah baja
0: dolomite-nya jadi insya dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak dan nampun sawit bakal ke diadu nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ulian wan fungsi madah hangi balap dengan kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan semudah berjalan ke projek tu
1: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit ku tu hari 2011 lah kebakul 500 ribu kelabak ko. Nada ke dia tu nyong nak nyong nak kubi ke ko. Ngerja kanya. Naban kita ini mungga kubi itu sejam berapa? Sejam 130 ah. Bu. Kira buka ko baru nya bisi 10 ika. Nah, bisi 30,000 ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya mesti 30,000
0: tahu muka tadi clearing
1: clearing semuanya namanya mesti 400,000 nambah gaji orangnya besar itu buka bajaan tadi setahun 3 kali kumli deh setahun 3 kali kumli baja mesti 300 guni
0: 300 guni baguni banyak ke berat
1: 50 kilo lah 20
0: harga ya
1: berbuah atau
0: berbuah ya
1: saya berbuah nanti sawitnya tuai kita deh isi 12 umur tadi 12 tahun lah isi 4 kilo 5 kilo kenyak ya kebiak ke ingat ke 3 kilo 2 kilo kenyak saya cara majaan dari leban sawit pekengkunya tanamku nak sebakar deh kita ukai orang kumpeni ngerti kumpeni buka sekali tanya-tanya tadi ladang ya kita ini tanam beberapa peringkat kini ini bisinya tinggi bisinya dia muda lagi baru namanya tinggi lagi dia tuai lagi kenyak-kenyak
0: ini ada lagi bisik kepada tuan kenan ngelukai ke kos ke bisik beli barang ke pengkar ke bisik beli tuan kena menjalan ke kebun itu gaji pekerja tadi dah
1: gaji pekerjaannya orang ke numbuk buat ngambil besawit entar ya kan numbuk ngena sabit entar kira 100 sekum ngaji sira ya ya ke ngangkut entar beri ko mimin gaji 80 kena ke ngumpulkan entar kira 60 lah kira sidanya ke gaji ko kami ke kita kampung itu lah rumah panjai lah bisa tujuh ikau sirak ya buat kumpul lekanya orang yang tahu ya kumpul lekanya sirak ke laki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit dua ikau nya nyabit dua ikau nya tanya namanya ngangkut ya lah nak kita suruh
0: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal kena di luar dalam kandang sebulan
1: anggaran ya anggaran banyak lebuah ya tanya yang tadi buah sawit tadi lebuah ya bisi-bisi dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan kadang yang bisi ke yang sampai 40 50 tan ya bisi maya ya musim yang nadai nadai ke ya pengabih ya ambil 30 tan ya 35 tan
0: kalau sebulan ya
1: sebulan nanti emang yang bisi sampai 50 tan ke?
0: Ini ya tadi Encik Adaya kan nanya tuan muka ini tuan nganjual serta nyual buah sawit ke diulia hari hasil projek bertanam tuan tu
1: aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan kejadi dia laki nya dia belama aku nyual ya sehingga dia belama aku nganjual buah sawit ke tu hasil ke tu nak dah aku bukai nak kelangkin jauh nak kenal dia kan teh ngira mulai lori nyasanya tadi ke nyamai ke semak di tu kan dengan nyuang kita rim sesemak minyak nanti ya lori kita ya nyuang kilang besar dia lagi nyong ngira ngkus berapa nyong lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjuang kita yang lagi rim ke semak
0: antara bantau ya ke bisik pinta ngawe ke udah di bulan wan sekumpulan nuan tadi nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawal projek bertanam nuan nakak ke dia tau
1: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisik gemri baja mayanya baja sawit lah
0: kemaya kita
1: 2022 mayanya
0: 2022
1: tidak bisik meri
0: sekali merek nak
1: sekali sudah merek
0: sekali mayanya tidak nama lagi ke kebukai ke bisa dipinta atau ke bisa dibulian wan
1: bisa merek namanya semua jalai ke sida ya bisi merik ku batau semua ngadu ke jalai ku. Merik sida batau gamenya suba. Bisi apa 1 kilo lah. Merik sida bisi 1 kilometer merik sida mayanya suba. Dua berdua mayanya suba.
0: Dua berdua.
1: Saya tanya mayanya saya itu. Bisi ke tanya aku minta namanya tadi mayanya mentuan
0: aja. Anak benih ha. Ataupun kena racun rumpan
1: ya? Racun serangga meh bisa beri sebab kalau bisa bantuan nama aku bisa ngernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri meri tahun 2025 tahun meh bisa meri tahun siti kemari bisa meri ke sida ya bantuan
0: Jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega berkongsi madah kepala peningan kita nama kursus atau latihan ke bisik nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ia ke amai merik nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
1: udah ke kongau udah kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tuai rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabur kebaja nupi sawirnya lah mayanya cara ke kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawir
0: tahun kemayanya
1: tahun 2025
0: tahun yang kemarin
1: tahun kemarin
0: oh ya bisa berapa lamanya tadi
1: ya sarimnya
0: sari
1: Mayanya kita yang mudah penemu segi mayuang ke kita yang mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu berman diri ngai buah macam mungkin nyabih timpuh maya ya ke buahnya ke tupai ke nyak ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ngambil kita penemu cara nupai ya lah ambil hasil ya mayuh lagi ke boleh ngasil ke hasil ya kira kenyak muka kau
0: hari ini sih bukai dia tadi nyak tuaknya saya dia
1: bisa ikut sobat saya kau tapi lama dapat tahun berapa kami bisa ikut sus MPOB sobat bak peladang dia saya speak kau peladang meradung lah
0: ya
1: tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan tusun keninya ke cara sila madah dari suba bisa juga saya sepeku
0: jadi yang tadi Encik Arya nama Julati Nuan hari lah dikena kemansan kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke Jawa lagi jemai hari lah
1: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah
0: okay.
1: Sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit ke mansang bakal orang lah
0: kiranya dulu hati nuan kenengkak ke dia tahu kan ramai kan namai lagi pun sawit nuan
1: kira kenyamnya nambah kenyamnya kira kenyamnya aku sih ke namanya nambah kenyamnya puannya
0: selesai dalam tahun tu
1: kira ke tahun tu sih ke nambah
0: kenyamnya jadi yang terencar ya kena ngunjung ke jako randau tua aku ke nuan merik jako peransang lagi bala peningat kita ya ke benuang atau ke bisa julati dekat berengkah atau ke bepun dirinya di usahawan tani berkanuan
1: perancang aku ngadai kita semua lah nembia baru tau ke buat rumah panjai itu kita ane anda nanam sawit naban sawit tu meri penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sikit meri hasil ngadai kita deh lalu ya mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah tanya mea nak bakal ada nanti ladanya nyemuk ya kita sawi itu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita ya deh. Nyamai Arab ke nembiak baru dia tahu. Ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang. Ane nak berebut. Ane nak nanam sawit. Ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung. Ane yang ngasuh tanah kita tebiam ya. Mesti kak ditanam sawit. Tau ku tau bukai meh. Ane kita itu rumah panjang itu. Mesti kak berkebun kita. Ambil utai namanya natai ke pemisik kita lah. Belanja kita lagi ke satu. Moga anak kita sekolah. Ya asai sepi aku. Udah nanam sawit tu berasa nyamai nyungula kan anak. Anak udah namanya sekolah tinggi deh. Bisa juga belanja kena sirak sekolah. Diberi ngakai sirak ya. Nyak main perancang aku ngakai bala-bala lah. Kita ke semua sisi itu. Anak laban sawit itu tiap-tiap bulan dia beri belanja kita. Nyak main penemu aku.
0: Ya kau perancang ini nuan terdengar dia. Ngakai bala peninggal kita ke bisa. Bisa jual hati mereka berpun jadi usahawan nanti berkenuan tadi ya. Anak sawit ke peluang nanti buka bisa aneh kita bisa namanya bisa penemu tahu bahasa atau peringkat atau berpuan tadi namanya berjalan ke projek bertanam nas mesti tadi tanam sawit tadi yang cah dia contoh itu
1: tahu belabuh dia tu lah tahu nanam sawit ane yang tinggal kiri ane yang temendak orang aja kita
0: ya ya cukup mana ya cukup pelancari ince adia tu tadi nungguunsi ngobala peninggal kita unit radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak mereka besar terima kasih yang genuan cik adia anak bungai lapan mereka awak atau ke meluangkan masa nungguunsi ke penemu ngobala peninggal buat program arah mansang kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai aku dekat main bala peninggal ninggal kerandau ya kebukai kena kita nungguunsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misik warna tanam betupe tengah bumai. Terima kasih ya.
2: Statistik bandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi pacar alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut tentu ke perengkap ngangkutnya mana. Persa tayar brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidat kepuasa, dekat terus nerip ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Terima kasih peningat, kita mulai dengan kami bawa sedar lemai, lemai hari 2 tu, nuju kita yang baru meniang ke kami, yang kanya baru si awak limpang, kini baru ternah, kini baru tembok melah diri, lemai tu, gintu diri, makai mata ke lengan, udah mandi kita gini. Udah lepas tu lagi pukul 7.30 lemai, bagai selama kami nak buat ke berita hari YFM. Terus segulai sejalai ngau kami bawa sada lemai YFM.
4: Ke tahun tu rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekitai mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA

Selamat lemai mengulai aku, Ken Michael. Mending ke berita lemai hari 2. 23 hari bulan 6, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Premier Gauchara berjenaka. Badah Kediri berdau terunding ke pengawak berpilih besai menua Sarawak. HDC BC tangguh pengawak gemujur ke Juluhati Sarawak. Ia ti dekat nyedia ke rumah ti mana. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu. Sama nguntung ke perintah besai gau perintah menua. Nya batang berita lemah itu. Lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg gau cara berjenaka. Madah Kediri berdau terunian ke pengawak berpilih besai benua Sarawak. Ya madah jam kedia tu, perintah Sarawak agi numpu ke runding ngagai agenda pemansang serta berjalai ke macam-macam inisiatif kerayaan. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari tilalu nyari Presiden Gabungan Parti Sarawak GPS. Madah ke pengawak ngau agenda pemansang ke di Prambu kenyari tahun 2020 subak. Patut lebih dikemeran kekena ngemansang ke Sarawak. Ia mansut ke jaku tu ngagai pengarah berita, udah kebejadi palan main asal Bidayuh BCC di Bau. Hub Community dibungkus RM9 juta. Kedigagak kena belanja ribaruh projek rakyat, tembuk gagak kena 28 hari bulan 1 tu kemari. Opis pemansang pengawak berumah HDC dekat Semampai berjalan ke tanggung pengawak gemujur ketinjau benua tu kedekatnya dia ke rumah tik mana. Serta boleh ditangkup serta meruan ke rakyat. Perkara itu dipansut ke Sapit Premier terlalu jadi Menteri Pengerai Bensia Mayuh, pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Ia madah ke pengawak berumahnya ukai semutik nyedia ke rumah aja tang megan nempak komuniti kediau likun, lantang serta boleh bersemekir. HDC megak keras dekat ngangkat ke pengelantang rakyat ngena sekedar inisiatif nur nentu ke rakyat boleh disedia ke ngau rumah ti likun serta nyamai nur diau. Kelebih lagi baraban B40. Tu setiap benar ngau niat Sarawak terdekat nentu ke tiap ruang bilik di menua tu, tau sama ngasai ke penghidup tintap serta lantang. Tej jaku oleh Dato' Amar Dr. Sim tu dibaca Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal. Dato' Michael Tiang Ming Ti bak pengerami ngilang tika HDC di Kuching. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak di Perhati dekat sama nguntun ke perintah besai ngau perintah menua. Director Institute Eco Science Borneo University Putra Malaysia Sarawak Dr. Syed Saiful Zari Osman Al-Edrus madah ketung ngayan ke perintah nang bebenar dekat mantai ke semangat sepekat Malaysia 1963 tako MA63 senutuk ngau perlembagaan persekutuan. Perkara tu megak ngayan ke kedua-dua pihak nang sama bersawup nempak ekosistem pengawak dagang ngau kaul ketegap agi serta oleh dikemansang kagi jemahila. Tiap pemujur keulih hari penyangkai kapal Bintulu Jemah, megak sama dekat nguntung ke Malaysia. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapal Bintulunya sekedar hari perkara hari baru MA63 ti mujur diputar ke gena awam antara perintah besai ngau Sarawak. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapalnya ngagai Sarawak bungkus RM1.8 bilion. Expo Bertanam Bertupik ke Pemadu Besai Sarawak ianya Sarawak Agrofest SAF 2026. Dekat diatur hari 25 hari bulan 9 nyentuk ke 4 hari bulan 10 tuilak bak pandang Bilun Lama Bintulu. Beramai kejaku Innovation Bertanam Bertupik ungkup pengelikun pemakai. Exponya megak sama dekat mekuh ke pengawak kena mai ubah ngagai sektor agro pemakai di menua tu. Ianya dengar atur lebih inovatif serta berteknologi. Expo 10 hari nyemegak disana dekat diguluk kira 800 ribu ke orang serta ngerikut ke hasil jual kemanggai RM6.5 juta. Peminta ke Bansal Nur Ura Dagang tau mandang ke hasil barang sidak dekat dibuka ngau rasmi berlabuh hari 2 hari bulan 7 atau ilak. Perkara tu dibansut ke Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Runiutum bak gempuruk pengarang berita di Kuching. Ia madah ke Sarawak Agrofest, ukai semutik pengerami ndur berjual barang aja, tang menganjadi ke pelasar ndur perintah ngangkat ke paradigma sektor bertanam bertupik. Ari timekuh ke cara lama ngagai model agroteknologi ti besai pangka. Kita dah temen-temen ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM. Budaya bertanya ke penemu ngagai institution ti megai tanggung pengawak serta bisik pengelandik patut semampai di Kelantika.
Kaban Kaunsel Negeri Sitak Lingga Dayang Nora Zahawang Sohor madah ketuk kena tentu ke penyerakup dengan pengerapit kaul antara rakyat semampai tegap. Ia madah ke kemayar itu penerang endang cukup nyamai diulih ke tang perkara tiba ketuk berguna ke pemintar dikena nyerenih ke sitik-sitik perkara. Tunyeng kaum perkara tiba kaul dengan pengharap Islam dipatut ditanya ke ngakai upis ke nguasa perkara Islam. Ia madah ke mensia mayuh ndak patut nyimpul ke penemu. Tau kena tap ke hukum belalau ke jakut pandak kena ditemu penatai. Dayang Norazah Mansur ke jakut tu lebuh ke berjadi pekit maca Al-Quran renggat bagi menua Sri Aman tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Bat Dewan Suara Sri Aman. University Teknologi Mara UITM udah ngerikut ke Graduate Employability Tip Manggai 94.6% ke tahun 2025. Ngau employment rate bala graduate batika 94.5%. Pro Chancellor UITM Dato Abdul Wahab Aziz madah ketua oleh nyawup mengangkat kaki nama palan pelajarnya. Udah ditetap ke talent bank nyadi university ti dikrinuk ke pengaji. Perkara tu muga ngayan ke pemanah empas ti datai inisiatif strategik UITM. Tunjeng kaum kerjasama sida ngau sektor industri agensi perintah ngapalan pelajar tinggi tikas antarabangsa. Ia mansur kerja kutu barenggat keterubah pengerami convocation ke 104 UITM. Kediatur Badewan Jubli UITM Sarawak Kampus 1 di Kota Samarahan. 273 ikut graduate bisik nerima bachelor degree ngau diploma barenggat keterubah pengeraminya. Di Semarahan, siku induk ke bisik tiga ikut anak sudah ditan ke laban ke ngacuk laki yang nak pisuk ti ngujuang ke laki ya balat bakal sarito tadi. Kes tu nyadi bak taman Uni Garden serta mungkur mansa ke berumur 35 tahun. Pemangku Kepala Polis Pilih Menua Kota Semarahan DSP Barry William madah ke pansiat sidang ngayan ke mansa nyerang suspek nak tupi kelida ti ngujuang ke suspek malas lalu ngitau ke pisuk ngagai perut mansa. Mansa ti balat bakal bab penusah tu ditaban ke ngagai palan perubat Tunku Lati Sarawak lalu suspek ke berumur 31 tahun ditan ke polis. Pengudah sidak ke nerima report hari lutur. Berjakung ngagai pengarah berita RTM di Kuching, DSP Berry madah ke mansa dia tu dah stabil pengudah ya ke berputung tumu pagi tadi. Polis nak nolak kes tu nyangka nyadi ketegal cemburu ngau saruk penemu antara seduaya. Kes dipansir kena Seksyen 326 Penal Code laban ngemakal ke orang ngena senyata. Penyamai medak semua 104 itik main Piala Dunia ke ditabur ke percuma bak channel RTM ngau aplikasi RTM Click. Udah nerima sambut tip manah hari bala peminta main bul di Bintangor. Inisiatifnya tentu ke bala peminat nyamai lagi medak main bul Piala Dunia kelimpah ritik ngericah ke orang kesama medak mainnya. Pemanah sambut kedeberi ngagai inisiatif tu mega oleh diperhati Ariel Bala peminat main bul. Ia kedatai bergelumuk medak tim Argentina berlaban ngau Austria pagi tadi. Siko hari orang ke ngau medak mainnya Khairul Azmir Abdul Hadi madah ke pengawak RTM tim nabur ke main Piala Dunia tu ngau percuma. Ngujuang ke rakyat adi segenap jalan penghidup sama oleh medak mainnya ngau ndak ngirandur. Siko agi peminat Ibrahim Abu Sman madah ke mainnya bak channel RTM ngujuang kesida asai ke medak mainnya dalam stadium. Kelimpah ritik nabur ke program televisyen aplikasi RTM Click megak sama dikerinduk ke bala peminat laban ngemudah kesida medak main bual bak telefon bincang sida. Kena ngujuang ke berita lemai tu tuk batang berita baru. Premier ngau cara berjenaka madah kediri bedau terundiang ke pengawak berpilih besai benua Sarawak. HDC bisi tanggung pengawak ngemujur ke Juluhati Sarawak. Ia tidak nyedia ke rumah ke mana. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu. Sama nguntung ke perintah besai ngau perintah benua. Itu dah kami nabur ke berita lemah itu. Berita yang tadi ditusun Penny Ribot serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Muslim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nadai berbayar.
1: Nyata kerkanya di ujung minggu tu lah peningari 627 hari bulan 6. Ya kalai pengerami ngilin tikai ke diatur YFM Sri Aman berpalan buat mini stadium Sri Aman serta megali guluk pengari rakyat dari 2 Bengkah Sita N31 ngau 32 Simangganga Bukit Bengunan. Lalu penanyi lebuh maya nyela Remjana Angela Lata Jua ngau pian bagai Anthony Usan serta bensi mayuah kedatai megari kadi perinang Alice Lim hari 6 tu ialah 27 hari bulan 6 2026. Maya bengkah pengerami ngiliang tikai megak pelabak aku diatur dia serata menua kita jam ya ke dia tu nak ngira yang tadi ba tikas genturung peniau ba rumah panjai ba sitak kunsil negeri parlimen kau maya bengkak lagi meh sebeda apa sebulan 6 tu ha dur kita yang tadi ngelengkak ke musim gawai tahun tu lalu nyingkang ngagai bulan baru bulan 7 tu ialah kita berengkah berpun ngau pengawak bukai megak au. Selama lemai kita peringat ya ke baru meliang ke kami bahawa sadar lemai-lemai tu. Nuju kita ke baru sangkai bak padang bilun kucing yang selamat datai. Kita ke baru nuju ke mana raya berjimat. Kita ke depan keritanya. Sekedar jalan yang tadi lebih lagi jalan ya ke Ari Airport nuju ngagai puak menggeri benung diangkat ke mana lagi. Kelebih lagi pengawak ti ngagai station ngau jalan ART di Menggeri Kuching jam ya keliato. Tentu ke kita nitiah ke semua alur jalai ke betul. Lalu pihak mega anang ngelanggar traffic line. Okay, terus boleh kami mendengar bawa sadar lemai. Anak minah kiri-kiri tentu ya bawa YFM.

0: nemu kita menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K. Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L. England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L. Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo sudah dipedah delayed pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Hari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World.

0: tau kalem biak ti di taban ke orang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tam dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agak ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah ke orang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Pak Prabija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Dengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lo.

0: serta ulih megah bertemu ngau bala pengeluar program Hari Wai FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu Lisa dan Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: Ianya sebegah lagi pengerami tau katur pengawak ujung minggu tu ilah pengerami ngiliang tikai gawai daya 2026 renggat pilih menua engkelili ba rumah Kennedy Langkang Ulu. Jadi nunjuk kita ya ke dia berimbai pendiau semak-semaknya kini semak-semak langkang dia tau sama belak datai berami ba rumah Kennedy tu kena hari minggu 28 dari bulan 6 2020 6 tu. Okey. Angarap ke pengawak ke diatur mengamujur lalu kita ya ke nyangkanya bisik mulai ke diri megah hujung minggu untuk ngau nyambut pengerami ngiliang tikai ngiliang bidai ngulung kelayak. Selamat lebuh menyakitai ia ke mupuak lalu pulai dalam pengelikuan megah ya datai bernur tau ke rumah di rimpu. Tok Rem Jana berinang kita peninggal lagu ke Deberi Nama. Bisik Maya Berpurus Mua. Bak Sadal Mai YFM.

0: lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.
2: Udah lepas tu lagi peringkat 8.30 malam Nur kami mai kita mendengar main asal lemai tu ianya Ramban tentang sebenarnya berina kita ngau lagu Ari Lucy M Entik Sayau bawa sarang lemai bulan kami

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedap ke berjual, pemakai sedap ke berjual handicraft punya toko lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya. Kita bisa nyelia ke 4 itik motosikal. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Nyengkawam insuran. Nyengkawam registration. Yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet sudah bisi. Start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku. Jalai sapa. Sapa meh bala kita kedatai je lah. Penasihat panah tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah hari motosikalnya kita yang enggak si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu buka pada bukai nutup program Sarawak ku sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupia Megah. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke peduli ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ya ke penasihat mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan LV

0: าด้านละใหม่ Why FM
1: Ku dah buang ada tempat nak berasai Salamai rangkai Umak kesar umak alina tah rangai rangai Nyare gadeke dunga Munyi uang daje liya Numuk ni rajang Bedau gara kuang nang Leka gati mang Dulu kita debe atabi Nak kala ade pedak Tabi ngah kaki Sapet agak demi antri Aku tak nak agak nemu Bagi bantah kita nyak Umbak kaku dulu tabi basah Ngau Pala tidak mencelah Pangkat rakyat igat Jawa Angka gak pengap aku salah Anang kita mantah

Raram deke lalu kumpang mai agar hati nyida laban na aku na tentu nemu kumai ga adat lama to agar se madi dasuh kita nipan leka garaman nganyuang ga leka jarak kala to lige ka ga nyadi ga deme aku ga bela bela baka parare amat ia pala we gantang amae gantang kumae ya takare gantang

Kasri Kiki.

umaknya rumah pengerami pi budaya arenya ganinga pesan tandan gajah kodu di deswak kita emantai kepe ngaruh umar tubuh umak kadeka ati jalo bi buai bapak si ngalai lang menari

0: Aya a papao gadake labo lang menari to me dengko ai gat nupuang nuluang ngesahaga pengearami cite tareng jane engko guleng go babi to di bae aku kai gat alingi laban to kila alusa kadudi ari ia udah pulai ngagae namua bukae masuk kene ngeri to agak tau kena yang ngunci awak kesajati nae tukang ta tukang ila ia bado ata
1: ya tukang

Kita akan dulu aku nusik ke dekenang.

Be safe, why?

0: lima kaya ngoga
1: oke
0: langa deber ngu ninga kita aigat to me utaek gedaga bae pangae tupoha aku kena aku nuluang nyukuang kita agar ke arami udoa mati nudoa agak kepenemu topi garo umur atu buah batu taruba atemu to tau de bae kita mengkule ngawasai kata kedu angka ila gara ke mpae tawon nagare ke abaru to atao laban to aku akiruam kikat aku dato ajabu

0: nhìn nàng nhìn nàng
1: nhìn nàng sai nhai
0: Papa asang alae ya ka mangat adra muang ngabang ngulo kepangawa kita nge arami sapet menteri kuma ka baru ada tae buluat anye buat jari nge ya jaro ci capai nyua aga kepe rita tanwa ka rusak jelo bajai dilibu tano gar te maru naka gar pe msae to mi ai gat kena aku nukuang nulong kita deke atuai au a gar to ai la ate udah hade bai kita pulai angka ga anamat ki dudi ari tawan ki impai to ada lalau pipo jako apa ngai angka ga apati kita age debe adiri uleh sapiat menteri uma ka basile ha mi gae to tau dengau kita ajamu ikat asa purai gunai kena kita ngame hati urang ki nguni dia ada rumah apanya awak ka adudi.

0: Why FM. Dah lepas tu lagi peningkan pukul 9 malam. Nur, kami main kita mending ke berita Renational FM di Kuala Lumpur. Lalu pasnya lagi pemberinang malam mulai dengan kami untuk ke pukul 12.30 malam lagi. Tunangkan kita mulai dengan aku, Ken Michael. Bawa sedar lemai, lemai hari 2 tahun. Selamat lemai. Okay, semua bila kita selamat belalak mengazari itu. Bertemu baru bawa ya ke bukai.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.
1: Sada lemai. Sada lemai.
3: YFM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan bekalan tenaga perkukuh sektor logistik negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 23 bulan 6 dalam tahun 1994, Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Mohamed Nor, Kemega Patron St. John Ambulance Malaysia Sarawak, sudah diberi lencana ahli kehormat bahas bengkia pengerami ke diatur bahas Astana Negeri Sarawak. Anugerah diserah ke Dato' Ang Lai Soon, Kemega Chairman St. John Ambulance Sarawak, serta acaranya diulu ke Kepala Biskop Kuching John Leong. Berbangunnya bersuimbai penumbuh ke-23 tahun St. John Ambulance Sarawak, Siti Majlis Kesyukuran, sudah diatur bak Katedral St. Thomas Kuching. Kira 200 orang Kristian serta tuai-tuai membengkia gereja enggak bala pemesai Rimuna Tumpu bisi ngulu pengeram itu. Acara itu ricah enggak pengawak berjalan bawa mayu, lalu Dato' Ang Lai Soon terima tabih hormat hari bala orang dimasuk pengawak berjalan itu.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26.

World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Congo. Boleh dipedak delayed. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RT.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Tumeh 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: 24 iti lagu ti dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Ya, 24 bengkah lagu dekat berpekit ungkap ya semifinal Carta Sapa Juara berebut ke slot kita ungkap ya pentas final Carta Sapa Juara. Ya, baru dah didengar kita promonya tadi. Engau lagu keterubah ya pemerintah malam kita ke malam tu 3 jam di konti engau DJ MA tau ke TU di konti ya 9 nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi engau lagu pemuka kita Tajur Mawang engau lagu ya Belalak ya. Okey, kita akan dengar kami di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu ngerakai terus lekat berperindang kau kami nyentuh ngagai pengujung program kita Nampung Penduduk Ken Michael Sadalemai 6 Rebukal 9 malam tu tadi ya. Lebuh ke Nurung Gawak Lemai Tuai mana gari kita di Kota Semarahan nyentuh ke Puak Mengguri di Bandar Kuching. Cukup mana kita kena terima jam ke itu ngarap ke semampai berjimat bak jalan alun ya. Hari lagu Belalak Tajur Maung kita nginjau lagu hari Isalih lagu Ranca Arya Sweetie Sayau udahnya aku mayar utang dulu lagu ke dipinta kita demalam ya. Lagu saya ada Veronica Natasha Nuan Ngelengka Aku Melekat.

Dengar kami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Low.

serta Ulia Megat bertemu dengan bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megat Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi.

Veronica Natasha, Nuan ngelengka aku melekat majoritai 9.48 minit malam ya. Bekasama pukul 10 nak berikan berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Kita berhati ke dulu gaya hari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tumu pagi lagi mesti hujan bah sekedar nur di Miri Ngau Limbang. Ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betuang, Serikan, Sibu Muka, Kapit, Ngau Bintulu. Gaya tasik di menua kita yang bergelombang ya. Kusung puan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Angin berpuput dari barat daya hingga pengelaju yang 10 menyentuh ke 20 km sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, kita ke baru muka radio dengan kami terus berpindah ke kami. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Pemulihan malam kita 23 hari bulan 6 sehari itu kena ke hari 2 berkali engkau DJ MA tau ke tiu nyentuh ngagai tengah malam tu lagi ya. Kita ginjam lagu Rebuy, setiap lagu di Sada Richard Mark, lagu Hazard. Adahnya kita mending ke lagu siapa yang hari kaban nyau nyadi pangan pukul 10 sama mending ke berita malam hari kami di YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalan.
2: Ya, jam kita ada tu pukul 10 malam. Selamat malam, tinggal kita akan tinggal ke program kami ke malam tu, pemilihan malam, kita mending ke berita malam, kena ke malam hari 2, 23, hari bulan 6, tahun 2026. Pengawal nyerah kepalan penyangkai kapal Bintulu ngagai perintah Sarawak daripada Ukai seminak mindah ke Aset. Tangnya Siti Singkang ke Beguna dikenal hidup kebaru semangat sempekat Malaysia 1963 MA63. Ahli Akademik Ishamuddin Bal Sabah madaka atur pengawalnya mandang ke kaul antara perintah besar ngau Sarawak di lebih tuai runding berpelasar ke prinsip Ferdinand Lisme meri awal ke besar ngagai perintah Sarawak ngemansang ke aset strategiknya yang madah randau berkaungau MA63 Ukai seminar ngemeran ke hak undang-undang raja tang lebih ngagai pengawal negap ke kapasiti institution Sarawak ngemansang ke pemansang ekonomi menua tu. Ia megamadah pengawal nyerah kepalan penyangkai kapalnya bisik potensi nyadi penyungka ngagai ekonomi Sarawak kelimpah ngangkat ke pengandau antara perintah besar engau perintah menua. Ia madah munyinya lebur dirandau RTM di Kuching. Universiti Teknologi MARA UITM Pampang Sarawak Endang berjalan ke tanggung pengawal kebesar dikenal nyukung langgur pemansang menua tu. Prokosenle UITM Dato' Abdul Wahab Aziz madaka atur pengawal tu senutu anggau komitmen universiti tu terdekat ngada ke graduate ke berkualiti serta oleh nangkep guna pemansang menua. Yang mana UITM agak nyerembai ke kaul kerjasama antarabangsa dengan program mobility nembiak bertukar budaya latih industri serta gempung akademik berulang dengan menyebabkan institution arimino luar. Ia madah munyinya beristiadat convocation UITM ke 104 sesi keterubahaya berdewan jubli UITM Pampang Sarawak Kampus 1 Kota Semarahan. Ia megat nesau bala graduate ngambil ke terus ngulih ke penemu integriti serta nguna pengelandiak ke dikembuan sidak ungkup pemansang rakyat negeri ngau menua. Besi 1078 ikut graduate UITM Pampang Sarawak dirami beristiadat convocation ke tahun tu. Raban pengarang berita dipinta terus negap ke semangat solidariti engau kerjasama profesional dikenal napi pemar landscape media Timajak Dynamic Presiden Gerimpung Pengarang Berita Sarawak Utara NSJA Chai Chun Chin madah ke pengering Raban Pengarang Berita Ukai seminat berpanggai berpengawal ngulih ke report berita ajak tang begak kaul engau sukung patut digempung begulai antara Gerimpung Pengarang Berita yang begak dekat ke pengarang berita terus dijalai ke tanggung pengawal ngenatai ke penerang ti sama penemu serta nyerokut ke rakyat yang madah menyinyak lebih berjakut bak pengurami makan lemai gawai daya NSJA 2026 di Miri. Atur pengawal nintiang tantuk jadi pelasar ke berguna dikadang ngerapit ke kaul pangan diri nerenak ke kaul antara pengarang berita Arimanya Bengkah Gerimpung Media. Seekor lelaki rakyat menatu ke berumur 29 tahun dihukum jail oleh Court Magistrate Kuching. Pemudah mengaku salah ngelanggar atur operasi ngempang jalai SJR berjalan Padungan Kuching kena kari 6 tu tadi. Bah penusahnya tinjadi berpukul 2:30 dini hari, lelaki ke dituduh tu ngelantak si kemusai polis ke berpangkat ASP ngujung kia balak bakal bak punggung serta bisik telih bak siku kanan. Ditiah ke penerang dari kepala polis Belilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk, madaka lelaki ke dituduhnya dihukum jail 6 bulan dengan Seksyen 26 Bracket 2 Akta Polis 1967. Kelimpah hari dihukum jail setahun dengan Seksyen 332 Kanun Keseksaan. Lelaki ke dituduh termegak dihukum jail penglama 9 bulan baru Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Ujung-ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 2/23 hari bulan 6 tahun 2026. Berita malam kita ditusun Monica Gary di Salin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 23 bulan 6 dalam tahun 1994, Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Mohamed Nor, Kemega Patron St. John Ambulance Malaysia Sarawak, sudah diberi lencana ahli kehormat bas bengkia pengerami ke Diatur Ba Astana Negeri Sarawak. Anugerah diserah ke Dato' Ang Lai Soon, Kemega Chairman St. John Ambulance Sarawak, serta acaranya diulu ke Kepala Biskop Kuching John Leong. Berbangunnya bersuimbai penumbuh ke-23 tahun St. John Ambulance Sarawak, Siti Majlis Kesyukuran, sudah diatur ba Katedral St. Thomas Kuching. Kira 200 orang Kristian serta tuai-tuai mai bengke gereja enggau bala pemesai Rimuna Tumpu bisi ngulu pengeram itu. Acara tu ricah enggau pengawak berjalan bawa mayu lalu Dato' Ang Lai Soon terima tabih hormat hari bala orang ti masuk pengawak berjalan itu.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live ba Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live ba TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live ba Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia lawan Congo sudah dipedak delayed pukul 3:30 ngali hari ba TV OK hashtag Piala Dunia FIFA 2026 hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
3: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event ke dekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi Menua Kapit ke sekali tu Palan kendur ngatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk jadi sepianya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megang jadi adun belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dan ya bisi belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tempe penyar hanya nang berjalai pihak megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu pihak megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dikak dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dikap jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisi malam budaya malam budayanya dekat penjadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantaringgi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh lawan kita pukul 6 kita nama tadi register Lalu sebedau fun walk kita senam perbik dulu pukul 6.15. Jadi aku mai bala kita di kapit nah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar kapit tau datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tau datai 6.30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua kapit.
4: Residen kapit Tuan Elvis Didit.

Lembang lemang kau lagu sidaya gerenung kaki ngencuri hati. Okey, nanti kita hanya benung kediri-kediri dengan bunyi gerenung wai malam hari. Hadeh. Okey, kita kini dengan kami berjam kedua kita pemerintah malam. Terima kasih ya. Terberita mana kalai tabung ekonomi gagasan anak Sarawak atau ketegas bisi muka peminta enggak masa program menyalah tiah kedekumbai Unreal Engine for Games 2026 ketika diatur kena ke bulan 8 tu ilah kena ke 10 nyentuk ke 14 bulan 8 ya, berpalan bak tegas Digital Village di Kuching. Chairman Tegas sebagai Sapi Menteri Pengatur Kandang Menteri Pentadbiran Tanah dan Rampak Menua Dato' Len Tan Lee Saleh yang madah ke program tu kan sebenarnya nyedia ke peluang agar bakat menua tu nguasa pengelandi teknikal tika sedunia tambahkan beri awang ke sidak tu ngemansang ke studio di menua kita 20 ikut sidak ke dipilih hari Sarawak dekat ngau masuk ngulu latih tu kedekat beri penerang praktikal ngagai Raban Penyerta dengan pemansang projek main 3D program intensif dalam pengalaman 5 hari itu diatur bulan gau EFXCO Academy. Anda dengar but peluang tu ya, tebal lagi dengan gebala anda biar kita hari lagu berentang rock tadi ya, kita inginkan ke lagu Ranca Mimit Sylvia Bani, Lelengau Berlama Gulagi, Jackson Boson, Dayung, Puncak, Borneo.

0: Jadi bekerja megah hari Minggu, Cupcake Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan. Au sidak kebejual pemakai sidak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus pihak megah pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kita iba hari kepedulinya. Kita mesti jadi ke empat titik motosikal. Empat titik motosikal. Jadi siapa ke nasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai seminah motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Yang bunyi kaku tadi tak nada yang main utai nuan. Laban helmet udah habis, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita pergi kap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu buka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Chamit Sapit Menteri kita Lupia Megah. Jadi pengeri rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya. Okey.
1: Presiden Kapit Tuan Elvis Didit.

Ya, balik kita kaki dengan kami. Kena RTM Klik. Terima kasih. Terima RTM Klik. Tahu di kena kita meda main bola kita FIFA 2026. Ungkap yang pagi atau ke tengah malam tu lagi pukul 1 pagi. Portugal bertemu dengan Uzbekistan. Orangnya pukul 4 pagi. Nya ia tim England bertemu dengan Ghana. Ya, ungkap ya grup L. Ditangkan pukul 7 pagi. Panama bertemu dengan Croatia. Daripada kita channel Sukan Plus. Habis juga siaran tertunda atau ke delay game kita pukul 3.30 minit. Lemai pagi lah Colombia bertemu dengan Congo. Okay, agar ke tim England dah menang lah pagi lagi ya. Daripada kita channel OK kita. Aha. Ungkap balik kita ke rindu benda main bol neh. Si gaya ya main bol tengah malam nyentuk ke pagi ni boleh benda semua neh. Keduanya akan boleh benda kita benda highlight aja. Tau ke benda siaran ulangan ke kita. Terus mendengar lagu di Sanda Ruby J. Engkau lagu ya Enggai Saum Tangkai. Kedua lagi lagu ke di Sanda Maxwell Franklin Saran. Lagu ya Kempang Ngeludah Hari Belakang.

0: Kita bertanya tentang penjalai penghidup artis. Berita kepemaduk baru hari artis Kiri Kangau.
1: Berita hangat.
0: Berita jelas. Tumit program Kiri Kumbai Galeri Artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bungulengau aku mawat. Engau artis-artis Kiri Kangau berdalam program Galeri Artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM segulai sejalai.
2: Galeri Artis 101.3 FM.
3: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah ke datai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lu.

serta Ulia Megah bertemu Gau Bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor

Gempang ngeludah hari belakang Maxwell majoritai 10.46 minit malam. Malam megang terbang dan gaul Madam Doris. Sebenarnya ke program kita, terima kasih. Agensi Pengeliku Menua Amerika Syarikat US sedang rampas lebih 300 drone berpelilih palan dermuka main Piala Dunia FIFA Kenyau FIFA 2026 dibuka ya 11 hari bulan 6 tu tadi. Nitiah ke penerawi pengari enyak penguasa pengelikun perkara pengganggu TSA Amerika Syarikat di mana aturnya dibejalai dikenan tentu ke pengelikun sepanjai pekit main bul ke diatur ya kalai. Mencabanyuh di tagang derbaik ke sebarang drone bak penyawah ya radius 3 batu nautika nyentuhkan gaya peninggi ya 3,000 kaki hari paras tanah ya hari pala-pala stadium dan muka mainnya.

di kanan itu ke pengelikun mensia menyuatang drone di kemendal ke diterbai ke bala pengawal trafik langit untuk pengawal sidak yang nyajak ke di kemendal ke ya. Kita ini nemu engkau drone nya bisi dekat dikenal orang kerja utai ke tidak betul neh. Okey. Kita mendengar lagu Ari Achan Hujan Ngalih Kelemai. Udahnya mendengar lagu Ari Florence Low Bingking. Pukul 11 saya mending ke Gallery Artis tanduk program kita bergulang gau Rogers Booking bergulang gau temuai ke dikangau ungkep ya Gallery Artis kita Joshua George nutup permintaan malam kita ke malam tu neh. Okey, malam tu tindu jenak boleh mimpi ke mana. Bagai selamat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk, nada berbayar. Amalang Up. 1, 2, 3, 4.

0: Muslim. Sama sampadatai berami buat konsert nyiletikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nadai berbayar.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: tak tiada belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6, 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan. Live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Congo. Boleh dipedak delayed. Pukul 3.30 ngali hari. Bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: Okey, selamat malam pendengar, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito. Okey, sudah bertunggang aku ba studio jam ke dia tu penyanyi KBC. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu. Jadi, mengambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Jau temuai KBC. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara teka sada nyawa temu aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke nak nyebut nama, laban aku Kak Yam pun nyebut nama. Kira ke mai bala peningnya berkelalam eh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia abadini tentu bala peningnya akan nemu magang tu deh.
1: Okey. Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Oh,
1: Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia baku ciang lah. Bay area pendian dia.
0: Sigi dia di Kuching ne.
1: Sigi dia baku ciang.
0: Bulan gaul family di tu ne.
1: Bulan gaul family.
0: Bagaimana ya? Nyanyi nuan kita di Kuching. Sigi arimiet atau dia tu dia di Kuching?
1: Sigi arimiet.
0: Sigi arimiet.
1: Sigi arimiet.
0: Nanti sigi arimiet di kumai orang sigi orang Kuching.
1: Sigi orang Kuching.
0: Okey orang Sebangan ya ne.
1: Okey.
0: Orang Kuching.
1: Kuching. Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nggak tahu ditinggal kan?
1: Ya, saya kejap.
0: Okey, nyedinya ya. Peringat, teman aku ke malam tu. Penangi Iban kita, Joshua Josh. Kita yang baru dan ingat lagu. Ria tadi, lagu nama saja tadi ni? Sehari Semalam.
1: Sehari Semalam.
0: Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sehari Semalam tu lagu kedua aku lah.
0: Kedua di Gaganuan ni.
1: Lagu kedua.
0: Lagu Keterubah?
1: Lagu Keterubah, Soba Jaya, Batu Tunggu.
0: Oh pihak.
1: Oh, jaya betul tu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu.
1: Oh, boleh ya.
0: Kagak aku ingat lagu Keterubah di Gagak Nuan tu.
1: Ya, lagu Keterubah ni okey. Aku ngagaknya lah. Si orang buka.
0: Orang buka. Erti kau tadi dipansut ke Nuan. Salah. Okey di Gagak Nuan. Dipansut ke Nuan. Okey, jadi berkini ingat nama Nuan tu. Joshua ke Josh ke berkini ni?
1: Joshua boleh. Josh pun boleh.
0: Boleh ni.
1: Dua-dua boleh.
0: Okey, tang malam tu kira ke Joshua ni ni?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira Nuan.
1: Ya.
0: Stage name Nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh.
0: Sigi Joshua Josh. Ya, sigi nama main wan.
1: Oh, Josh nya ukai.
0: Okay.
1: Nanti nama ndarku sigi Joshua Numan.
0: Oh, Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numannya nama pai ku. Si diganti di boleh kaku Josh nya sigi di kangau orang aris kuola.
0: Pia.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sida.
0: Oh, kira ke nama nuan menya tadi.
1: Akhirnya
0: nama ku nama nuan Joshua. Josh nama pai nuan.
1: Ukai.
0: Ukai ne.
1: Ukai.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Baru ya, nanti aku nak interview dua malam tu. Nak kerumun.
1: Sebab kan Josh J-O-S hash deh. Tang dia tu. Laban utainya dah lekat tadi. Pikir kaku. Oh, tukar kaku je. Spellingnya tang nak bunyi tadi. Sebab kan ya.
0: Oh, amat. Baru kau terfikir deh.
1: Josh.
0: Okay. Kreatif.
1: Jauh lekat lah yang jadi Joshua Josh ke
0: ya. Ya, okay. Jadi, jam eh. Joshua Josh. Teman aku kenalan tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi, minta nuan kunci tu Joshua. Begini nuan tahu bisa pengerindu bak pengawak belagu tu ne?
1: Begini tahu bisa pengerindu bak pengawak belagu tu. Aku star rindu Keterubah. Kak belagu tu ariku form 3.
0: Form 3?
1: Ari form 3.
0: Begini ya, segi suang orang berpikir bak sekolah begini?
1: Suang orang berpikir bak sekolah sobat. Maya ke form 3-nya sobat. Keterubah ku ngau orang berpikir bak sekolah sobat. Maya merdeka lah, hari merdeka.
0: Hari merdeka. Lagu patriotik.
1: Lagu patriotik. Baik ku mayanya.
0: Yeah.
1: Boleh nombor 3. Mayanya. Boleh nombor 3. Astagnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak orang bertandai yang semua.
0: Nyentuh ke nyadi penyanyi dia tahu ni. Nyentuh ke ngerekod lagu. Keluar ke lagu.
1: Ya.
0: Okey. Tentu nuan bisi penyanyi dikerindu ke nuan ke idola nuan dalam industri muzik kita tu. Nang kira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau penyanyi antarabangsa tu. Minta dong kongsi ke ya Josh.
1: Okey. Nanti penyanyi Basrawa atau penyanyi Iban bisa duiko. Bisa duiko. Harry Francis.
0: Okay.
1: Ngau Van Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke nuan. dalam industri musik Teban di Semenanjung Gau, antarabangsa atau ke benua luar.
1: Ya,
0: betul. Okey. Ah, sebenarnya tu ninya ke lagu. Lagu nama tu ne Terus Terang.
1: Terus Terang.
0: Nama tu Terus Terang ne lagi kita nanya cerita dalam lagunya ne. Bisi kenya bahasa gua power nya penghidup ya kini bisi nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya ne.
1: Ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentua ke dia tu. Reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu ke terubah, lagu kedua nyentua ke lagu ke pembaru-baru dia tu. Minta tahu kunci ke dalam dunia tu Josh.
1: Okay. Pejalai aku dalam industri muzik tu atau ke jadi penyanyi, pengudah jadi penyanyi atau ke sebedar jadi penyanyi lah. Aku kala join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 ne?
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final gak? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya
0: okay.
1: Meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Lagu terubah ni. Okay,
1: udahnya. Tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu Pansut.
0: Oh, dua lagu
1: aku baka tekang gemala ngau jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Oh, bisa aku ingat tadi
1: slow. Ya. Oh. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru Praja Matanya.
0: Rancak baru. Okey, dalam pemayu lagunya dinya aku laban aku tadi sebedau tampak ke konti tadi aku sini dengan lagunya. Lagu Siti nya slow dinya aku ne.
1: Ya.
0: Dalam pemayu lagu ke berentar rancak Siti nya slow. Tentu bisi ke buah lagi aku nanya ne.
1: Bisi.
0: Okey Joshua tu berperinan dulu. Okey, anda minah ke bukai, anda nukar radio frekuensi radio, anda nukar radio ne tu sana radio. Frekuensi radio. Okey. Tentu kita terus dinya ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, kita dengar ke lagu di by Joshua Josh, ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lama lagi terus dengar ke kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tak ada kumbai, tak ada kangau Josh.
1: Josh.
0: Josh boleh, Joshua boleh ya. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya, nama ya tadi.
1: How? Mena ganti kena ada
0: spelling yang
1: spelling aja.
0: Sebutannya sama
1: mungkin. Sama.
0: Oh, kreatif nak baru kena mu. Okey, au. Papa aku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sudah nama Pai Nuan.
1: Oh.
0: Nah, nanya Nuan tu.
1: Au.
0: Di Maya Nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti Nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Retinya ni Maya Nuan ke udah ngerekod lagu.
1: Mm-hmm.
0: Laban nanti kita berdua ngerekod lagu tentu kita boleh lagi dengan orang berpikir. Oh, ya. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam ngawak belagu tu nah.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam belagu tu ke benda maya ke lagu Jaya Bertutungguaknya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi udah ready serius ke masuk dalam industri musik
0: kita iban.
1: Sigi udah serius mayanya nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta doa nyebut baru di bayar tahu lagunya dikeluarkan wan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakan lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta doa kunci berkawan dengan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru prabung kaban music production mega. Lagu Jawa Batu Tunggu aku nyak salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam. Nyentuk ke dia tu sehingga digagak ke dirai lah.
0: Oh pian leka ya.
1: Leka ya.
0: Tion ya begini.
1: Tion sama mega.
0: Nuan pun agak sebenarnya ngerekod banyak
1: ngerekod studio ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okay sebenarnya landi belagu lain dia mega ngagak leka lagu ni. Main muzik nemu non?
1: Nemu.
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, ngau seruling lah.
0: Oh, sehingga bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh iya, nadai kelas apa semua.
1: Nadai.
0: Oh iya, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya panai kini? Takut uli aja.
1: Mula-mula belajar sebab sigi pediah lah. Tanya menti enti belajar sigi instrumennya mesti siginya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Uli ne, nebo.
1: Uli ganti ama mai serius.
0: Betul. Laban dia tu dunia kita nyu modern ne. Semua bisi magang video dah disediakan dia. Tanya apa kita impu, kak kendari belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana gitu, kalau lebih dalam lagi segi belajar dari guru lebih
0: betul,
1: mana
0: betul,
1: lah.
0: Betul. Ya, terkulai lagi terimpu mana?
1: Ya, terkulai lagi
0: belajar bagi YouTube kini belajar ngagai kelas kini ngau orang kesini ngajar ya, nyat terkulai lagi terimpu mana?
1: Ya, terkulai lagi terimpu.
0: Okay. Jadi dalam kita ke jadi penyanyi itu kan tentu bisi pemar atau kecemaran di tepi Nuan. Minta nom kunci jawab dengnya atau pemar di tepi Nuan mencari pun Nuan tadi maya kak serius dalam komplek itu nyentuh ke dia tu.
1: Okay. Pemar atau ke penanggu aku kurang lah nanti dalam nyak tu maya kak nyadi penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan ke kita mesti udah nyedia keuntea
0: ya, betul.
1: Mental kekurangan leban biasalah netizen kan bisi suka bisi ndak kaya
0: betul
1: bisi kaninga bisi ngai kaya jadi ya ke negatifnya kita yang ambil jadi perancang
0: betul
1: kita ambil jadi perancang pia mega bekanya lah yang positif kita boleh asuh ya lebih maju ge kaya
0: betul
1: anang alu berhenti tekalanya lah bila bisi komen-komen negatif tok ke orang yang medak kita bekerja lu terus merunduk kena ndak si ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerintahan tok kira ke nya oke serius lah
0: kerja awalnya sekedari pemari ya mana tiga tu si mayu tu benar
1: ya mayu segi mayu
0: nya kira kari sukun katanya terima dari peminat ke peningnya tu ne. Penyusunan tadi Maya Nuan ku dah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu Nuan udah nyedia ke physical momental penyukuran. Sanggup kena Nuan terima komen orang kini, kritikan orang kini, ngagai hasil di gagal Nuan lagu di gagal Nuan ne. Okay, nyadinya pemar sekedari pemar tapi Nuan lebih Nuan ke nyadi nyanyi itu nah.
1: Oh betul.
0: Okay. Tadi aku bisa nyebut aku bisa ninya lagu nan tadi sekiranya lagu rancak. Bisa sintinya lagu slow atau kayu lundai. Okay, kebenarnya nuan pu genre, nuan pu rentak atau berkini laban bisa nanti kita mendak Emelina contoh ya memang dangdut. Nya arti kaku. Berkini nuan pu genre tu deh.
1: Genre ku ulah daripada mayuah kebenaran. Tanda tu ku segi fokus ngau pop, pop ballad, R&B ngau rancak lah atau ke remix bekanya.
0: Tang tu aku nak kedai tu mayo lagu rancak nak.
1: Mayo lagu rancak.
0: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jauh.
0: Jauh. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam pemayo lagu tadi bisi siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu jauh tu ya idea ku pansut mayanya bisi medak berita ke nyadi ba kucing tu soba ke kes ba insiden bas tutung ya.
0: Okey.
1: Insiden berintai ku ke sida. Mayanya idea ku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tau ke aku medak si baka family tu tadi. Ya nyau indahnya nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua nyau berasa jauh hati nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun teh nyau udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban ya laban
0: kalau ngenang kutanya
1: nyau siku iku anak aja
0: ya
1: dari family nya malu wujud di lagu jauh tu tadi berkaitan kau indah itu tadi rindu karena ya tang dah boleh dipulai lagi kayaknya ya
0: betul lagi itu main balap ringan-ringan ke lagu Jawa. Okey, hanya diingat kira ke cerita dalam lagu Jawa.
1: Jawa.
0: Okey, lagi kita dengar berkeni munyi lagunya. Okey, dalam mayu-mayu lagu tadi nya Siti Ari lagu berenta Ayu Lundai.
1: Ayu Lundai.
0: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Okey. Yeah. Awak jadi Joshua sudah tahu mai belum dengar ke lagu. Nama lagu itu ne. Lagu Jawa
1: ada lagu Jawa.
0: Lagu Jawa ada tau. Okey, tanang gua ya. Okey, anung gua Jawa ngau kami bro tinggal. Sembah-sembah kayak gini
1: ke radio.
0: Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tanya apa non Ibanmu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerekod lagu dalam Jaku Melayu kini. Jaku Putih kini. Non milih gak nyadi penyanyi Iban ngerekod lagu dalam Jaku Kota Iban.
1: Okey. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu rindu ke lagu Iban. Pia mega kena ngangkat ke Jaku-Jaku Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pia beganya salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat ke marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang ngerekod lagu Melayu ke kan?
1: Boleh?
0: Boleh ya?
1: Boleh.
0: Naga kena itu nampu, laban nampu, demu ngagak leka, demu ngagak tion lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, boleh nado.
0: Dia tu, berapa turun dia?
1: Berapa turun dia?
0: Ya, kira kau fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kira mah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu kata boleh disebut pasaran kini, datai ke Semenanjung Kin, nanti ngagak lagu dalam Jaku Warna Putih, datai ke Semenanjung Kin.
1: Ya,
0: okay, nyameh. Kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okey.
1: Saya ngarap bekenya
0: agak. Betul. Tahunya keluar nak ke dia tu lagi fokus ngau lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban. Okey.
0: Sebab baru Joshua bapa itu lagu dah dikeluarkan nak ke dia tu.
1: Nak tu.
0: Ya, boleh ngira dulu ne.
1: Boleh ngira nyong udah ngira.
0: Lebih hari 10.
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8
0: ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8 ke 8
1: ayah 8 kan. Sitik lagu, sitik lagu nyala lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu patriotik kan.
0: Ah betul lah asyik dengar tadi. Okey. Okey Joshua, tu mai belum dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh.
0: Okey, lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey dalam program Galeri Artis.

0: Okay, berikan terima kasih lah bahan lagi terus ingat program Galeri Artis. Okay, berkulai engkau Joshua Josh. Okay, nama pengharap hati Inwan. Tentu dalam bisnis pengharap hati Ketua Batu pengharap hati Inwan ngagai industri muzik kita bantu. Joshua.
1: Okay, nama pengharap hati ku ba industri muzik tu ngarap ke lagu-lagu iba nulia
0: diterima.
1: Baik, diterima ngau bala mayuah lah. Tajak pun kena madah genre atau ke jenis-jenis muzik yang berlain-lain di dengar.
0: Betul, kaya, betul.
1: Harap ke bala peninga boleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah, nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Nanti boleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Bakal ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap boleh nerima.
1: Amin. Ya, ngarap boleh nerima.
0: Okey, aw nyedinya pengharap Nuan ngagai industri muzik Taiwan. Pengharap hati Nuan Pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Aw pengharap bekening ke mana ya?
0: Aw
1: ngarap ke aku leh. Nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas di lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin nanti ku oleh berentap ngobala artis
0: wow.
1: Pentas SSJ.
0: SSJ. Okey. Jangan nama kau ke SSJ dalam lagi pakai semifinal
1: ya,
0: SSJ. Datang berdua di padah ni Maya. Ngandur.
1: Ya.
0: Okey. Nyame ngarap ke menyi kurang masin masin nama orang eh. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Mulut masin. Ngarap ke nyame dikamatkan eh.
1: Ngarap ke uliah.
0: Ngarap ke misi rezeki.
1: Lagu-lagu
0: Nuan udah tahu dinmu masuk ngagai carta.
1: Ya,
0: benya hanya di juara. Uliah Nuan enggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke piam eh.
1: Ngarap ke uliah pekerja.
0: Okey, au. Okey, nyadinya kira ke pengharap hati Nuan meh
1: ya,
0: dalam betul. Industri muzik kita iban ya. Eh. Okey. Awal, minta nuan jumpa baru tau Nuan pun media sosial tu Joshua. Okay, jangan kabar belinya kita tukar follow Nuan tu ne.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita boleh ngiga nama sama mega Joshua George. Ba TikTok sama mega Joshua George toka ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita boleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga
1: ternyata. Sama juga. Tapi kalau luka telanjur.
0: Tiga saya.
1: Tiga saya.
0: Kena telanjur deh. Sama juga aku ya. Okay. Jadi lagu dah tu lagu Bakar Tekang Gemala.
1: Bakar Tekang Gemala.
0: Lagu tu ni main Nuan record tu?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Okay, minta Nuan cerita lagu tu pasal nama, siapa ngaga. Leka Nuan pun ngaga?
1: Leka.
0: Tiun.
1: Tiun ngena, aku mainnya ngena gitar kah? Ngena gitar, dah baru ku nganjung demo yang ngagai music arranger yang ngadu
0: semua sekali
1: lah.
0: Okay, lagu tu ngenang pasal nama?
1: Ngenang pasal beka Nuan memuji induk tu tadi. Bukan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi. Jadi induk tu tadi berga beka tekan gemala
0: bekanya. Nanti di sebut ke kita tekan gemala tu. Nakaya amnya ne.
1: Oh nakaya amnya. Dahnya tajak orang yang meda Nuan sigi kuandai bekanya.
0: Wah, hanya lekai dalamnya.
1: Bisa. Tajak orang yang meda Nuan tetap ku jaga bekanya.
0: Lagu tu kini nak boleh idea ngak lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na na na na na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisik taja urang gai meda ari nyak dulu mula ya. Na na na na mana gati untuk kau? Kau tadi marah kayak, adanya. Baru ku hari siginya angkatku. Cun-cun hari minggu kaya, ohnya aku start ngambil gitar apa semua. Lu main gitu. Ngigak key mainnya, ngigak key dulu. Tentu, udah boleh tune apa semua tadi. Baru ku ngagak lirik ya.
0: Kayak. Now, ni yang tuan kejemput bunyi yang tadi. Begini, sebenarnya kita boleh idea ngagak city-city lagu tu. Begini, start nyau tiwa na dulu punya kau na punya alu nyadi tiwa dan nyabaruk tengah gak leka ya begini.
1: Nitih ke apa namanya nitih ke
0: lagu ga?
1: Lagu tak ke penulis lirik nyempol lah. Nitih ke siku-siku orang ke kadana sebab kau bisi orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngege tiun si orang ari tiun baru ngege leka. Bahkan aku tadi ari tiun baru ngege leka kayaknya.
0: Ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau nah. Mana to ko? Boleh digagak ke lagu tu teh.
1: Digagak ke lagu. Kadang tiun tadi boleh dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke ari lagu orang enggak kan kadang. Tang ukai ari
0: lagu ketai naniro ya.
1: Naniro kayaknya. Lalu nya masuk kianya utanya lu nyadi nanti aku sige mulai tiun dulu baru ku lirik.
0: Tahu tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Ngiga tiun dulu udah nya baru ngadu lirik. Oke kira ke nyamagi caranya ne
1: teman-teman. Aku sige nyamagi cara bekerja lah.
0: Oke jadi nyame tadi tu udah bercerita ngena bekau enggak lagu baka tekang jemala. Oke jadi kita dengar ke lagu tu. Oke udah nya tinggal siti agi lagu Prajamata lagu Prajamata. Ke baru-baru. Lagu baru ne.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai kena baru nane.
1: Lagu gawai baru ge.
0: Baru ge. Datang sarito nebah main lagu gawai
1: lah. Dai.
0: Hanya kan ngiling tikai dah.
1: Hanya kan tuap dah.
0: Oke. Tuaninya ke lagu dulu. Ke lagu bakat tekan gemah di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadinya tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ne?
1: Baka.
0: Baka tak yang kemala. Kenapa mata aku muda peraja matanya kasar ne?
1: Kasar.
0: Okey. Lagu Praja Mata. Okey, ya. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nang kira lagu gawainya ne.
1: Oh.
0: Lagu gawainya ke pemadu baru ge.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Dan sare itu kira-kira nang lagu gawai leban kira-kira udah menya ne.
1: Udah.
0: Udah. Badu gawai ne.
1: Badu gawai.
0: Tinggal nang gawai ge belala sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru ye lah menda bae baru ne.
1: Oh, ya, betul.
0: Okey, oh. Lagu Praja Mata.
1: Praja
0: Mata. Minta tuan nusi nama cerita lagu Praja Mata atau?
1: Oh, lagu Praja Mata tu yang ada kaitan dengan aku, aku benda ya.
0: Oh, ada kaitan ya. Dulu mana ne?
1: Ah, dulu mana ada kaitan. Ah, ya lagu tu tu beramai secara spontan gak aku.
0: Oh.
1: Nah, lagu tu secara spontan, tiunnya secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansur, benung pandai.
0: Uh-huh.
1: Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indai ke.
0: Oke. Okay. Hmm.
1: Ringtone telepon indai ke. Macam mana ya bunyi ringtone telepon hari hari awal ke bunyi intro.
0: Oh. Namanya telepon lama sebenarnya.
1: Telepon lama.
0: Oh.
1: Udah jadi ke ringtone ku. Iya, ini ya nuket telepon lama, tapi telepon culia
0: bunyi ya, nyok aku ne.
1: Bunyi ya tadi. Eh, mana aga bunyi tadi? Kuku tadi.
0: Aku lihat nah tu
1: lagu dia. Kalau mulai dia terus hereja lagunya. Tang sige nada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu ya sama megaya na jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya nyerita pasal Enti non kakak aku betul terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap nonton tadi Praja Mata kayaknya.
0: Kira-kira special.
1: Special kayaknya.
0: Oh.
1: Laban bekeni penuh madah nonggai aku tetap nganti.
0: Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kayaknya.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau nganua. Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Napa tu nadai Siti tinya ne?
1: Bisa.

0: lagu sore semalamnya lah bisa ngayen
1: ngayennya
0: sebab bisa pulai ke menua urayang jadi bisa terkait ngau
1: orang berumahnya
0: makanya aja sama megaga mayaku mayanya sebab bisa show aku lu begawain orang dan bagai sekali mayanya sama orang datai ga hari nyamak aku boleh idea ngagak lagu sore semalam to bertemu sore semalamnya jam ya
1: iya orangnya nemu gini
0: non mau
1: nah
0: oh, dalam diam aja.
1: Kira ke crush dalam diam atau
0: enggak? Dalam diam aja.
1: Oke, nang awak kene. Au. Oke, kira kenya Siti Ari laju ke bisi nyait bab nyedot dalam mana? Iya. Oke, begini udah tuh lah. Lagi udah bisa perambung ke lagu baru kini.
0: Bisa.
1: Au.
0: Dah bisa deh mau mina kan ngadu kayak full instrument sekali lah.
1: Oh, iya.
0: Kali top answer ngalah lagu. Rentak ya. Rentak ya lain mimin lah.
1: Tang
0: ya
1: gihin mimin eh.
0: Tang ya agi dalam rancang mina ya lain mimin lah. Nite tren ya. Beri mimin lah. Yang pura rentak ya rentak timur.
1: Asa timur.
0: Rentak timur.
1: Tentu tak sabar belum dinyakan ini. Oke, nyadinya meh. Galau punya nih.
0: Oh galau.
1: Gila kita sama nih aki ya. Oke, begini non meda sambut bala peninya tu ngaji lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini non meda sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sedaya minta lagunya ba radio begini non meda.
0: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
1: Positif,
0: positif. Nanyangka lagu-lagu ke dipansor ke kuliah diterima bala mayuh lah. Uleh diterima bala mayuh pia megan. Nanyangka lagu-lagu kunya uleh dikelalau rayang. Tajak penlubah tang uleh dikelalau ke jangan ya.
1: Betul.
0: Uleh diterima bala mayuh nya ke Siti. Positif ke uleh diasai lah kayaknya.
1: Oke, jadinya kelimparin dengan ke radio lagu yang berradio YFM kita mungkin boleh mendapat YouTube nih.
0: YouTube.
1: Sama-sama support ya ngambil ke nambah ke view mana?
0: Betul.
1: Oleh pada dia sebentar tindu dengan ke dulu.
0: Dengan dulu.
1: Udah dengan dia dengan apa YFM ga? Dini oleh dengan mana?
0: Request saja guys.
1: Request. Oleh request komen buat Facebook kami lagi bala DJ kami main nih. Okay, jadi kira ke nyok kada tai bab mujur andau tu Joshua. Okey, minta nuan ninggal ke kira ke jaku. Tau duk ma Yakub jaku nama tu pesan kini ngaga bala nembi ya. Sebagai sida ke bisi pengrindu bab mau belagu tu tang nak ke deto nya berani ke serius dalam mau belagu tu.
0: Kira ke mere jaku perancang
1: mas. Jaku perancang, jaku nama kok tadi nah jaku pesan.
0: Jaku pesan
1: aku. Oh, dojo mulut kita sebenarnya Joshua. Jaku perancang.
0: Jaku perancang. Oke, jaku perancang nojo ngagai nembia ke deka mencoba atau ke deka serius dalam industri music daya atau ke mana-mana industri music lah pian atau ke kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti ngawati ti kena madah ngawati ti baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerintahan tu anang ninggi diri lah.
1: Betul. Aja. Betul.
0: Anang ninggi diri dulu udahnya. Terus belajar nya aja paling betul. Penting. Nanti kita malu, kita belajar mulai malu nya.
1: Betul.
0: Laban kita baru rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkan kalau kita batas stage nanti betul. Kita dah berdiri berdepan orang jadi mesti mulai malu lah sebab aku pun malu ga kayak agi keterubah ngeluah ke lagu disuruh orang lagu mau malu
1: ya.
0: Dia tuh dianti ku yang ke kanyua
1: mikrofon ya.
0: Dianti kayaknya
1: Ule ngerampas mikrofon.
0: Ule ngerampas saya tanya meh jaku peransa nuju nambi arba baru ila atau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang sedia katinya jelas sedia hati sedia mental anak malu terus belajar nyanya.
1: Betul ya meh nambah mimik nganuan tadi bakal kita kekaknya di penyanyi itu anak kita ngerekod lagu kita luka bilang tu kau popular dia kita berkari baru lupa niki anang tua luka famous ni korannya
0: betul
1: pemain disiplin mesti kau jaga
0: famous bula mada semua orang kau famous nanti aku pun kau famous bula ngai kerja ya tang segi belajar baru dulu lah makanya slow kita nikai kayak
1: betul
0: langsung ke derimpo
1: kayak pemadu berguna tu jaga kualiti
0: ya
1: hasil kerja kita, lagu di pansus kita, itu lihat lagu kemana meh, lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang,
0: boleh diterima.
1: Jadi nya meh kira-kira tu kepedu dinar tu meri awak nuan tak peluang nuan menatai ke Jaku. Kira ke Jaku, terima kasih. Guys, semua orang ke selalu nyukung nuan, kira kita sebilik kini walau

0: Merek, terima kasih ya Nujo bala peminat, bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke Nitya Joshua re ke Joshua Baruah kelia. Mm-hmm. Entuk ke dia tahu lah. Biar mega ngagai bala sebili ya. Joshua mpu labadah nyukung Joshua.
1: Yeah.
0: Tajak pun subak na nyukung dia tu dah nyukung. Kaya. Terima kasih mega ngagai abang kumpul laban suah di baik kuking kia ya ka. Kaya. Dahnya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di peda bekanya mega. Terima kasih nuju sida ke suah nyukung. Ngagai bala senior-senior ke suah merik jakuk peran sayang megang ngagai aku.
1: Mm-hmm.
0: Ngelamak tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita ya amamai nikik ba utai ke ndak dijangka kita. Mm-hmm.
1: Kanya, betul. Okey.
0: Ngajar
1: ni. Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
0: Sama-sama.
1: Udah nuan kejebut namanya, nama nuan terdekat sesaruk kejebuan ni. Joshua Josh dan nama tu.
0: Ya.
1: Lagi dengan saya lepas boleh datang tajak pentunya jauh malam ni. Nanti baru mau dah tidur mai tu. Aku kumpul ngasai ke kumpul jam tu. Kurang 10 ke 9 dah tidur. Nanti nak on air.
0: Kenang ke pergi lah cuti.
1: Lagi dengan saya Joshua.
0: Sama-sama.
1: Nanti bisa awak ila datang baru ke studio.
0: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
1: Nanti bisa berita pemuda baru berkawan kau perjalanan wan dalam industri muzik Teban. Ila gangang orang baru kau.
0: Boleh.
1: Dalam program gelar artis pun boleh ya, hilang angin baru.
0: Boleh ya.
1: Okey, jadi nyambi benarnya rada waktu kulain kau Joshua Josh ke malam tu dalam program Gallery Artist YFM. Okey. Nama lagu ketuk nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu pejam mata tadi nak.
0: Bedau.
1: Bedau kan. Nama ni mula jauh tadi.
0: Ha, mula jauh.
1: Okey. Okey, lagu Joshua Josh Peraja Mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira-kira nyada mimi tu ne. Kira-kira lah mimi aja. Okey.
0: Peraja Mata.
1: Hmm.

0: kasih.
1: Iya, yeah, kita lalak dengan eh. Okay, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita ke sudah dengar ke kami dengan radio, frekuensi radio YFM ke semua tutorial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, terkemudian luar. Ya. Okay, boleh dengar kita dengan acara online. Maka okay, sebenarnya kita di Sarawak aja. Okay, jadi kita ke mendapat TikTok. Maka terima kasih semua. Okay, jadi tunaikan program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 bagi pilak kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam semua.

0: kita yang tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi balau orang kuda ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ia ke udah ngau bulai ia ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang bantah bayung niang Albert Remini niang umpang ujai maya me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

sih, aku Lina Anagiro, mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau kanengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban dah

World Cup 2026. Hari 4, 25 hari bulan 6, 2026 dalam Grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live Bar Sukan Plus. Dalam Grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlabang dengan Haiti. Boleh daripada Live Bar TV OK. Dalam Grup A, South Africa bertemu dengan South Korea. Live Bar TV OK. Pukul 9 pagi. City lagi main dalam Grup A. Republic Czech ngelawan Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipedat live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar ke lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut ajar ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke diluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku boleh nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti boleh ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebat jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke merusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bajurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 malam.

0: bisik sekedap madah semangat orang ke mati itu agi di dunia tau ke di pedak bisik ngerau kita ya. Bisik sekedaknya tadi madah 40 hari bisik berkesipak kininya ngerau minyaknya. Kati amat tu kini.
1: Aku kena lah kan jakuk tu nadai jakuknya. Okay, ingat lebuh Tuhan Jesus bak kayu regang bala peninga. Lebuh hebat kayu regang bisik sikuk ke mau ke kiba mau ke kanan. Ya Tuhan, lebuh utain je sebutai ke sebut ya ianya kingat kaku ke mau ke kanan. Kingat kaku lebuh nuan udah datai bak nuol nuan. Lalu Tuhan Jesus madah sarito nuan deka ngawaku bak paradise. Ertinya bak nuol ti badas. Sarito. Erti leka jakuknya bak saat kita mati. Nadai semangat kita tak bekerigau kian kita. Ya, ertinya nyuk kapal kapal. Nadai tumu tungak dini nuolia. Ngagi orang te, nak nemu Tuhan nang amat yang ke kapal-kapal semangat ya dah. Tang ngagi kita itu nemu Allah Ta'ala nak semangat ngau roh kita itu bisa tubuh baru terus debaik Tuhan ngagai surga nyak kebuah leka jaku madah ba Injil John 14 madah ngagi kita lebuah ngagai orang ti mati leka jaku munyi to anang tu sati kita koya Arab kalah Ta'ala lalu Arab megak kaku. Dalam rumah apa ya aku maiwah bilia ya. Nanti ya nak bakanya aku nak madah ngagi kita aku dekakin lalu nyedia kendul ke kita lalu nanti aku mupuak lalu nyedia kendul ke kita aku dekak pulai kita baru lalu mai kita ngagai aku mpu ngamik ke dia nul alai aku dia megak nul alai kita. Dia alai nol Tuhan Jesus. Dia megak nol alai kita iti Arab kaya. Bak saat kita iti ninggal ke dunia tu. Bak saatnya Tuhan Jesus ngemai kita bak rumah ya tu dah ditagak kaya. Nadai leka jakuk. Semangat kita nyok kapal. Kapal. 40 hari bak dunia tu. Padah ngorai duduk sepiak. Nadai jakuknya. Ya, bak kita itu nemu Tuhan, kita terus datang ngagai begulai ngot Tuhan Jesus.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Dengar ke kami WiFan segulai sejalai.

kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: Satu Mei 24 itu lagi kita dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitra.

kita naman na maja. Nga guys, sapa-sapa. Kita sa manaan mo, ati min siya to na mo berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida uli nga gautay ka na mana nga kita. Siti agi, anang kah pasuot kamu tamat, baka numo tingki, hari pengada, tau ke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labannya mudah ditemu orang. Pesan to, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: tu aku contoh aja dia tu lah.
1: Oh.
0: Nanti semak kita lah tu, nanti kita kak mendak wayang kok kita. Nanti kita kak mendak wayang, sebenarnya kita mendak wayang, sebenarnya kita tamak ngagai panggung, kita kak beli tiket dulu dari pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti tuan nak beli tiket, tuan nak boleh tamak, labannya syarat ya kok kita dah.
1: Nah, betul.
0: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan tuan boleh nyawa tu pastor.
1: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Bakal orang ke tamak ngagai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minat bergantung bak siti aja. Tiket kita minat siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Bak Injil John 3:16 laban Allah Ta'ala balat rindu ke dunia tu nyak kebuah yang nganjuang anak tunggal ya. Lalu tiap ikut orang ti arap ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan. So nanti kita harap ke Tuhan nyak mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditandu bak bob rom bab ti ke-10 baris ke-10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut arab dalam hati Jesusnya amat anak Allah Ta'ala. Pengarap kita nak lebu. Laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti arab kaya. Nyak alai leka jaku Tuhan madah. Bak tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus. Kita di green tea. Roh Kudusnya nyadi ke jaku reputih seal. Artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buk penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti ngelempai, mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit, bak pangkat derjat kita, bak pengaya kita, anang mangai ke baknya. Nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga. Nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kita mending ke kami Bak YFM.
1: YFM
2: rindu mending ke irama etnik Pupu Bangsa. Lagu Bidayu.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Lintin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangin ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh boleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web titik asal skamernya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report.

0: Aku Glenn.
1: Aku Sigandi.
2: Aku Mel.
3: Aku Jevon.
4: Aku Romy.
5: Kami Ariraman Majestika. Beri besar terima kasih. Lapan nyukung

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi ari ulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedar perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kepuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari

0: Hi Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai rumah nang suah harga krim itu give exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira minum matang ketebal lagi cerai rumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jenis tu dah mesti karan punya.
3: Ya.
2: Dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke data jerunia nanti dia beli present.
3: Periuk karan.
2: Periuk karan.
3: Oh, ngede dia tu.
2: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, mek. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
3: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar.
2: Baik luar. Tanya maya kita ke gitu bersih aja ni. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih aja ni. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
3: Kembali pasal lagu.
2: Nak patut di pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngomel ke nyawa pada nyari lagi tinggal.
0: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dengarkan pengerak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai
2: tentu dulu beri selamat pagi guys semua peringat YFM di Selampur menuju Sarawak tanah kenyalang ke pagi tu begulai sejalai baru kita ba awak pengerak pagi YFM ba Ari tiga kita kesari tu Ari yang ke-24 kita dah nyingkang ke bulan 6 2026 temu pagi udah mulas ke Twill Radio kita nge frekuensi FM YFM kami tersemua bak lain luar kita di awa dia tau lalu ada buka meh yang disebutnya terima kasih laban udah milih YFM jadi station alain ngergas ke mata kita ke pagi tu lalu dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi dia tinok malam kita udah dipelandai ditimang kami ngasuh jenak agi bawa timang kerba tawas luar ngasuh tinok malam kita bertambah cena agi kelimparnya mega kena merindang balaya ke gawa shift malam ungkap dini hari itu tadi okey jadi ada tu agreement naya tentu dia ada berbalik ke alai sebelah manu engkuku bekas lama kami dulu engkuku gergas ke mata kita bawa penggerak pagi YFM ba pagi area 3 kita ke sarito okey jadi sebelah kita nyingkang ke muagi ke lebih lagi berkongsi ke berita ngau info berkawal ke utai TBC nyadi di Selampur menua mana dulu pagi tu kita bersampi dalam mati diri dulu kalai meri terima kasih ngagi putara laban ke udah nampuang seput kita ba dunia injau tu nyedia ke pagi tu aram kita ya sama dia jenuh na lama bela bersampi dalam mati diri ba sampai pagi di ulu ke urang ti megai pengarap bahai sampai pagi YFM ungkup ya ke pagi tau.

Dalam kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kitai. Tuhan, sinu amat kami, kemenar ke pengasih nuan bak kami. Serantak, sikap bak kami sebagai aritasi pengaya nuan. Suntuk, uji nuan ngemuas ke kami, dikemaruh beri kami mulia nuan. Bala burung di langit, ngebala jelu di tanah, nerima pemakai sidak tiap hari hari nuan. Lalu semua utai hidup, boleh itu ngepengerinduk penelap nuan. Anang ngemelu ia ti lemik tu, hari pemanah berkat nuan, lalu tetap ke nengah penegap nuan, ngagai semangat ti nadai daya tu, pemerik nuan. Beri kami pemakai kami ninting ari, lalu kemendar ke tambah pemerik nuan ke guna penghidup. Ngambil ke kami endak berpanggai ba utai bukai tang nuan. Tau berandau penuh ngau nuan. Tau berjalai dengan semua jalai nuan. Lalu madah ke semua misteri nuan. Nuan mehti pemadu tegap serta pepengerindu ngau pemekal ke semua mensia. Abdul Baha. Ari penerang engkau pengangat tidak keluar ke matahari, ia nyengenda ke isi pengamat semua utai di dunia tu. Entik nadai pancar penerang ari matahari, semua pengamat utai di dunia tentu tenggelam tergayam dalam petang. Bahkannya megak matahari bahaulah ti mancar berperencing nakak ia penampak bak langit ngidup semangat. Udah nyengenda ke semua utai tinadai kalak nyata dulu menyak. Siti ari isi pengamatnya pasal pengerata kuasa antara lelaki engau induk. Segenda nyata dipancar ke matahari pengamat. Ia nyak pengelandik pemandai induknya. Tampak nyarak lalu ketegalnya pengerata kuasa antara lelaki engau induk dia tu. Nyadi perkara ti udah nyata benar. Bahaulah nyemetak bendar madah kebak mua petara, lelaki ngau induk endang nadai berbida. Kebuah lelaki ngau induk bisi bertingkah kenyau ari keliak, ukai retinya lelaki tinggi agi kuasa. Tang endang ketegal induk ti endak diberi awak, dikenak ngemansang ke diri sebaka enggal awak lelaki. Tajak induk diempang pemingkuk kuasa kitai nemu dalam cerita lamak dunia, dia induk bisi udah uliah ngereja pengawak di pemadu manah serta berguna. Bahaulah nyebut, kati nuan endak nemu, kami nempak semua kita ari debu ti sama. Arinya nadai siku tau ngeninggi ke diri ari orang bukai. Lalu ia nambah, induk enggau lelaki ari dulu keliak nyentuk kejemah ila endang meruan dekat sebaka rata bak mua petara. Dalam sembiang tu, kitai minta Petara ngeriang ke semangat kitai. Oh Petara ku, Petara ke pemisi ngepenyinuk. Nuan nyameh raja ke anai jakuk perintah ia, semua utai tempat udah diberi penghidup. Lalu nuan nyameh sikuk ti pemadu pemisi ke anai kerja bala pengasuh ia. Udah nak kalak nekul ia, ari ti mandang pengasih ia. Nadai megak sidak kalak muntan ke pengayan pemisi ia. Sukuang pengasuh tu aku minta nuan, boleh utai tinyadi ke penyelamat ia bat tetiap dunia dalam semua dunia nuan. Nuan meh amat benar, ti pemadu tegap, ti pemadu berkuasa, ti nemu semua, ti pemadu pintar. Bahaulah. Dalam tulis kudus bahaulah bisik madah. Oh anak mensia, nemu kita nama kebuah kami, nempak semua kita ari debu ti sama. Awak kena dai siku tau ngeninggi ke diri ari atas orang bukai. Perunding kenyak selalu dalam hati kita, bekeni kita udah ditempak. Laban kami udah nempak kita, ari utai ti sama, nya alai. Berguna benar kita patut bakal sitik semangat, berjalai ngenak kaki ti sama. Makai ngena mulut ti sama, lelenguan menua ti sama. Awak kenengah penghidup dalam kita, nengah pengawak badas engau kerja kita, semua tanda penyatu engau ayu pengingkas tau pegari. Bakanya meh lalau aku ngaga kita,
O Raban penampak, asi kau leh kita lalau tu, awak ke kita tau bulih buah pengudus ari kayu pemadas mulia. Nya aja, terima kasih.

Ante naray pangyaman, sumasabog.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung suntung menang arimba. Tuk bak bulan satu kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanya nyak. Tuk benaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban naka.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Selaka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kitai ngorang ti serantau. Lepuk kita meri sedekah ngorang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kitai nemu taitik kerja jari kanan kitai. Awak ke Tuhan aja ti nemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kitai baruang bilik kitai. Kemanah kitai ngorang bukai, berdaut untuk temu dekat dipalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas mana kita. Anak kita kalau bertukut dengan orang. Engkau orang enggak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nolong orang. Tidak ada yang awal. Tidak ibu kita bergendang ke pengawal kita. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang di lembuan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ngau mana. Ya adat tidak terletak taruh ke kita misi. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerjap manah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau. Kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutil lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalah nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ka ba jaku iban? Aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kia ngasil keria air buat telaganya. Pertinya utai timiat pekerja kita ke saritu, uleh mai pangkah ke orang di diari ilo. Haram kita sama-sama ngasil keria air buat telaga kita ke. Awak keria manah nyawa kita mai berkat ke semua. Tuhan berkat ke.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur kai. Tentu ya Bawai FM. Segulai sejalai.
4: Nama perkara kepatut digagak antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat mari penguntung ngagen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi berjalan alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termeka uling murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita termeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta dan jepun penyawang pemindah nak lama ajak. Biar mega, tentu korang tersama bala depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

lagu hari Tom Wesley ke pagi tu. Sulu Graji Mata Dua. Ujung kejam kita 36 minit dan limpas hari pukul 6 pagi. Lagi meri selamat pagi. Kalau pagi lagi bala ayah ia ke tung-tung pagi. Benuangnya tadi ngansah mata graji. Bisa ime utai kak di saya tidak lagi neh. Angkanya tumbuh pagi tu kan nyayat kayu. Tak kebisi tadi kan nyayat malah sudah play wordnya. Tak tukang meh. Ini mu kak nambah kagi ketinya betul selapat di dalam bilia. Tahu kenya megang mesai kagi ya. Setuara macam-macam meh. Utai uleh di kerja kita ya pagi tu. Tentu yang ngarap kita ngerja utai ngau ati ti aransi yang lalu pia megap kenaan ke berita ya kebisi dia keluar ke kemari kalau Universiti Teknologi ya marah UITM Pampang Sarawak nam jalai ke tanggung pawati besai dikenan nyukung langgur pemansang menua tu jaku ti di keluar ke Pro Chancellor UITM Dato' Abdul Wahab Aziz madah ke atur pawatu seluruh engau komitmen universiti tu ti ngada ke graduate ti berkualiti serta ulian nangkup guna pemansang menua. Lalu ia mendah ke UITM megang remai ke kawal kerjasama antarabangsa dengan program mobility nembia bertukar budaya latihan industri ngopiam megang gempung akademik bergolai dengan maya bengkah institution bukai ari menua luar. Lalu ia berjakup menyenya bahawa majlis istiadat convocation UITM ke 104 sesi ke terubah Dewana Jubli UITM Pampang Sarawak Kampus 1 Kota Semarahan. Selamat convocation ngagai bala anak kita ke Sarito bisik nerima tupi singin. Mari pengagai hati ngagai bala kita awnya nina lebu meh apa indah ketering anjung kita belajar laban dia tahu Sarito Ari Nur kita malas sidak ya nadai apa indah nak temegah meda anak berkena ketupi singin anak pihak ya baik. Okey, jadi ada tu lagi bersama Kang Letai ke pesan berhati bisa dikirim apa ni ngah bah email kami dari yfmibana@gmail.com gawa pihak mega bah WhatsApp konti jadi sebelah Kang Letai ke pesan ungkup pagi tu bawa penggerak pagi sekali lagi berpindang kita ingau lagu kedibai Paul Erika kendas meh air mata penggerak pagi YFM.

0: getas ulit, ndul nyengai, tau ke getas ulit, orang kemati, tau ke di getas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekenya ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi kena fake gak kah?
0: Ih, nah lagi kena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung kena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Jadi kita ke pesemberat ia ke dikirum peninggal kita pengerap pagi YFM ke terubah tu pesan ke dikirum timah anak cunggah dia jadi pesan tu nuju kabar pelayan ia ke dia bas manjai batang layar batang paku pia menggabala bas manjai batang rimbas batang awi batang budu batang kabo batang krian ngau pia mengga rumah ia ke samos makai ngau rumah subi yang diberi nama langgan anak jamin. Jadi pesan tu madah ke cunggat anak enggum, cunggat anak enggum tau ke apa timah. Udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6. Lalu ni yang cunggat anak enggum, yang cunggat anak enggum tau ke apa timah tu. Deka di senggai malam tu lagi, malam hari 3, 24 hari bulan 6. Baru mah subi yang diberi nama langgan anak jamiat ulu krian seratu sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke pendam Kristian batu tanam ulu krian seratu bala kabar pelayan ia ke ngelala dipinta datai sampal ngesah penusah rabatu nana baru isi pesan pemati ke dikirim timah anak cunggat ke pagi tau. Jadi ia pesan madah ke paya. Ianya tadi cunggat ananggum. Cunggat ananggum tau ke apa timah. Udah nada air Minggu tu tadi. 21 hari bulan 6. Lalu ni yang cunggat ananggum. Ni yang cunggat ananggum tau ke apa timah. Tau ke disenggai babala mayuah malam tu lagi. Malam hari 3, 24 hari bulan 6 baru mah subuh yang dobel nama langgan anak jamir ulu kriana seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4, 25 hari bulan 6 ke pendam Kristian batu tanam ulu krian seratu sekabelayan ia ke ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu. Lalu pesan kita itu kedua pagi tahu ini pesan pemati ke dikirim tuai rumah nyanggau dua beli nama janau anak ngelambai ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ke dia bas manjai batang krian batang budu batang lupa ngopi menggabala bas manjai batang rimbas batang paku batang layar ngau pia mega rumah ya ke sama semakai ngau rumah nyanggau dua beli nama janggau anak ngelambai nang batang krian satu ngau ya ke ngelalan Ivan anak asui. Jadi ya pesan tu tadi madah ke Ivan anak asui. Ivan anak asui tau ke laki ya pengajar depi ya nyanggau udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Ivan anak asui. Niang Ivan anak asui tau ke laki ya pengajar depi ya nyanggau tu deka disenggai balamai malam tu lagi malam hari ya 3 24 hari bulan 6 baru mah niang tempo balot 271877 Taman Lili 100 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke 100 Memory Hill kabar belayan ke pesan diminta sampal datai ngesah penusah rabatu nanu baru pesan pemati ke dikirum cara menyanggau dua beli nama janggau anak ngelambai ke pagi tu nyari pesan madah ke menantu ya ianya Evan anak asui. Evan anak asui tahu ke laki pengajar Devi nyanggau udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Evan anak asui. Niang Ivan anak asui tahu ke laki pengajar Devi nyanggau tu dekat disenggai balamayuah malam tu lagi malam bertiga 24 hari bulan 6 baru mah niang tumpu ianya balut 291877 Taman Lili 100 sebedau ke di anjuang pegila ianya pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke pendam 100 Memory Hill kebelayan ke dipesan tahu ke ngelala dipinta sampal ngesah penusah rabatu. Pesan yang ketiga pagi tu ngetai ke pesan pemati kerikirum Colin Joshua Meliang ngarik sedaya sebilia Jadi ya pesan tu tadi nuju semua kamar belayan ya ke ngala William meliang tau ke dia kangau-ngau nama Cak. Pesan tu medah ke William meliang tau ke dikelagi ngau nama Cak. Udah nadai kena area minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang William meliang niang William meliang tau deka dia senggai bala maiwah malam tu lagi malam area 3 24 area bulan 6 ba Saint Thomas Cathedral pala sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 24 hari bulan 6 ke pendam Anglika Kampung Perutan Siburan. Kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabatu. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirum Colin Joshua meliang ke pagi tau nyadi pesan tu tadi mendak nyadi ya ianya tadi ya Willy meliang tau ke dikangau ngau nama Cak. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang William meliang niang William meliang tau ke dikolong ngau nama Cak tu deka dia senggai bala maiwah malam tu lagi malam hari 3 24 hari bulan 6 ba Saint Thomas Cathedral palo sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 4 24 hari bulan 6 ke pendam Anglika Perutan Siburan. Kapal belayan ia ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabatu. Nangkan kenyak pesan kita ia keempat pagi tu pesan ngetas ulit ngau muain terbalu. Jadi ia pesan tu nuju kapal belayan ia ke diau bar rumah Jabiang Nanga Selabi Pakuh Oya. Rumah labang ayum skim skuau, rumah taduang skim skuau, balau berumah rantai skim skuau, rumah melilas Brunei Darussalam. Piam gak nuju balau ke diau ba penaga Brunei Darussalam. Kebelayan ke diau di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri. Gak piam gak di Selampur Muna Brunei Darussalam. Serta ia ke ngelala niang besi anak umpi tau ke apai ayoi yang dipesan terima dah ke pengawal ngetas ulit ke niang besi anak umpi niang besi anak umpi tau ke apai ayoi deka diatur kena hari 6 tu lah 27 hari bulan 6 jam 6 pagi lalu tembuk pengawal ngetas ulit deka ditangkan ke pengawal muai antabalu lalu pagi hari siti pagi hari minggu 28 hari bulan 6 dia pengawal nganjuang sungkup ke pendam. Okey, jadi kabar belayan ia ke dipesan pada tayang ulu pengawal tu ia kena diatur bah nombor 19 simpang 11 Jalai Kalajiau perpindahan penaga Seria Kuala Belayar Brunei Darussalam. Lalu baru isi pesan kita sulit ngau muain terbalu ke dikirim peninggal kita madah ke pengawal ngetas ulit ke niang besi anak umpi yang besi anak umpi tau ke dua beri nama apai ayuai deka diatur kena hari 6 celah 27 hari bulan 6 jam 6 pagi lalu tembok pengawal ngetas ulir deka ditangkan ke ngau pengawal muai entebalu pagi hari siti pagi hari minggu 28 hari bulan 6 ianya tadi pengawal nganjuang sungkup ke pendam. Balau ia kena pesan kita datang ngulu pengawal tu ia kena diatur bernombor 19 simpang 11 Jalan Kalajiau perpindahan penaga Seria Kuala Belayar Brunei Darussalam. Ia kelima tu pesan ngetas uliat ke dikirim ceraba anak angkiang tau ke Indai Jovan tau ke cepi anak apa ya tam jadi pesan tu nuju semua kapal belayan ia ke diau pesemaja Batang Bakuang Batang Serpian pemegabala ke diau Bamalang Sungai Buloh Bakuang Bukit Kisi berkeliat sebuti bala ke diau Ban Sebang Kuari Sebang Panabiluan Balai Ringin Danau Melikian Bintang Ngor Sungai Kawi kapal belayan ke diau Ba Kelepu Maduar Raya Sungai Kuyat Sungai Menuan Kapit Jalai Merurun Tabai Ngau Kepelayan Kediaba Semanja Jalai Batang Tabai Pakan Kamup Nangas Ngaiyah Nangas Ayuang Lasa Pasien Ngau Ia Kenalah Dia Rintai Ke Ditoti Ngelala niang Sajen Jeffrey anak masing. Jadi pesan tu madah ke pengawang atas ulit ke niang Sajen Jeffrey anak masing. Niang Sajen Jeffrey anak masing tap ke apa ya Jovan dekat diatur kalau kena malam hari 5 tu lah 26 hari bulan 6 pengawang nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 27 hari bulan 6 lalu temu pengawang kertas ulit ditangkan kau pengawang ngambi anta balu kebelayan ke pesan bila datang ngulu pengawang tu kerka diatur ba rumah minis sungai raw munus jalai pakan engkamup anta bayi nandu baru pesan ngetas ulit ke dikirum jeraba anak angkiang tau ke indah jovan tau ke dobri nama tadi cepiak anak apa hitam jadi pesan tu pada ke pengawal ngetas ulit ke niang laki ya tadi niang Sarjan Jeffrey anak masing niang Sarjan Jeffrey anak masing tau ke apa jovan dekat diatur kalai kena malam hari lima tu lah 26 area bulan 6 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari siti pagi hari 6 27 hari bulan 6 tembok pengawal kertas ulit ditangkan ke ngau pengawal ngambi anta balu lalu kebelayan ia ke dipesan diminta sampal datai ngulu pengawal tu ia ke dekat di atur barumah minis sungai rau munus jalai pakan engkamup entabai nangkan kenya tau pesan ya ke di kirum Harrison banyak anak kemarau ngarisas pilih lalu pesan tu nuju kabar belayani ya ke

Teluk Kumpai, rumah setau Sungai Sidang Barwah, rumah acuan nang kelebu, bala kerja rumah Suran tau ke rumah Dinggun nang metau, bala kerja bah rumah Bili nang luap, rumah Ros tau ke rumah Jaluang nang buan, pemga bala kerja rumah Imi, rumah bas terus, rumah Kalit, rumah Undi nang pemga rumah Buli bas manu sta kabablayan kenalah dia rintai ke ditau ti ngalani yang spini manyi anak marau. Jadi pesan madah ke pawang kata sulit ke niang spini manyi anak marau. Niang spini manyi anak marau deka di atur kena area 5 tu ila 26 hari bulan 6 jam 8 nah lemai ba rumah kemarau jalai semerakan Sungai Sidang atas tatau. Kita akan nemu sili agib kawal ngau pengawang tu ila kita tahu terus bertanya ngagai tuai rumah kemarau tau ke apa itu ni ba nombor 0177763889 tau ke ngagai Harrison Banyang anak kemarau tumpu nombor 0198767356 nanda baru si pesan ia ke dikirim Harrison Banyang anak kemarau pagi tu ngaris dia sepilih jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang menyadi ya dari niang spini manyi anak kemarau niang spini manyi anak kemarau deka diatur kena hari 5 tu ilok 26 hari bulan 5 jam 8 lemai bar rumah kemarau jalai semerkan Sungai Sidang atas tatau. Kita kak nemu sili agib kawal ngau pengawal tau kita tau terus saya bertanya ngagai di rumah kemarau tau kapa tu ni ba nombor 0177763889 tau ke ngagai Harrison Banyi yang ada kemarau tumpu ba nombor 0198767356. Pesan ya kenangkan ketuknya pesan menantu lalu merekat ke regang lalu pesan tu nuju semua kabang belayan ya ke dia babanti yang lingga pesan saya man keraji munggu sawak semulu wangah kuci yang bintulu miri serian ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang jati anak tinggal jadi pesan tadi madah ke pengawal merantau tak merekat ke regang ke niang jati anak tinggal yang jati yang tinggal dekat diatur kena 27 hari bulan 6 atau ila ba pendam Kristian Anglika Protana Siburan lalu tembu pengawalnya dekat ditangkan kengau pengawal begelu ba rumah ucuk niang tau yang tadi ba bilik nili anak landat nombor 106 Taman Semerindah Baru Lorong 13 A2 Jalai Dato Muhammad Musa Kota Semerhan. Sili agib kawal ngap Muhammad tu tahu bertanya ngagai nili ana lanjat ban nombor 0198221322 tahu kenya tadi ban nombor ya kestida inya ban nombor 0138191322 nanda baru isi pesan madah ke pengawal merantau lalu mendekat ke regang niang jati anak tinggal niang jati anak tinggal deka diatur ianya kena 27 hari bulan 6 tu lah jam 9.30 pagi ba pendam Kristian Anglika Prutan Siburan lalu temu pengawaknya muak kelemai jam 7.30 bukannya dia pengawak gempuru deka diatur ba rumah nili anak lanjat nombor 106 Taman Semerindah Baru Lorong 13 A2 Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semerhan. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai nili ana lanjat nombor 0198221322 tahu ke nombor ya setidaknya nombor 0138191322. Jadi ya ke Siti tu, Siti gerah ke dikirum penyelia jururawat Rosita Ana Gasing hari upis pengerai pelilia menua kapit ngari ke Indonesia ba klinik kesihatan nang mujung daerah Bukit Mabuang kapit ya. Jadi pesan tu nuju indai yang pempukana tip nama Velvet Duya Ana Norita nama Ana Elena Feroda Ana Velvet Aduya kediau baru malingai nang sebaya Sungai Mujung ngawa pia mega Erni Ana Jemat kediau ba rumah linggi Sungai Sebala Mujung kapit

Siti Bempu ke anak Dorothy, anak Ernie, Rafiana Sarina, anak Ernie. Jadi minta seruai itu tadi deh, datai mai anak kita berpersang dengan klinik pengerai dengan mujuang ngau nakak penglekas. Sekali lagi kita tahu bertanya negai klinik kesihatan dengan mujuang yang negai staff nurse Cecilia Suri anak dia bernombor 0178594879. Terima seduai naninga minta kita ia kesama dia us rumah ngetai ke gerah tu ngagai seruai nando baru gerah ke dikirim penyelia jurawat Rosita Ana Gasing ari UPS pengerai pelilih menang kapit ngari ke inomisi ke gawak ba klinik pengerai nanga mujuang daerah Bukit Mabuang kapit lalu pesan tu nuju Velvet Aduya Ana Nuria ia ke bumpu Ana Elena Feroda Ana Velvet Aduya ke dia baru melingai nanga sebaya sungai mujuang ngau piam ga Erni Ana Jemat ya ke bempu anak Dorothy anak Ernie ngau piam ga Rafiana Sarni anak Ernie ke dia barumah linggi nanga sebala mujuang kapit jadi minta seruai itu tadi datai ke klinik pengerai nanga mujuang kapit ngau nak pengelkas mai anak seruai berpersa pengerai okey jadi kan mesti lagi seruai tahu bertanya ngagai staff nurse Cecilia Suri anak dia menomor 0178594979 lalu nanti nyemak seruai namun dia ke radio ke pagi tu minta bala kita ya ke sama dia serumah ngau seruai ya natai ke kerah tu. Jadi ke situ setipsan kebaru diterima kami bahawa pengerah pagi YFM datai hari timban anak inggai. Jadi pesan tu nuju rumah ia ke Samos Makai Merabat bakal bala berumah John Edward Nang Drau rumah belaki Drau Ulu rumah temengguang sungai Engkabang rumah tamo Nang Melupa rumah Agus Kawit rumah Anthony Sungai Melak rumah Jimmy Ubul Lubuk Liduang ngau piam ga kabar belayan dia ke Bukai ke dia ba tiga buah rumah Ulu Sebetan rumah Lidi Ulu Babu Debak rumah Suyah Mendas Asal rumah Noel Prajo Ilai rumah Muluk Keluar rumah Majid Tenggelat Baru rumah Ipa Keranggo rumah Muca Lubuk Nibuang rumah Minggu Simpang Keluar ngau piam ga bala ke dia berumah Christopher Kali Kabar rumah Dumang Sungai Karo rumah Kambiang Abu Bengang rumah Katum Lubur Niat Ngau Kebelayan ia kenalah dia rintai ke Rito jadi pesan madah ke Imi tau ke dua beli nama Uko Anak Muli Imi tau ke dua beli nama Uko Anak Muli udah nadai kemari hari 2-23 hari bulan 6 lalu niang Imi tau ke dua beli nama Uko Anak Muli niang Imi tau ke dua beli nama Uko Anak Muli tau deka dia senggai bala maimah bar rumah tabur kawang baru kerian satu malam pergila malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah kenyanyung pagi hari 5 tu lah 26 hari bulan 6 kita akan nemu silia lagi berkawal dengan pusah rabat tu tau bertanya dengan gaya timban nombor 013-8145-833 tau ke ngai bibi bernombor 0166196279 dan baru pesan pemati ke datai hari timban ana inggai ke pagi tau nyadi pesan madah kanam nyadi ia ianya tadi Imi tau ke dobel nama Uko ana Muli Imi tau ke dobel nama Uko ana Muli udah nadai kemari hari 2-23 hari bulan 6 lalu niang Imi tau ke dobel nama Uko ana Muli niang Imi tau ke dobel nama Ukau nak mulai tahu deka di sengai bala maiwa baru matabur kawang baru kerian seratu malam pergi lah malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari 5 tu lah 26 hari bulan 6 kita akan musik lagi kawal dengan pusah rabat tu tahu bertanya ngagai timban bernombor 0138145833 tau ke ngagai bibi bernombor 0166196279 pesan ya ke 9 pagi tu pesan mati kerikirum ira anak kadir tau ke kalu pesan tu menuju kabupaten ke dia obas tubah teluk batu sungai sian piam gabala ke dia ba nansang pakan sungai lengan stumau skin bi bukit sangau selidap sungai putan ngau piam ga semua ya kenal di rintai ke ditu ti ngelala kadir anas buang tau ke apai huat
dipesan tu tadi madah ke kadir anak sebuang, kadir anak sebuang tau ke apa ihut udah nadai kemari 23 hari bulan 6 kena hari 2 laluan yang kadir anak sebuang, yang kadir anak sebuang tau ke apa ihut tau dekat din tu berumah yang puin tadi berumah bakit turak meraduang bintangur kena malam pergila malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tulak 26 hari bulan 6. Jadi minta semua kabar belayan yang ke Jawa atau ke Semak data yang sah penusara batuk lalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai ira anak kadir tau ke kalu tempu banumbur kusuang 1133185221 nan baru pesan pemati ke dikirim ira anak kadir tau ke kalu ke pagi tu pesan malah ke payo yang dari kadir anak sebuang tau ke apa ihud udah nadai kemari hari 2 23 hari bulan 6 lalu ni yang kadir anak sebuang yang kadir anak sebuang tau ke apa ihud tu deka di itu bala maimah barumah bakit aturak meraduang bintangur kena malam pergila malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tuilak 26 hari bulan 6 kabar belayan ia ke Jawa atau ke Semak dipinta sampal data yang sah penusara batu lalu ke nemu sili lagi tau terus bertanya ngai ira anak kadir tau ke 26 hari kalau tempu bernombor kusung 1133185221. Jadi pesan kita ke 10 pagi tu ngatai ke pesan pemati ke dikirim Itan anak Nawal. Jadi pesan tu nuju bala kabar belayan ke dia bandang sumpah deluak piamga bala ke dia berseriang keladan kapar guntur sumpah ngopi piamga lanja bak Kalimantan Barat Indonesia lalu piamga nuju bala anak dampak ke dia bak geluang bunuh begiang ngumbang anak gindal atau kapai dibiat munggu demam batu lintang undup ulat anak baru madu anak baru ngopi mega bangkiang anak balai sidatu tadi dia ban sebang lalu nuju timbuang anak ijun batu bawa bintulu kebelayan kelebagi bala anak tutuang ke dia bermuka bala riskim sekarang ngopi mega ya kenalah dia rintai ke ditau tinggal Riti anak gindal. Jadi pesan tu tadi madah ke Riti anak gindal. Riti anak gindal tau ke dikengau ngau nama Indah Lapik udah nadai kena 22 hari bulan 6 nyari satu tu tadi lalu niang Riti anak gindal niang Riti anak gindal tu tadi dikadain tu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 6 baru mak Kelvin Serdian Wong Panjai Luban tu sebedau ke di Anjuang pagi apa gila pagi hari 4 25 hari bulan 6 kita akan mu sili lagi kawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngagai tananan awal tu pu bernombor 0193569268 tau kenyata tadi ngagai Koni Anaitan bernombor 0142066435 nanda baru isi pesan pemati ke di kirum Itan Ananawal ke pagi tu pesan madah ke bininya Riti anak gida Riti anak gida tak dikangau dengan nama dia lapi ya udah nadai kena hari satu tu tadi 22 hari ya bulan 6 lalu niang Riti anak gida niang Riti anak gida tau ke dikangau ngau nama inai lapi ya tau deka di Senggai bala maiwah kena malam tu lagi malam hari 3 24 hari bulan 6 ba rumah Kelvin Serdian Wong Panjai Lubaan tu sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 4 25 hari bulan 6 kita akan nemu sili lagi berkawal ngau penusara batu tap tanya ngagai Itan anak Nawal tak lelaki Rita lagi dah tumpu bernombor 0193569268 tau ke ngagai kuni yang Itan bernombor 0142066435. Jadi pesan ya ke Siti tu ianya Siti pesan pemati ke dikirim Sharon ngari ke Seda ya sebilia lalu pesan tu nuju kabar belayan ke diau di kapiat kucing sibu miri bintulu ngau ya kenala di rintai ke ditu ti ngelala
tuan rumah Seli anak manca atau ke Apai Iluat. Jadi pesan madah ke tuan rumah Seli anak manca, tuan rumah Seli anak manca atau ke Apai Iluat. Udah nadai hari 1 tu tadi 22 hari bulan 6 lalu niang tuan rumah Seli anak manca, niang tuan rumah Seli anak manca atau deka diintu bala mayuah ba sungai menuana kapit. Kena malam tu lagi, malam hari 3, 24 hari bulan 6, sebelah ke di Anjung Pegila, pagi hari 4, 25 hari bulan 6. Kita akan nemu sila lagi berkawal dengan Pusara Batu, tahu bertanya dengan Stanley Silang, anak Seli, bernombor 013-8593-273, tahu ke dengan Sharon Betis, anak Seli, tempu bernombor 012-8807-3 07. Dan baru isi pesan pemati ke dikirim Sharon Betis ke pagi tu nyadi pesan madah ke paya dari tuan rumah Seli anak manca, tuan rumah Seli anak manca atau ke Apai Iluat. Udah nadai kena hari 1 tu tadi 22 hari bulan 6 lalu niang tuan rumah Seli anak manca, niang tuan rumah Seli anak manca atau deka dintau bala mayuah ba sungai menua nekapit malam tu lagi, malam bertiga 24 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pegila, pagi hari 4 25 hari bulan 6. Jadi kepada kita engkaunya kan nemu sili lagi berkawal ngau penusah Rabatu, tahu bertanya ngagai Steli Silang anak Seli bernombor 013-8593-273, tahu ke ngagai Sharon Basis anak Seri bernombor 012-8807-307. Lalu pesan ya ke penudi benar sempat tadi kena tai ke kami bahawa pengerak pagi YFM ungkup pagi tu nyaw Siti pesan pemati ke dikirim Christopher Leo Bangau ngau piam ga Jenny Jenah Bangau. Lalu pesan tu nuju bala ya ke diaba rumah Andan, Sungai Sap, rumah Tuan, rumah Jampuang, rumah Banyau, kemudian ke diaba Julau, kenau yet ngau bala ke diaba Satu, Sekayu Ai Paku, Sekayu Ai Melinau, Sekayu Ai Majau, ngumpul ke bala Sekayu Ai Baliah, serta ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Bangau Batuah tau ke Apai Leo. Okey, jadi pesan tadi madah ke Bangau Batuah, Bangau Batuah tau ke Apai Leo. Udah nadai kena 21 hari bulan 6 tu tadi bawa hospital kapit lalu niang Bangau Batuah, niang Bangau Batuah tau deka lintu bala mayu baru mah satu Malaysia kapit malam tu lagi, malam bertiga 24 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung Pegila, pagi hari 4 25 hari bulan 6. Kabar belayan ya ke kanemu sili lagi kawal ngau Nusara Batu, tahu terus bertanya ngegai jana bernombor 011-2515-1625, tahu ke ngegai Leo ya bernombor 019-8916-039. Dan baru isi pesan pemati ke dikirum Christopher Leo Bangau ngau Jenny jana Bangau ke pagi tau. Jadi pesan madah kapai sedua ya dari Bangau Batuah, Bangau Batuah atau kapai Leo. Dan nadai kena 21 hari bulan 6 tu tadi pas kita kapit lalu niang Bangau Batuah, niang Bangau Batuah atau kapai Leo tu deka dintu bala mayuah baru mah satu Malaysia kapit malam tu lagi, malam bertiga 24 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung Pegila, pagi hari 4 25 hari bulan 6. Kita akan musik lagi berkawal ngau Nusah Rabatu, tahu terus bertanya ngagai jana bernombor 011-2515-1625, tahu ke ngagai Leo bernombor 019-8916-039. Jadi ini reka kami menatai ke pesan berat bahwa pengerak pagi YFM ungkup ya bahwa pagi hari 3 ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Kena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: RTM Sri Aman, Begulai ngau Pusat Hikmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Hikmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalu jadi kawan konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Muslim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar. Pengerak pagi.
1: Y FM.

0: Subuh-subuh.
1: Ibu di kota bakul berketuk dia boleh duit. Jadi nyua burger. E-hailing.
2: Alo break e jalan sekali.
1: Break e jalan sekali. Menyika jaku sempama, anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang mengguna kedua kalanya, ngainya dia ke dah?
2: Aman. Kumbah ikut anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

pagi mulai dengan aku Ken Michael meningka berita pagi hari 3 24 hari bulan 6 2026 lalu tubah tu batang berita. Premier Sarawak gau gulu awam menteri besar gau kepala menteri ke 149 kena negap ke kerjasama perintah besar gau menua. Sarawak negap ke kerjasama AI serta semiconductor bergulai dengan pakar teknologi Jerman. Rada dagak ke semua 90 projek pemansang tembuk sebelum tahun 2029 lalu renggat di tender belabuh dipjalai ke tahun tu. Nyambatan berita pagi tu peningah lalu dah lepas tu kami nabur ke AC Berita.

0: Menteri Pemansang Tanah Adnan Satim mantah pengau orang ti semina ngerembai ke propaganda tang nade meri sumbangan nyagai pemansang rakyat. Sidato disemak ke ya, maka orang ti mendak main bola lari rumah ti semina nemu ngeransi tang dak kala main bol. Ya nyematak madah ketujuh pemansang ti dipcalai ke perintah ndang ke pemaya ngau penglantang rakyat. Nya kebuah rakyat ditangkan dan mudah ninga ke berita selebu bunga pak ti disadu ngeraban penyakal tang rakyat patut bekerjasama ngau perintah. Jakuto dipansut ke ya bab pengrami Muhibah Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB di Kota Semerahan. Kok ya, Parti PBB ukai semina ungkup Siti Bansa tang nyerangkum semua raban bansa Bumi Putera. Lalu kaban parti Diansa negap ke penyerakup serta ngangkat kerjasama dalam barisan nasional kena napi pengawak berpilih. Adnan Satim mega minta rakyat bersabar bab projek pemansang tidak jalai ke bat timpuh kelama lah banyak ke pemanah ga penguntung rakyat empu Dudi Arila. Mayu macam ngawak bersidatur maya program tu bakal sesi dialog ngau persembahan kebudayaan.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Bandang ke penusah Bapadi Bajalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bajalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe puasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kes culi tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miet tip pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agit tip bukai nyadi kebuan.

0: 21 tahunnya di. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok pansi dak anak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Kemaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Penggerak Pagi.
1: Penggerak Pagi.
0: YFM.
2: Jadi banyak mega hari Minggu Cupcake Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan. Oh, sidak ke berjual pemakai, sidak ke berjual handicraft bunyi keku. Lagi terus pihak mega pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ba hari kepedulinya. Kita bisi jenia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Oh, sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insurans. Nyengkawam registration. Oh, nyembunyi kaku tadi tak. Nada yang mai utain wan. Oh, laban helmet sudah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Oh. Semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita kedatai jela. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang mengikap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka kepada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengeri rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke penduduk ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
3: Resident Pilih Kapit Tuan L.

0: 2024 itu lagi, kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.